0: Ke kami bawa YFM tentu ya bergulai ngaku email Rajoni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ngaku kita peningah nyangkanya benung bawa rantau jalai kini jam kedia tu nyangkanya benung nurun ke gereja atau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu ngarap ke sama bela nyaga penglikun dirimpu ngarap ke sangkai ngau selamat bandu ya ke dituju kita baka ke pagi tu peninga ya pemaga seluruhan bersambi ngarap ke kita semua bela likun nak ngira dinia leno kita ke pagi tu peninga banyak kenyak kita benar baru rumah kini tau ke bak palando gawak kini kita ke gawak shift pagi tu tau ke kita nyangkanya bak benar orang kini jam ke dia tu au nyangkanya bisi berjalai mindah raun kini au ngarap ke semua kita itu tadi likun serta rangsing hati berjalai ke pengawak kita bakal ke saritok peninga ya. Jadi udah tu lagi mai kita mendeng ke program lalau pengidup bulan ngau Bishop Harris sumping jingan siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFMI Bandi Kucing tang sebenarnya kita mendeng ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Aris Sumpin Jingan Datai Baru serta bergulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inyak minggu tiudah hari Tuan Jesus pulai ke surga takwa Ascension Day takwa minggu Easter ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 157. 157. Nyalai datuk ketika maca gentran angel tu. Udah Jesus temu nyebut jakuk ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Ku ya, apai timpuah udah datai. Beri mulia kanak nuan, awak kanak tau beri mulia kenuan. Laban nuan udah beri ia kuasa di atas semua mensia. Ngambil kia tak beri penghidup timruan. Ngagai semua sidak kuda diberi nuan ngagai ia. Lalu tu penghidup timruan. Mensia nemu nuan siku aja Allah Ta'ala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliok. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang ti diberi nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejakut nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai ti diberi nuan ngagai aku nang datai ari nuan magang. Aku meri sidak jakup pesan ti diberi nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai ari nuan. Sidak mengga arab ko aku ndang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia tam bersampi ke sidak ti diberi nuan ngagai aku. Laban sidaknya ndang ngit nuan. Semua utai tidak misi aku ngit nuan magang. Tu semua utai tidak misi nuan ngit aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidok. Dia tu aku datai ngagi nuan. aku nadai agi di dunia tu, tang sedak mengkang dalam dunia tu. Apa itu kudus, itu sedak ngenak kuasa nama Nuhan. Nama tidak beri Nuhan ngagai aku, awak sedak nyari siku, baka tua di siku aja. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, buat Tuhan Yesus, kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya berdunia tu. Buat ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah sudah datai nur anak mensia dekat di kemusai ke. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Buat kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Buat sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita juga suah ninga pasal orang tiba berita tiba boleh penampak toko mulia dalam pemati sidok. Dalam pemati sidok, ngejalai sidok ti mati, sidok mandang ke sidok empu ti benar. Lalu dunia muji sidok. Kita ninga berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerompan buat puan kayu regang ngelalo mulia Jesus labannya nyebut menyitu kuya iaitu nang benar anak Allah Ta'ala. He's truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus laban datas kayu regang ya nembu ke pengawak tu dah disuruh lah Ta'ala de kerja ya dalam dunia tu. Nyalai api ni ngapus kesebut ya datas kayu regang, Jesus ngapanjung tinggal madah ngagai Allah Apai, pengawak ke beritnuan de kerja aku udah tembu. Pengawak tu de beritnuan de kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar, tandok mati bakai regang, pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak, laban Jesus datai ke dalam dunia, awak kemandang agai mensia, Allah Ta'ala rindu ke sidok, serta mandang ke dalam pengawak ngap penghidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apin datai bakai regang, tu nunjuk ngekitai mensia pengrindu Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati berkayu regang, ia nunjuk agar kita mensia pengrindu Allah Ta'ala ndang dada sekat bimit. Sampai kalah Ta'ala sedia meri dari empu, awak kemati berkayu regang ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timai pengrindu Allah Ta'ala ngakai kita mensia. Nyalai berkayu regang, Jesus megok mai mulia kalah Ta'ala. Arya tingasi kalah Ta'ala 100% serta menggok mandang ke pengrindu dalam penghidup ia 100%. Jesus menggok bersampi ngasuh Allah Ta'ala meri mulia ke ia lalu meri mulia kalah Ta'ala. Utai tika Jesus itu menjadi ianya pemati ia berkayu regang ukai pengujung ia tiboleh mulia. Laban udah kayu regang, Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak jalai Allah Ta'ala mai mulia ke Tuhan Jesus. Mensia tiap dosa ngeregang Jesus laban sedap gede ke ya. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ya. Bawa ayat kita kena baca ke minggu tu, Jesus mega berjaku pasal penghidup meruan. Tidak ada beri Jesus ke semua orang tiarap ke yang. Serta tidak ada beri Allah Ta'ala suyong. Nyalai nama reti penghidup meruan tu. takalan jaku orang putih.

penghidupnya. Menjadi lebih kita berjaku ke penghidup beruantu, kita mesti boleh berjaku ke tu enggak betul. Lebih kita berjaku ke penghidup Allah Ta'ala. Nyarai kebenar, penghidup meruan tiko Jesus itu ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebih Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebih kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemana, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngak penghidup Allah Ta'ala. Saint John dalam Injil ya, nyematak benar madah ke penghidup meruantu, ndak patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebih kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita yang dah ibuah nganti dari empunya udah mati, serta masuk ke surga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup di berlipat-lipat tikok Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10. Tak kalau mikor putih, eternal life. Kau udah dikenang kita minggu dulunya subuh. Laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik buat kita, nyak meh kebuah mati pun kita, penghidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di surga, tanda kita bergulai dengan Allah Ta'ala, gulai dengan Tuhan Jesus. Jesus muka madah ke orang di uliah ngasai ke penghidup beruantu, ia orang di nemu tak ngelala Allah Ta'ala. Serta muka ngelala Jesus kena dikirum ke ia kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala Allah Ta'ala, tu nang penemu tindang suah dikena buat penyanggup lama. Lalu bala pengajar pengarap rajuda selalu ngena jakut tu. Lalu tai tiko sidak ia nanti mensia dekat ngasai ke penghidup terbenar, sidak mesti nemu tako ngelala Allah Ta'ala. Nyalai nama reti jakut nemu tako ngelala Allah Ta'ala tu. Ia tiko satu, tu bersangkut paut ngok kita tinglala Allah Ta'ala dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa Allah Ta'ala, lo ni gaya Allah Ta'ala ti benar. Lalu siti ada penemu ke ditemu kita, hari ti depadah Tuhan Jesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebih kita ngelala Allah Ta'ala, kita berengkah boleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu teka ngelala, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megak berjaku ke gaya kaul kita, ngau Allah Ta'ala tidak kelala kita. Lebih kita ngelala Allah Ta'ala, kita patut megak bisik kaul rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut boleh ngasai ke Allah Ta'ala tu benar serta bisi dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai ke kuasa ia dalam penghidup kita megak. Ia megak nyadi orang tip ngabis hebesai buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngerundiang kita. Rapat lagi oleh kita tip berkawal ngabini atau lelaki kita. Lebih tu nyadi kita megak berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu bujung baca kita, Jesus mengat nyebut pasal tugas kita di nyadi murid ya. Lalu pasal ya di bersemiang ke kita. Jesus madah kepala murid udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengokok hati kita, tengokok kita nerima sanitiah ke Tuhan Jesus. Lalu ngenok kita serta hari pengawak ngeteladan kita, Jesus Kristus megak tak boleh mulia ngepuji. Tugas kita menjadi amat mahar benar, tang hari kita tiba kempit nge Tuhan Jesus, kita boleh ngasai ke pengelantang nge penglikun. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku duduk mai bala peninga, sama dia jenuh. Serta lup samping aku, ngelah talau, tip taro ngapai kita.

Nga sampai ke diungkup kita ke minggu tu. Anyak minggu, tiudah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Allah Ta'ala, ti Raja Mulia, Nuan dah ngeninggi setengah mesai ke anak tunggal Nuan, Jesus Kristus, ngau pemenang ti besai. Ngagai perintah Nuan di surga. Kami minta kasih Nuan, awak kena nejuk ke kami baka anak patu balu, tangirum kura kudus Nuan, awak kengering ke kami, setengah angkat ke kami ke tempatnya, tu dah gagai Kristus penglepas kami. Tiada hidup setengah perintah Nuan dalam penyerakup roh kudus, ndanglah talas ku ajak, detuk datang belum lama ya. Amin. Nyala yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, matu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat, ke semua bala peningau dalam pengawak ngap hidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya peningan yang nak kita mendiang ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti dikeluar ke melati badi hari YF Femi Bandi Kucing ya. Jadi udah lepas tu lagi peningan mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Griman Ujang Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YF Femi Bandi Kucing lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningan ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tu lagi ba Y912. Dan sebenarnya kita mendiang ke program Tukar Semangat nangkan ke tu lagi peningah ku mai kita berperinang dulu dengan lagu ke Dibai Sawah Band Seragawai YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nyak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Hari gawai, hari besai kita. Hari kita merenung ke belakang, merik terima kasih ngagai Tuhan, laban pemanahnya ti amat besai, udah ngau kita, serta merekat penghidup kita. Sebedau kak kita ngemuan ngepun ketua aram kita bersampai bala peninga. Allah Ta'ala terdik lala kami dalam nama Jesus, kami merik besai, terima kasih. Laban Tuhan udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Indah dia tu megak Tuhan dalam program tungkat semangat tu. Tuhan terus ngau kami Tuhan, lalu berkat semua bala peninga. Berkat kami, lalu berkat tiap ikut bala kami. Dalam nama Jesus kami dah bersampi. Amen. Sekali lah dah kita nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita. Lalu awak ke dalam gawai tawan tu kita begawai ngau pengelantang ngau pemayak itu dah diberi oleh Tuhan laban berkat ya tu dah ngau kita yang ngelamak tu lalu kita dekat beri terbesai terima kasih ya ngagai ya lalu lebuh maya kita nyingkang kemua mega yang ngagai tawan baru singkang tik penuh ngau pengadang ngadang utai tik besai agi utai tik manah agi serta berkat agi kita begulai ngau Allah Ta'ala. Amen. So anak nak begulai ngau Allah Ta'ala. Ya, bak gawai tu tadi aku nyebut kita dekat merik terima kasih ngagai Tuhan nama kebuah laban bak Mazmur 118 ayat 1 mada berik terima kasih ngagai Tuhan pengerinduk yang meruan belamaya. Si lebuh kita merhati ke leka Yakub pengerinduk emruan belamaya lebuh kita maliak ke belakang ngagai tawon ti ke udah bala peninga amat-amat manah amat pengerinduk Allah Ta'ala ngau kita ini ya ti nadai pengerinduk Tuhan nama penyadi penghidup kita ya lalu penghidup kita nyak mah ti nadai ngasai ke pemayak pengelantang tanpa manah Tuhan ti udah ngau kita amat berterima kasih ya kita amat berterima kasih ngagai ya. Lalu nama kebahagiaan kita yang beri terima kasih ngagai Tuhan bak Mazmur 67 ayat ke-6 madah tanah mansuat ke utai ti diketau Allah Ta'ala kami udah merekat ke kami si perhati keleka Yakub di tok bala peninga bak barias ke-6 madah ngagai kita tanah kita mansuat ke utai ti diketau kita. Reti leka Yakub utai ke ketau, reti Yakub nyak bala peninga, indah bala kita ke bekerja di dengeri, nama terketau kita gaji kita tiap bulan, semuanya utai ke ketau kita ini ya. Lalu kita ke merik besai terima kasih ngagai Allah Ta'ala ke pengelikun semua utainya. Ba ayat ke 7 madah awak ke bangsa di sebarang endul ngemesai kaya. Isi awak ke tiap ikut orang megak ya tiap ikut orang bukai megak amat mengemesai ke nama Allah Ta'ala laban yang nang patut dikemesai laban ya udah amat-amat manah ngagai kita. Lalu Isaia bab ke-12 megak madah ayat ke-4 beri terima kasih ngagai Tuhan ku ya dia madah nama kebuah laban ayat ke-5 ketika utai ti besai udah dikerja ya. Now, lebuah kita maliak ke belakang, utai ti besai tu dah dikerja ya bak penghidup nuan nak pihak bala peninga ya nanti nadai utai ti besai diasai ke kita ya kita amat-amat merik besai terima kasih ngagai ya laban utai ti badas nyatanya di break ya dipadah kaya di ayan kaya ngagai penghidup kita indah bak 1 Tesalonika megak ngingat ke kita bab ke-5 ayat ke-18 nyebut bunyi itu break terima kasih dalam semua utai labannya utai ti dekat-dekat Allah Ta'ala hari kita dalam nama Jesus Kristus. Wow, you see, kita utai ke terima kasih tu utai ke di kedekat Tuhan. Tu utai ke di kedekat Tuhan hari tiap ikut kita. Nama arti jakutnya kita menghargai utai ti udah diberi ya ngagai penghidup kita. Nya arti ya bak gawai bak kita. Kita merik thanksgiving ngagai Tuhan. Kita merik terima kasih ngagai ya. Amen. Bakat ni agi kita beri terima kasih. Indah lebuah maya kita bergumpuruk. Ya begumpuruk bersembiang hari minggu maya gawai cun-cun gak gawai tawan tu ianya hari minggu nyuak ke piring kita yang ngagai ya piring tik badas dan nyuak ke kita yang ngagai Tuhan. Amen. So cara dunia layan lagi ke cara dunia tu dah cara dunia ianya ngena arak ngena tua ya ngenyuak ke piring tu mirip piringnya tang cara kita itu nemu Tuhan nak pihak. Amen. Nak pihak ya bak Mazmur 96
ayat ketujuh hingga ke-8 nyebut, puji mah Tuhan semua manusia di dunia tu, puji mah mulia ngau kuasaya, puji mah nama Tuhan ti bermulia, baik mah pir yang lalu datai ngagai rumah sebiang. Si perhati kelekai Yakub di tok bala peninga, isi kita muji nama Latala, kita yang muji labannya besai kuasa, mulia ya ti ngau kita, amen. Lalu nama tarik, kita maik pir yang lalu datai ngagai rumah sebiangnya, pir yang pemerik kita, ya debrik kita ngagai Allah telah tanda kita merik nama, terima kasih ngagai ya, baik pir yang ti badas, pir yang ti babau renguat ngagai Tuhan, nama arti jekuk babau renguat, artinya ari ati kita ti tulus, ati ikhlas, di debrik kita ngagai Tuhan, amen. So, kedua bala peninggal serah ke diri empu nyadi pir yang ti iduap bah nama reti Yakub tu dah ya reti Yakub serah ke diri empu retinya awak kemanya gawai tu kita merik kesaksian ti mana ya ulah ti mana peniau ti mana lalunya ti ngemulia ke nama Allah Taala bak Rom 12 ayat 1 ngagi 2 nyebut tu bala peninggal leka Yakub munyi tu nya alai menyadi oleh pengasih Allah Taala aku minta kita nyerah ke tubuh kita nyadi pir yang ti hidup ti kudus ti dikerinuk kalah tala nyak mah jalai kita nyembah ya, amen. Tuk mah jalai kita nyembah ya, ngena nama tadi, ngena penghidup kita, ngena tubuh kita, bekeni ke kita ngayan, bekeni ke tubuh kita nyadi kepirang ti hidup, lebah kita ngayan ke ulah kita, perangai kita, ngagai orang bukai lebih lagi, maya muslim gawai tu, na ya, ya, maya macam utai ulah nyadi, tangbak kita ti ngelala Tuhan, awak ke kita terus nyadi ke penampak, awak ke kita terus nyadi ke garam, ya, penampak, awak ke nyak terang, bak dul ti petang, ya, garam dikesemak ke garam, awak ke kita ngemanias ke lawak, artinya ngemanias kendulnya, okey ngamah kendulnya, okey ngemasin kendulnya, tang ngemanah kaya, amen, anang nitih ke cara dunia, tang awak ke kita, nitih ke cara Allah Ta'ala, ni cara kita, ngubah cara kita, ngubah i penghidup kita, ngubah rundiang kita, amen, ngambil ke kita nemu, peneka ya si lebuh maya kita ngubah penghidup kita kita nemu peneka Allah Taala nama peneka ya lebuh maya gawai tu peneka ya ianya awak ke kita ngemai nama manah Allah Taala amen ukai ngamah ke nama ya tang meri nama manah ngagai Allah Taala ingat bala peninga tiap ikut kita itu dikesemak ke bakal surat surat bakeni ke dekat dibaca orang ya. Aku sampai awak ke kita mana ke surat tik mana isi ya tik mana ya ke ditulis oleh Roh Kudus bak penghidup tiap ikut kita tu utai tik badas tu utai tik menyana tu utai tik ngerinduk kati Allah Taala serah ke diri empu nyari pir yang tik hidup pir yang tik datai hari penghidup tik udah diubah tu utai tik dekreka Allah Taala awak ke pir yang tu datai hari hati kita ati ti tulian ati ti kudus amin so nama agi bala pendinga ketiga kerja pengawak badas ya kerja pengawak badas artinya ngerja pengawak ti badas ngagai orang bak Efesus 2 ayat ke 10 nyebut laban kita digagah Allah Taala ditempa ya dalam Jesus Kristus ngami ke kita ngerja pengawak ti mana ti udah disedia kalah tala ke kita nyadi jalai penghidup bala peninga tu utai ti patut dikerja kita lebuh maya musim gawai tu au ianya kita ngerja utai ti mana ngerja utai ti badas ya indah ngagai kaban belayan ti lama nak ngau kita bertemu nak lama nak ngau kita bergulai dia tu kita ngayan ke pemadas lalu nak inah berkongsi ngau sidak ya amen berkongsi ke penghidup ngau sidak ya berkongsi ke berkat ngau sidak ya lalu tu utai kedeka Allah Taala amen so kerja pengawak ti badas tu nama lagi pengawak ti badas buat kita ya nah lebih kita berkongsi ke ya pengelepas ti ditemu kita di dalam Jesus Kristus. Amen. Penglepas ianya madah ngagai sidak ya pasal Jesus mah
nyadi ke juru selamat penghidup kita. Awak ke penghidup nuan bala peninga maya gawai tu terus ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa kita ngagai kaban kita ngagai bakiah kita itu lama ngau kita bertemu. Amen. So puyan ke empat tak sebut kuritok bala peninga pandang ke kita itu inyak surat ti badas bakal ke sebut ku tadi reti le ke Yakub tu kita bisik pesan ti badas ti dikenatai ti depandang ti depadah ke ngagai orang ki ngagai orang bukai kita bisik pesan ti cukup yang mana. Amen. Ulah nuan mandang ke sapa ti ya ke dikarap ke nuan ba 2 Korin 3:3 nyebut ya 2 Korin 3 ayat ketiga nyebut kita empu ngayan kediri nang amat surat Kristus ti udah disedia ke kami ukai ditulis ngena ait dawat ta ngena Roh Kudus Allah Taala ti hidup ukai ditulis ba papak batu tang ba ati mensia. So nama erti tok bala peninga erti leka jakok tok penghidup kita itu ya ti udah diubah ya ti udah di kemetul ke Tuhan ya kelama nadagi ya ti baru udah datai lalu ya ke baru tok ti ngemai message ngemai pesan Allah Taala ngagai orang ti medak nengah nama nengah perangai kita nengah ulah kita nengah cara kita gemai penghidup kita ya penghidup ti likun penghidup ti yang amat-amat nemu ngelindung darimpu ari nak ngamah ke darimpu ari ngagai utai ti tau ngamah ke kita ya bak nuan bisik message ti debaik ngagai dunia tu anang madam kaya au anang ngelalai ke pemerik tu dah bisik bak nuan padah ke message kena ruang ngau peluang tu tu mah musim nuan madah nyebut bejakuk ke pasal message penghidup di dalam Jesus Kristus. Ingat leka Jakob tu bila peninggal nuan ianya duta Tuhan. Awak ke kita terus jadi duta ya ngau efektif ba gawai tahun 2026 tu. Au lalu kena ku nyimpul ke tu sekali dak ku nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita lalu awak ke gawai tu nombor satu kita merik besai terima kasih ngagai Allah Taala ke utai tu dah dikerja ya ba tahun ti ki udah berkat ti berlimpah lalu pihak megah lebuh kita nyingkang ngagai tahun ti baru ya ngagai tahun ti baru kita nyingkang ngau penuh pengadang kita nyingkang ngau penuh namanya yakin Tuhan ngau kita, Tuhan nang ngau kita, lalu lebuh yang ngau kita lebih hari pemenang, lalu lebuh kita nempuh tahun tik baru tu, kita berjalan dalam pemenang Allah Taala, pemenang Jesus Kristus, berberkat mah tiap ikut bala kita itu ngelempai mangai ke penghidup kita, ba Jesus Kristus Tuhan kita, lalu awak ke gawai tu, ianya gawai merik berkat ngagai tiap ikut kita. Terima kasih Tuhan berkat tiap ikut kita. Sebelum aku nyurut ke dalam pu, aku dekat ngemai kita dalam sampi. Tuhan terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami lalu terus ngau kami sampai aku awak ke nuan berkat tiap ikut bala peninga lalu awak ke semua leka jakuk ti dedinga leka jakuk ajal bak musim gawai tu awak ke kami terus jadi ke penampak ngau garam nuan awak ke kami terus jadi piring yang terbaru nguat Tuhan Jesus berkat tiap ikut semua bala peninga awak ke berkat nuan dicurah ke nuan ngau berlimpah ngagai tiap ikut bala terima kasih Tuhan dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amen. Amen. Bye-bye. Selamat hari gawai. Amen.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia bernadi buat kita orang bertemu semula pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Minggu hari Ahad itu 17 Mei 2026 bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana aja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita yang dari Semenanjung Nun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi baru jak yang bangun ya, mungkin tengah bercuti pada pagi itu, baru nak pergi serapan, baru nak pergi mandi, selamat berserapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah dan berhati-hati selalu. Dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan dan semoga dipermudahkan segala urusan kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik dan informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari nanti. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Pejabat Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari Ahad tu. Apa-apa pun, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 dan terus setia dan ceria mendengarkan Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Dayang dari Jabatan Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Dayang.
1: Selamat pagi.
0: Okey, Dayang, terus dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Okey, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan atau mendung di beberapa tempat. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja info cuaca pada pagi ini.
0: Ya, terima kasih, Dayang, atas info cuaca pada pagi itu. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Ya, itulah tadi lagu daripada Dayang Nur Faizah dengan lagunya Sebentar. Tapi kita orang jangan sebentar bersama dengan kami di situ. Kerana sentiasa menemani kami sampailah hingga pukul 12 tu. Bagi, okay, baiklah untuk perkongsian kita di jam yang pertama. Ada berita baik untuk anda yang berada di kawasan Suai dan sekitarnya. Jangan lupa hadir ke program Jualan Ramah Madani Bergerak yang akan berlangsung pada hari itu di Rumah Libau Anak Usang Sungai Tibus Suai pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Macam-macam barangan keperluan asas ditawarkan pada harga lebih murah dan berpatutan khas untuk komuniti setempat. Memang sesuai untuk anda yang ingin berjimat bersama dengan keluarga. Jadi ajaklah keluarga, jiran ataupun rakan-rakan datang beramai-ramai memeriahkan program Jualan Ramah Madani Bergerak di Rumah Libau Anak Usang Sungai Tibus Suai. Dan juga ini ingin saya kongsikan buat anda yang berada di sekitar bahagian Bintulu untuk perkongsian bersama. Aktiviti Derma Darah akan berlangsung pada hari itu bertempat di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bintulu, iaitu di The Spring Mall Bintulu bermula pada pukul 10 pagi hingga dah 12 tengah hari itu. Jadi makluman itu ditujukan kepada semua penderma darah yang berada di sekitar bandar Bintulu dan ingin menderma darah bagi membantu membekalkan keperluan bekalan darah yang berterusan kepada pusat tabung darah Hospital Bintulu. Bolehlah datang ke sana pada masa dan waktu yang telah ditetapkan untuk membantu mereka yang memerlukan keperluan darah dari anda. Itulah sedikit perkongsian mengenai derma darah yang akan berlangsung pada hari ini bertempat di The Spring Mall Bintulu pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan juga berita penting khusus untuk pengusaha serta pemilik kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak dan juga di Labuan. Untuk anda yang belum tahu, permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDS kini sudah dibuka pada 4 Mei 2026 yang lalu. Jadi kepada anda yang layak, bolehlah buat permohonan secara dalam talian melalui portal rasmi KPDS ataupun terus pergi melayari mysubsidi.kpdn.gov.my. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama. Teruskan bersama kami di Rantak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali ke kau lagi di Rentak 97.5 setia bersama dengan Bitulu FM. Jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bitulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu untuk di jam yang kedua hari Ahad ini kita ada segmen Hello bersama dengan Miri FM dan juga Limbang FM. Dan pada pukul 11 pagi nanti kita ada segmen Rentak Nostalgia dan juga sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang, ya, bolehlah titipkan ke laman sesawang kami iaitu di Facebook RTM Bintulu. Jadi jangan ke sini kita orang, teruskan kesetiaan kita orang bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Dan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus pada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara 7 ke 8 ringgit adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak 6.72 sen yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
4: UFM 97.5 MHz.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Halo. Halo.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
7: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
8: Halo, halo, halo.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
8: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan Radio Miri FM ketika itu. Dan juga mungkin yang mendengarkan kita melalui aplikasi.

0: setelah kita mendengar berita dunia. Baik, kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita, dan sebelum itu kita telah pun bersiaran secara langsung live di Facebook kita Mir FM. Jadi anda boleh hantarkan kiriman ucapan kita Wang Jua di Sia, dan boleh hubungi Konti kalau di Mir FM di 0854236634. Okay? Dan jom kita menyapa rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Kalau di Limbang masih main lagu nampaknya. Okey. Baik, kita menyapa rakan kita dulu. Syah di Bintulu. Apa khabar Syah?
1: Hello.
0: Hai.
1: Hai. Tia.
0: Ya. Yeah. Buat pertama kali rasanya Syah. Kita bersiaran bersama untuk Halu.
1: Ya.
0: Syah berbaju hitam Syah. Kalau kita nampak live ketika tu di Facebook Miri FM. Nampaknya rakan kita masih lagi menghiburkan orang Limbang.
1: Limbang okay. masih pasang
0: lagu. Baik. Apapun di Limbang kita ada DJ Eva. Apapun jom kita layan dulu lah. Telefon kita pagi Tok Syah. Oleh kerana dah berkelip-kelip ya.
1: Dah berkelip-kelip banyak lah.
0: Jom.
1: Jom.
0: Halo.
2: Hello.
0: Ya, yeah, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, yeah, siapa di talian?
2: Teka.
0: Anissa.
2: Betul.
0: Baik Anissa, apa khabar?
2: Alhamdulillah baik je.
0: Telefon dari sini Anissa?
2: Dari Tukau. Sekarang tu dekat Tukau.
0: Dari Tukau. Okey, kita sedang test line Eva. Eva pula Anissa. Baik Anissa, apa ada breakfast lagi tak sarapan pagi?
2: Boleh tanya ke DJ?
0: Silakan tanyalah.
2: Dengar-dengar DJ nak apa? Macam nak berhentikan kerja dekat ATM Miri.
0: Oh. Soalan pagi-pagi kita ditanya soalan macam ni Syah.
1: Oh, soalan jumpa emas
0: kan. Mungkin ada kita mungkin beralih jawatan kita kan. Kita mesti tahu. Tapi apapun dengarkan kita di radio ATM sentiasalah. Okey Anissa. Siapapun kalaupun saya si ada dekat situ, ramai lagi DJ yang akan menggantikan. Kita pun membuat pusingan jadual kita.
2: Tapi yalah, tapi kan DJ tapi dia kan paling best kalau bertugas hari Minggu.
0: Kena puji saya Syah. Saya si ada hadiah lah Anissa untuk pagi tu. Tapi saya akan hadiahkan lagu lah kelak. Saya akan hadiahkan lagu je lah. Baik Anissa, apa sarapan pagi tu? Mungkin ada ngikut larian pagi tu tadi?
2: Tiada.
0: Baik, rugi lah kita si pergi. Sebab DJ Fast tadi berlari. Yang nombor satu tadi.
1: Nombor satu pas lah.
0: Nombor satu, naik podiumnya tadi.
2: Berteniang lah sama DJ Fast. Teniahlah
0: teman DJ Fas. Baik Anissa, saya mau bercakap dengan DJ Syah dekat Bintulu.
2: Boleh je.
0: Dekat Syah, tanyanya sesuatu. Hai, tadi Anissa. Nanya saya.
1: Anissa di sini tak? Di Tubau?
0: Tukau.
1: Di Tukau. Di Tukau. Apa yang menarik di Tukau ya?
2: Yang menarik di Tukau ni ada Pantai Tompok yang di Tukau. Sangat meriah sikit lah di Pantai Tompok. Sebab Pantai Tompok ni dia dulu waktu tu tak berkufila lah dekat Pantai Tompok ni. Selepas tu ada cikgu dari Semenanjung Malaysia. Ada anjing kan, ada anjing tu. Anjing tu tak dipelihara. Jadi cikgu tu membuatkan nama anjing tu Tompok. Jadi sampai sekarang ni nama dia tu Pantai Tompok. Jadi kufila sampai sekarang ni macam ada dekat Singapura, macam di apa,
0: Melaka.
2: Semua ada hadir dekat Pantai Tompok.
0: Baik.
1: So anjing yang macam ni, masih ada lagi ke ataupun macam

0: Dah macam dah meninggal lah. Bukannya dah tua kan. Jadinya tembus nafas terakhir. Jadi tidak ya, macam bersuka cita lah. Tidak mula macam bagi bunga lah. Kami pun ada jual lah. Waktu pemakaman anjingnya kami panggil lah macam bunga. Macamnya lah. Sebabnya berhormatan kepada tombol lah. Jadi yalah, jadi kefiler lah dekat apa Pantai Tompok sekarang.
1: Baik.
0: Boleh je cari di Facebook Abang Lan Pantai Tompok, boleh sahaja. Dan nama apa tu cikgu tu, Cikgu Sahrul. Tu kalau nak cari.
2: Oh, Cikgu Sahrul lah. Okey.
1: Baik Anissa.
0: Pastikan kepada
1: baik Anissa. Boleh menyapa DJ Eva. Di Limbang. Hello Eva.
3: Hello.
1: Kita bertiga Anissa. Kita bertiga bersiaran.
2: Nampak.
3: Kita berempat dan Eva sebenarnya tertarik tadi betapa fokusnya Syah mendengar.
1: Saya pun macam lari sikit tadi sampai ke Melaka pula cerita. Nampak. Sebab kita sedang mengatur line. Apa Nisa?
0: Assalamualaikum DJ Eva. Selamat pagi.
3: Oh, waalaikumsalam. Apa khabar Nisa?
0: Alhamdulillah, walafiat, sihat-sihat saja.
3: Okey, Nisa dari Tukau kan?
0: Betul.
3: Mesti kenal dengan N.
1: Tak lah. N dan Anissa kan? Ya sama. Kan kita dah tukar.
3: Apa N Nur Anissa kan?
1: Kan kita dah tukar namanya last week.
2: Oh, dah tukar Eva kepada N lah.
3: Dah tukar.
1: Oh, benar-benar. Because last week ya, yang bersiaran adalah Zana dan N.
2: Oh, okay.
1: DJ N di Limbang. Jadi kita si maunya sama ni.
3: Kami dua ketinggalan zaman. Apa ketinggalan cerita tak, Tia?
1: Oh. Sebab okay, kita panggil N, kita si pasti N di pendengar ke penyampai.
3: Oh, dah tukar nama. Okey.
0: Alah, tukar nama dah. Jadi, macam ni nak kenal sama diri sendiri. Satu badan, macam ni nak kenal.
3: Patutlah suara macam sama kan? Kan Syah?
1: Sekurang-kurangnya, Anissa, suara kita ya dah dikenali.
0: Macam betul. Inilah. Sebab susah dia orang nak panggil Dama. Jadi kan sama Dama. Jadi, Limbangan N juga. Jadi,
3: kebetulan pula Ed yang bertugas kan.
1: N dan N, jadi double N.
3: Jadi pagi ni N. Jadi kita nak N dah tanyakan dengan Tia tadi kan, dah dengar tanyakan dengan Syah. Mungkin juga ada soalan untuk Eva pagi ni.
0: Okey, persoalan Eva. Tanya sama Ani saja. Apa persoalan
1: Eva? Kita tanya soalan.
3: Macam ni tukau waktu ni Anissa. Dia tak apa, mula-mula kan kita selalu sebut nama N satu perkataan, satu huruf kan. Sekarang dah panjang sikit macam susah sikit nak sebut.
1: Tiga suku kata.
2: Anissa.
3: Okey, Anissa, keadaan cuaca itu kau?
0: Okay,
3: sekarang.
0: Okey, keadaan di keadaan cuaca di Tukau berkuat kuasa di pukul 9 pagi ya. Agak cerah.
1: Wakil Met.
3: Lain macam.
1: Wakil Met.
2: Kami terkejut sikit lagi. Ada yang
1: terasa Wakil Met.
0: Jadi lamanan cuaca dah.
1: Baik Anissa, salam.
3: Ya. Teruskan salam dengan lagi Anissa.
0: Belum kongsikan.
3: Belum jawab lagi. Okey, teruskan Anissa, teruskan.
0: Okey. Lamanan cuaca di bahagian Tukau panas sampai jam 6 petang. Dan hujan tak ada di Tukau. Semalam tak ada hujan. Dan kemarin malam ada hujan di beberapa tempat lah. dan itu sajalah ramalan cuaca untuk di bahagian Tukau.
3: Okey. Semoga tepatlah ramalan cuaca.
1: Terima kasih Anissa.
3: Anissa, teruskan dengan salamnya mungkin.
0: Baiklah, salam ni buat yang pendengar Miri FM sama Limang FM sama di Pintu Lu FM. Salam kenal semua. Nama saya Anita. Okay, saya berada di Sukau. Okay, saya ingin menyampaikan salam buat ahli keluarga saya macam abang saya yang berada di mana pun. Okay, saya mulakan lah. Buat makcik saya di Brunei Darussalam, semoga sehat-sehat selalu. Dan tak lupa juga buat abang saya di Terengganu, semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat makcik saya di Lebuan, abang saya dekat Lebuan, semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat cik bertiga, semoga sehat-sehat selalu selama bertugas. Semoga dipermudahkan urusan.
1: Amin.
0: Sekiranya minta lagu Cici.
3: Lagu apa Anissa?
0: Lagu Jangan Paksa Rindu.
1: Dari kumpulan Seventeen. Baik. Ya,
0: sebab Anissa tujukan buat seseorang, tapi Anissa tidak boleh bagi tahu.
3: Oh. Namanya dirahsiakanlah. Biarlah rahsia.
2: Biarlah rahsia.
1: Baik Anissa, terima kasih. Baik, terima kasih. Okay, okay, bye bye. Itu dia pemanggil pertama kita untuk hari ini. Baik. Kita ke Limbang.
3: Ya, dah telefon dah berkelip ni sebagai
1: okay,
3: Tia.
1: Jom kita layan.
3: Jadi kita layan, terus layan. Jawab soalan
1: jom,
3: kita.
1: Jom.
3: Hello, selamat pagi.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Hai Nat, apa khabar Nat?
4: Nasib belajar dapat call.
3: Nasib tembus kan?
4: Belajar tembus, kalau tidak mengamuk tu.
3: Jangan.
1: Kita masih lagi ada masa.
3: Masih ada masa
4: lagi. Sebenarnya hampir. Kalau nampit,
3: hampir.
1: InsyaAllah. Ada kota, cukup kota.
4: Kali orang tu cakap tadi 20 minit kali kita dek.
1: 10 minit.
3: Sekejap saja. Nat.
4: Sudah aku waktu dah jam dalam telefon lah.
3: Nat. Sekarang ada di mana ni Nat?
4: Di rumah hanya.
3: Di rumah ada ke mana-mana hari ni?
4: Kakakku nganyak tu pengilan lah.
3: Anda ikut Nat?
4: Tidak malas.
3: Pandai je malas lah.
4: Apa ni? Sakit batu.
3: Okey. Moga cepat sembuh, Nat. Jadi pagi ni Nat tunjukkan salam buat siapa ni, Nat?
4: Salam ni buat kakak angkatku. Itu karukannya Habibu. I miss you.
3: I miss you tu katanya.
4: Buat my boyfriend di Merito. I love you too. Datang ke Limbang. Anak buah kami kawin. Buat wafah sesuami dan suami, anak-anak yang berada di Bintulu. Tato masalah kami ngasarum. Nah, berada di Bintulu, dah lupa pergi Limbang minggu untuk merayakan perkahwinan anak buah kami dengan orang Semenanjung. Buat
3: siapa lagi Nat? Sebutkan namanya Nat.
4: Kalau kenalan di Facebook, nak ucapan salam sayang selalu. Moga persahabatan kita akan perkekalan selama-lamanya.
3: Mudah-mudahan.
4: Amin. Buat saudara mara kami yang berada di Bintulu, Miri dan Limbang dan Awas dan sekitar Sarawak lah. Ucapan kami jemputlah ke perkahwinan anak buah kami. Tata ramai-ramai berduyun-duyun dan berduyun-duyun.
1: Termasuk kami ke Nat? Nat?
4: Boleh buat lah.
1: Boleh Boleh ha? Bila tadi Nat?
4: Boleh.
1: Bila tadi Nat?
3: Bila tarikh Nat?
1: Bila tarikh Nat? Saya nak cek jadual kerja.
3: Memajar.
1: 23 Jun. Mei.
4: Kan, Mei.
1: Mei, saya kerja Nat. Saya dapat Nat.
4: Tahu DJ tu. Apa, jadi MC.
1: Efa boleh, Efa boleh.
3: Kroke. Kita sibuk program NRMF waktu tu, Tia.
1: Oh, betul. Minggu depan.
4: Pada Jepa, ada pada tangan, sesekuaga.
3: InsyaAllah. Hmm.
4: Ya. Kampung Sayung. Kampung Sayung.
3: InsyaAllah. Okey. Siapa lagi, Nat?
4: Para santis buku. Ucapan salam sayang selalu buat sahabatku.
3: Ini seronok yang terima ucapan dia.
4: Berkekalan selama-lamanya. Sebagai ke anak cucu kan. Buat kepannya. Buat ketika di DJ ucapan sama petugas. Mun pergi, mun balik ke lah, ibu-ibu pandang belakang lah, pandang depan aja.
3: Pandang depan je.
1: Baik, baik.
4: Kalau ada orang apa, ada orang kejar-kejar, ada orang kejar. Bahaya.
3: Baik. Terima kasih nasihatnya, Nan.
4: Buat.
3: Siapa lagi, Nan? Siapa lagi ketinggalan? Lagu apa, Nan?
4: Lagu. Mana sih lah dangdut siapa kalau ada lagu redang lah.
3: Redang lah. Sempena panas cuaca ke ni?
4: Kalau ada lagu redang, lagu Bebi Aca kah? Bebi Sima. Lagu Bebi Sima je lah.
3: Okey, kalau tak sempat nanti di jam ketiga Nat ya?
4: Lagu Bebi Sima je lah.
3: Okey, baik. Terima kasih Nat.
4: Apa tu?
3: Pura-pura bujang.
4: Tunjukkan buat siapa yang lelaki-lelaki yang mengaku bujang, yang tak kahwin mengaku bujang, awas.
1: Itu di amaran dari.
4: Awas. Kalau dibagi penumbuk.
3: Okey, Nat. Okey.
4: Batu ya.
3: Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih, Nat.
4: Bye-bye.
3: Okey, itu dia Nat dari Limbang. Dan seterusnya kita ke Bintulu kan?
1: Tapi
3: kita nak sah dengan Syah ni.
1: Tapi kita berkelip, kita mau.
2: Ada.
1: Talian berkelip.
3: Silakan.
2: Jawab, terima, jawab. Silakan, okay, silakan. Boleh.
1: Halo.
5: Halo.
1: Ya, yeah, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Ya, yeah, siapa di talian?
5: Kawan DJ Fas.
1: Kawan DJ Fas. Mungkin DJ Syah tahulah. DJ kawan DJ Fas katanya.
2: Kawan DJ Fas.
1: Jadi kita berteka-teki lah.
2: Berteka-teki.
1: Oh, Anik.
5: Betul.
1: Okey. Nasib baiklah sel-sel otak saya aktif pagi tu. Anik, telefon dari sini Anik.
5: Dari Johor.
1: Apa sarapan pagi kalau di Johor, Anik?
5: Anik ni masih guling-guling di katil.
3: Masih guling-guling, belum sarapan.
2: Anik dah mandi ke Anik?
5: Belum. Masih bau-bau lagi.
1: Nasib baik pakai telefon je Anik. Hanya suara yang didengari.
5: Kalau nanti berjumpa nanti, baunya.
1: Baik Anik, apa aktiviti untuk hari tu Anik?
5: Kalau aktiviti Anik nak jalan-jalan pergi ke Selangor, kalau jadilah. Jalan-jalan pergi Selangor dia nak apa? Nak jogging macam nak makan angin dekat Selangor. Jadi mungkin sampai
3: jogging tengah hari ke?
5: Seolah tengah hari jam 2 petang ke lah. Anik pergi Selangor. Sebab bosan juga Anik kan kat rumah seorang-seorang. Jadi Anik jalan lah pergi Selangor.
1: Okey, baik. Jarak dari Johor ke Selangor lebih kurang 4 jam. Datang untuk jogging sahaja.
5: Jumpa Milo.
1: Jumpa Milo. Semua pemanggil kita pagi tu ada seseorang. Seseorang di hati. Baik.
5: Tapi tapi rahsialah, rahsia jangan sampai DJ Fas tahu.
3: Kita kena bagi tahu Fas ni.
1: kena DJ Fas boleh tahu.
3: Call Fas sekarang.
1: Anik, apa hal kena DJ Fas boleh tahu?
5: Rahsialah, nanti kalau Anik bagi tahu nanti dia cakap curang sama Anita lah. Padahal Anik tak ada perasaan sama Anita. Sebab kalau dia kan macam Anissa kan call dekat konti, lepas tu mesti ni tuju untuk Anis ni lagu Jangan Paksa Rindu kan. Tadi kan dia ada minta kan lagu Jangan Paksa Rindu. Nanti lepas tu nanti dia pasal apa tujukan untuk Anik ni. Itulah Anik masuk dekat.
1: Okey, faham. Saya sudah cuba untuk memahami cerita Anik. Baik, begitulah ceritanya. Okeylah.
5: Minta lagu DJ.
1: Okey. Jangan paksa sayang.
5: Jangan paksa
1: cinta.
5: Lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum
3: tadi
1: hujan.
3: Tadi jangan paksa rindu. Sekarang lepas sedia tu, aku sebelum
1: apa tadi, apa tadi Anik?
5: Salam kenal lah DJ berdua.
1: Ha?
5: Salam kenal.
1: Salam kenal.
3: Salam kenal.
1: Okay.
3: Eva dengar lain dari tahu.
5: Baru dia Anik first time call DJ bertiga. Salam kenal DJ bertiga. Apa khabar?
2: Salam kenal, baik.
1: Sehat. Jadi kasih, kalau Anik. Okay Anik, kalau kami terpaksa teka siapa Anik tadi, so sekarang Anik teka siapa DJ di Bintulu?
5: DJ di Bintulu, Anik teka DJ Syah kan?
2: Ya betul.
1: Kalau di Limbang?
5: Kalau di Limbang, tahu Anik, DJ Eva kan?
3: Ya, yeah, walaupun dekat template DJ N tu Tia.
5: Adik apa? Adik ni tengah tengok-tengok nyorok-nyorok tengok. Jadi Adik tahulah DJ sampai yang bertugas hari ni.
1: Oh. Baik. Saya pun telah menukarkan nama N kepada nama Eva. Terima kasih.
5: Jadi kalau di Miri ni mesti DJ Tia kan bertugas.
1: Ya, terima kasih Ani. Ya,
3: tepat sekali.
5: Ani kan pening tadi memikir DJ siapa yang bertugas untuk hari ni. Ani terdengar suara tu. Ani tengok dekat ATM klik kan. Jadi nampaklah.
1: Terima kasih Anik. Walaupun masih berada di atas katil ya Anik.
5: Ya, okeylah, salam untuk DJ Pas lah.
1: Ya.
5: Dan tak lupa juga buat DJ bertiga nanti balik dengan kiri kanan kalau keluar simpang tu lah. Tak lupa juga buat DJ yang bertugas untuk hari ini. Selamat bertugas DJ. Okay. Semoga dipermudahkan
1: urusan. Terima kasih Anik.
5: Dilancarkan rezekinya DJ.
1: Ya. Amin. Terima kasih Anik. Anik, okay, apa lagu tadi Anik?
5: Lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Sedia Aku ditujukan, Sebelum Hujan.
5: Ditujukan untuk DJ Pas lah.
1: Oh, baik. Itu saja Nik.
5: Tak ada yang lain, tak ada yang lain. DJ bertiga tak ada, DJ Pas je.
1: Okey, baik.
3: DJ Pas je. Okeylah, kita terima je.
1: Sedia kami selepas
5: kan bertugas. DJ bertiga yang bertugas. Tapi DJ Pas tu tengah jogging. Tapi dia juga yang kena.
1: Baik Anik, terima kasih Anik.
5: Anik tujukan semualah untuk lagu ni. Semoga dia happy-happy di konti.
1: Ya, kami happy melayan semua pendengar hari ini. Terima kasih Anik. Okay, selamat hujung minggu.
5: Selamat minggu.
1: Ya, itu dia pemanggil kita yang kedua kalau di Miri. Baik, kita ke Bintulu bersama dengan Syah.
2: Okey.
1: Silakan Syah.
2: Dekat Bintulu tu telefon kami orang memang siapat lah. Saya pernah dihubungi. So melalui daripada Facebook je kami orang dapat berhubung. So dari Andrew AB katanya dari Tatau. Hello buat Jimbly, Fabian, mak bapak katanya, adik-beradik semoga sehat selalu dan ceria. Selalu minta lagu katanya Stay True buat DJ di Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM katanya salam sejahtera. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, hello katanya pada selamat pagi DJ 3 Station katanya. Selamat berkonti di FM katanya. Selamat hari Ahad, cuaca kat Miri pagi tu tempat kami di Vista Perdana situ agak mendung. Mendung kan di Miri sekini tu. Tia.
1: Tadi lah tadi. Tadi saya turun kerja mentari pagi yang menyinari lah. Huh? Tapi mungkin keadaan ialah cuaca tok memang lain tempat lain lah yang pun pergerakan awannya.
2: Sebabnya pada Vista Perdana.
1: Vista, betul.
2: Minta diputarkan lagu padanya Zaitun Samion Menaruh Harapan buat hiburan sendiri dan juga kawan-kawan Facebook, WhatsApp dan buat tiga stesen juga katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan.
1: Baik. Itu dia daripada pendengar kita. Tadi kita dah main lagu ke? Macam belum.
2: Belum.
1: Kan? Belum. Kita langsung belum mainkan lagu.
2: Tapi hari kita, tapi hari tu nak kami rasa kami seorang je. Ya. Turun ke sini. Dikepit oleh dua wanita.
1: Kan. Jadi jomlah kita sebagai syah aja laki kumbang dalam segmen kita tu. Jadi lagu pilihan dari syah.
2: Okey, baiklah. Sebab memandangkan dua orang wanita dekat situ. Kita ada lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu.

0: Ya, itulah dia Ifa. Aisyah dengan
1: Janji Manismu.
0: Janji Manismu.
2: Ya, memang layanlah lagu pilihan Syah pagi tu.
1: Mungkin ada Janji Manis Syah ya tadi.
0: Ai, saya dah.
1: Ditabuhnya dengan siapa? Baik. Syah, mungkin ada ucapan dan salam untuk dibacakan.
0: Okey, baiklah. Untuk di Bintulu, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu di Asan katanya. Selamat pagi, DJ katanya. Yang bertugas pada pukul 10 pagi, layan 3 stesen, Biri FM, Limbang dan Bintulu FM, Merusi 97 katanya. Dari flat Sungai Plan, selamat pagi semua katanya, dan selamat menjalankan tugas dan juga santai di hujung minggu sambil alayan katanya. Ngasuh hati endak pedis dari katanya. Hello RTM Miri FM, Limbang FM dan Bintulu. Pagi ni cuaca cerah, kami di ladang tu katanya. Mohon putarkan bayangan lagu Bayangan Gurauan Mega katanya. Untuk selamat menyambut hari gawai kepada kawan-kawan serta keluarga yang berada di Seratok. Tidak lupa juga buat rakan-rakan yang dikenali. Semoga ceria selalu katanya. Itulah dua dulu. Ifa dengan Tia.
1: Baik, saya ingin bacakan kiriman ucapan dari Miri yang tadi di Bintulu. Kita bersama Syah. Baik, seterusnya kita ada Hamdan Barak. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk DJ bertiga katanya, dan DJ seorang sia katanya. Si tahu nonis satulah. Menada pasang lagu Helikopter Turun ke Padang pagi-pagi tok DJ katanya. Mantap. Lagu Helikopter Turun ke Padang.
0: Helikopter Turun ke Padang. Ada ke lagu ya?
1: Tak, mesti juga. Yalah, lama saya mengerti. Saya salah baca ke apa? Baik. Seterusnya kita ada Dublin K. Bajar. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ bertiga. Cerdia-cerdia selalu katanya. Mendong cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan seterusnya kita ada Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan. Assalamualaikum DJ bertiga, Mir FM, Limbang FM, Bintulu FM katanya. Hadir pagi tok dalam halu. Dan terima kasih juga untuk Abang JJ Gemas. Selamat pagi Ijat katanya, ringkas dan comel lah. Baik, talian kita berkelip-kelip. Jom kita terima dulu.
2: Silakan dia.
1: Halo. Halo.
3: Hello.
1: Ya, yeah, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum DJ bertiga.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: DJ
1: Sofia,
3: DJ Shah, DJ DJ Safa Tatia, DJ Eva.
2: Yeah.
3: Apa khabar?
1: Baik, sihat Kak Sofia.
3: Selamat Hari Guru.
1: Selamat Hari Guru.
0: Selamat Hari Guru.
1: Guru untuk diri sendiri.
3: Guru-guru yang yang sedang bertugas, saya ingat jasa guru-guru. Tanpa guru siapa kita, tanpa ibu siapa sempat kita bermanja, mengadu. Sama guru, Cikgu Bujang, Cikgu Kartini, Cikgu Nelly, Cikgu Billy, Cikgu Philip. Semua-semua cikgu lah, mana saja yang ada bergelar cikgu, guru mengaji, guru Haji Muhyai, Muhaya, sama berjaya. Selama saya kenang jasa dia, ada guru tu suka mengambil kesempatan. Dia suka dengan anak murid tu. Dia gerek-gerek anak murid. Ada gerek, tak boleh. Macam ni saya jadi anak murid. Anak murid ada harga diri. Tak boleh macam tu kan?
1: Betul.
3: Kita sebagai guru mengajar, tak mana boleh gerek-gerek anak murid. Kita ada diri. Kalau nak buat kenalan tu, ikut badan sendiri. Dia cikgu, saya anak murid, tak boleh macam tu.
1: Pasal kan? Tunggu anak murid habis belajar lah.
3: Boleh kan? Kan kita kalau kita berkawan kan, kita fikirlah dulu, berfikir-fikir dulu. Kalau suka tu, kita tu sudah tu berumah tangga, nak suka nak ada darah orang, bukan senang kan? Kalau nak minang nak darah orang tu, bukan senang ah. Kenapa? Dia kalau si ribu-ribu, berbelas ribu, jangan minang nak darah orang, kan? Kalau berkenalan tu memanglah setakat kawan tu tak apalah, sahabat buat DJ yang bertugas. Selamat menjalankan tugas.
1: Ya, terima kasih.
3: DJ Eva, DJ Shah. Tanpa cikgu, tanpa ibu bapa, siapalah kita kan? Dia bimbing kita.
0: Ya, betul.
3: Betul kan DJ Shah kan? DJ Eva?
2: Betul.
3: Buat DJ yang tiga bertugas, selamat menjaga tugas, segala urusan dipermudahkan. Buat Majlis Syaina, keluarga Habibah, selamat selamat pergi haji, menunaikan padu haji, segala urusan dipermudahkan. Serta keluarga, Kak Sadah, serta keluarga, Kak Anas, serta keluarga, Buah Basar yang ada di Belimbang, usul resi pada di Merudi. Saya minta lagu yang diputarkan di JM tu, boleh-bolehlah lagu lagu Mawar Putih untuk Mama, boleh? Datuk Sesak ini yang dimiliki pun bu, boleh buat dia rindu padanya. Sebelum berkawan ya, berfikir-fikirlah dulu DJ dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Safia.
3: Jururawat, anak buah saya, sister juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye.
1: Itu dia Kak Safia. Mungkin dia menelpon dari atas motor kan?
2: Mungkin Eva pun menjangkakan macam tu.
1: Saya pun menjangkakan. Ataupun mungkin berhenti di tepi jalan raya untuk menghubungi kita. Dan disertakan sekali.
0: Ataupunnya tengah call di tepi pantai.
1: Banyak jangkaan.
0: Mungkin.
1: Yang penting ada nasihat yang terakhir untuk saya. Aduh. Baik. Kita ke Limbang mungkin?
2: Baik, kita nak cuba dapatkan pemanggil kita seterusnya dulu.
1: Ya, silakan.
2: Dan juga Syah. Jadi kita cuba dapatkan dahulu. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jas ke ni?
4: Ya.
2: Apa khabar Jas? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Cuaca di Sepitang Jas?
4: Cerah.
2: Dia memang tanya sepatah jawab sepatah. Sehat hari ni Jas. Jas sehat hari ni.
4: Bisa kata.
0: Ya.
2: Ada apa? Bujisha. Dia di pintu betul.
0: Ya.
4: Bujisha.
0: Ya.
4: Teruskan. Selamat kita, selamat berkenalan.
0: Selamat berkenalan juga. Jas.
4: Oh, selamat berkenalan. Sudah sarapan kata tadi.
0: Hah?
4: Hello.
2: Syah.
0: Ya.
2: Sudah sarapan kita tadi katanya.
0: Oh, dah sarapan dah. Dah sarapan.
4: Oh, sudah sarapan.
0: Sudah sarapan.
4: Sarapan apa tu?
0: Sarapan dengan serapan nasi lemak. Nasi lemak dengan cucur pisang.
1: Meriah. Wow, Syah.
4: Kegemaran aku tu.
2: Kita sengaja Syah ni.
1: Kita dengar ajak lah.
4: Benar eh. Ramto pagi-pagi makan nasi lemak.
2: Okay, Jas dah sarapan tadi Jas?
4: Sudah eh.
2: Bah, sarapan apa? Kongsilah.
4: Melo susu dengan biskut.
2: Biskut. Tu
4: roti,
2: yang kita
4: roti.
1: Cicah roti. Dengan Milo.
4: DJ Eva sudah sarapan kah?
2: Sudah.
1: Sudah dia bersama dengan isteri pagi tadi.
4: Sampai apa tadi?
2: Sempat je minum minuman coklat dengan jajan lah, sedikit jajan lah.
4: Sedapnya.
2: Wow. Ikhlas kata tu Jas.
4: Sedapnya.
1: Saya dengar tadinya madah DJ Fast. Iyalah saya madah DJ Fast dengan isteri. Oh, rupanya DJ Fa. Maafkan saya. Maafkan saya.
4: Rindulah buat DJ Fa.
2: Ya, memang semua orang hari memang rindu DJ Fa.
4: Memang mencari-cari dia.
2: Bila lagi apa Fas bertugas dia?
1: Kalau bulan ini
4: lagi ada yang bertugas.
1: Bulan ni tak ada jadual DJ Fas semua jadual hujung minggu bulan diambil depan oleh saya.
4: Este, kalau hendak pun ganti.
2: Boleh juga aja.
4: Boleh melawak.
1: DJ Fas sedang bercuti.
2: Oi. Jas, kita dah sebenarnya dah kesuntukan masa sebenarnya.
4: Ya.
2: Jadi teruskan dengan salamnya Jas.
4: Salaman ni saya tunjukkan buat DJ yang bertugas lah 3 stesen. Buat DJ Pasco, buat DJ Izwan, DJ Rio. Buat pedian-pedian lah di mana saya berada, selamat hari Minggu, selamat bersantai. Buat kawan-kawan yang mengenal diri saya, selamat hari Minggu. Buat guru lah, selamat hari guru.
2: Selamat hari guru.
4: Betul.
2: Ada lagi Jas?
4: Ada lagi? Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
2: Lagu apa tu Jas?
4: Lagu Aku Cantik.
2: Aku Cantik.
4: Aku Hintam.
2: Lain-lain di request body Jas.
4: Digita.
0: Ya.
2: Ya.
4: Bila lagi ke Sepitang, jalan-jalan. Pernah sudah ke Sepitang tak?
0: Tidak pernah.
2: Belum lagi.
4: Kalau ada masa datang ya.
0: InsyaAllah.
4: Jalan ke Sepitang. Jadi pas sudah pernah pergi Sepitang sudah saya jumpa dia. Dia datang Sepitang, jadi kami jumpa lah. DJ Star datang Sepitang, Epa bila lagi datang Sepitang?
2: InsyaAllah. Belum lagi ada kesempatan ni Jas.
4: Musim buah nanti datang Sepitang.
2: Benar. Bila musim buah Jas?
4: Tahun ni ada buah lagi ni Sepitang.
2: Bila?
4: Tak tahulah, 8 atau 9.
2: Okey, insyaAllah. Kita akan menyerbu
4: nanti.
2: Okey, terima kasih.
4: Okay,
1: baik, terima kasih Jas.
4: Terima kasih DJ Shah.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu dia Shah dari Sepitang. Dia menyeru tu Shah datang ke Sepitang.
0: InsyaAllah.
1: Dan kalau di Miri taliannya masih berkelip. Tapi dah berhenti.
0: Dah berhenti.
2: Boleh hubungi semula.
1: Okay, kita pun di minit-minit yang terakhir. Apapun telefon kita berkelip. Dan ini pemanggil kita yang terakhir. Halo. Ya, selamat pagi. Ya, siapa di talian?
5: Dari Bintulu.
1: Dari Bintulu. Siapa di talian?
2: Siapa tu?
5: Bujang Rumunzing.
1: Bujang?
5: Rumunzing.
0: Bujang Rumunzing.
1: Mungkin Syah kenal.
5: Lama aku dah si telefon ke DJ-DJ semua.
0: Selamat pagi Bujang.
1: Ada breakfast tadi?
5: Sudah
1: breakfast?
5: Sedang lepak-lepak dekat Pasar Bintulu tu.
1: Apa yang menarik dekat Pasar Bintulu?
2: Boleh kongsikan.
5: Okey. Sekarang aku belum jalan tempat apa-apa lah. Beli bateri kereta. Beli kereta.
1: Kalau di Pasar Bintulu, kalau di Tamu ya, terkenal dengan belacan Bintulu lah.
5: Aku belum pergi siap aku. Nanti jalan ke Medan tu.
1: Baik. Sebab kita pun menghampiri menghampiri apa segmen penutup kita untuk penutup. Jadi teruskan dengan salamnya Encik Bujang.
5: Okey Bujang. Okey DJ. Salam tu aku tuju pada orang selamat hari gawai. Pada bolehkah aku mbak cukup iban kan?
1: Boleh.
5: Okey, selamat hari gawai. Kita akan lala mua jai mati ngai tau ke William tau ke Liam. Aku meri sama gawai. Kita ke kawan belayan ke lala aku lah. Lalu Siti DJ aku minta lagu lah. Lagu gawai dari Andrew Sengalai. Asal lagu gawai dari Andrew Sengalai aja lah.
1: Kita cari ya.
5: Okay, itu aja.
1: Baik, terima kasih Bujang. Terima kasih Bujang. Sehujung minggu.
5: Okay.
1: Ya, itu dia pendengar dari Bintulu. Yang si dapat menghubungi Bintulu, bolehlah menghubungi konti kita di Miri dan Limbang. Kalau yang masih nak menelpon, telefonlah minggu depan. Kita bersiaran seperti biasa, halu setiap hari Ahad jam 10 pagi. Jadi, sebagai penutupnya mungkin minggu tok saya ada lagu dari Limbang. Dan kita akan sentuhkan masa. Terima kasih untuk semua pendengar kita hari itu. Terima kasih juga untuk tim MCR. Terima kasih Eva. Terima kasih Shah.
2: Terima kasih juga Tia dan Shah.
1: Ya, kita akan bersiaran. Betul, kita akan bersiaran lagi untuk minggu depan. Mungkin kita bersama lagi ataupun mungkin bersama dengan rakan penyampai kita yang lain kan. Okey, apapun selamat berhujung minggu untuk semua rakan pendengar di Limbang, di Miri dan di Bintulu. Dan terus kekal bersama kami di Radio RTM. Sekian saja. Bye-bye Syah. Bye-bye Eva.
0: Bye-bye. Bye-bye Eva.
6: Halo. Halo. Halo.
7: Gabungan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
6: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
8: Halo. Halo.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

Ya, itu tadi lagu daripada Zaitun Sameon dengan lagunya Menaruh Harapan telah membawakan kita 11.24 minit pagi di jam yang ketiga dalam segmen Rentak Nostalgia dan sampaikan salam dan permintaan lagu. Baiklah, kita menyapa rakan kita di Facebook, iaitu daripada Olivia Mary. Katanya, selamat pagi DJ, hujan pagi tu. Katanya, selamat bertugas pagi tu. Daripada Jessica Ethan, katanya, hello buat DJ kesayangan semua. Katanya, selamat pagi. Dan ucapan selamat berhujung minggu, selamat bertugas ya. Request lagu Ke Lalu Dalam penyanyi Rudy Peter untuk hiburan kita bersama pada pagi itu. Dan daripada James Pengiran, selamat pagi juga James Pengiran. Dan dari Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas, semoga DJ ceria selalu. Dari Batu 15 Kuching Serian, salam hujung minggu buat CMS Sindon Indong Kenawi Bulan Penghidu Masnah Loso Zaitun S Biah-biah Peter T Kau Pujam Poli Mansing Roland Merkel Mary Uban Shasha Amanda Seslia dan juga rakan-rakan yang dikenali dengan ucapan salam ceria buat semua. Dan Rini Sabai, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Rini Sabai, selamat bersiaran di Konti pagi tu, cuaca di Serike cerah pagi tu, salam hujung minggu buat semua. Terhadap rakan-rakan yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook kita di RTM Bintulu. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada EYE, izinkan selamanya namamu di hati. Sedar tak sedar, jam menunjukkan pukul 11.47 minit pagi ini. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang terus bersama dengan kami dari pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Terima kasih juga atas kiriman salam dan permintaan lagu yang menceriakan pagi kita orang. Maafkan kami sekiranya si sempat nak baca komen ataupun putarkan lagu kita orang. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung siar bahasa Iban dari YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Bandari. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari semua. Dia tu yang mendengar berita tengah hari hari kami di YFM Iban Kuching. Hari Minggu, hari tu 17, hari bulan 5 tahun 2026. Sarawak terus mandang ke komitmen tinggi dalam merangsang transformation pelajar Tumu Anamit. Menteri Orang Hindu Anamit Amit Ngau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah berpelasarkannya upis menterian dengah sedidik udang agak application ngatur pelajar Tumu Anamit Ngau Nyaga Anamit ianya mai sedidik. Application tu jadi ekosistem ti lengkap ngempuang ke raban pengatur pengajar Ngau Apai Indah dalam ekosistem pengkalan data di interaktif serta sistem metikagi. Datuk Sri Fatimah mansit ke jakunya bak pengurami hari pengajar sedidik Sarawak di Kuching demalam. Nakak ke dia tu, bisik 107 buah palan sedidik udah disikap engau laptop. Hari penyampaunya 100 buah sedidik taska engau tadika udah bisik akses internet. 7 buah lagi benung dalam proses nyedia ke infrastruktur bungkur akses internet. Pemansang penau ngau modal mensia terus dikemerat ke nyadi pengerandang besar penyulut Sarawak. Tersetipak ngau juluk Sarawak dekat nyadi negeri maju berpenatai pemisi tinggi lebih manggai bat tahun 2030. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Rowland Sagah Wein madah ke penegap negeri itu ke bendaria bak rakyat kelebih lagi yang biak rebak baru. Raban sidanya patut disikap ngau pengelandi ati relevan serta kompetitif. Kuih nambah, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dia tu jadi jalan ti berguna dalam ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandi kelimpah muka ruang ngagai pengawak dagang ngau career profesional yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke pengurami makan lemai gawai bagi menua miri ke-20 di miri demalam. Ia megak nyematak madah ke perintah komited ngerembai ke akses ngagai atur pelajar berkualiti ngau akses digital dikena ngerapit ke serakah sosioekonomi. Mensia Manyuh dipinta terus ngemeran ke ulah ngelimat belanja nyerumbak pengurami gawai ti dekat datai. Kaban Power Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody madah harga minyak dunia tindak tentu berindik arit penyarut Asia Barat udah ngerugak ungkus penghidup rakyat. Nyalai Mensia Manyuh patut merambu belanja sidak dikena nyeliah ke diri arit masau belanja. Ia maksud ke Jakutubak pengurami mantar gawai Dayak 2026 di Seri Aman. Berbangganya, ia megat ngingat ke Mensia Manyuh ngambil ke terus nentu ke semangat bergulai ngau pemanyuh budaya meruan di Kemeran sepemanjai musim pengurami itu. Burung 8,000 itu Mensia Manyuh ngenatai ke diri ngagai Padang Merdeka bak malam ke terubah pengerami Music Kuching KMF 2026 edisi ketiga tahun tu. Malam ke terubah pengeraminya bisi mandang ke pemerindang Raban OAG Melissa Ferrangis Romles Walter ngau Firdaus Matrang. Sama bisi datai ngemata konsertnya Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Osman. Pengerami dua harinya bisi mandang ke artis antarabangsa ngau Ari Menuatu. Balamanya megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngau air irup ke dijual kelimpari ngasai ke penelebak ngelantang kati dengan konsep glamping. Malam tu penyanyi terbilang Indonesia Chakra Khan bergelang gawaraban pemerindang Ari Menua Tumpu dekat merindang Mensia Manyuah. Yang dekat kami nabur ke berita tengah hari YFM Iban Kuching. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu ditusun Ratna Saimin. Hari bilik berita RTM Kuching. Terus merindang hati diri ninga kami ngelah tengah hari. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: besar itu, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kuzin negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bayar keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basah diraja di tengah-tengah kas bedaun bersah baris ke dipasur 105 ekor pemesai ngopala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Henry Anbaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol di mandan ke pemesai reti mengatur awam dengan polisi kenyadi pelasar memansang ke Menua Sarawak. Awam kursi negeri nang saya benar reti untuk mencurai ke mayu berkah perkara ke pekawal mengatur perintah memansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jalanlah cerita lama Sarawak itu disedia ke Opis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
0: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dom, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dom, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dom, manuaknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dom.
1: Indai, dom benong ningau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, nai?
0: Dom, indai benong ningau YFM tu.
2: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Minjau Sarawak. Mintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kita ke semampai sebulan sejalan kau kami di YFM Mungka Via Ngelah tengah hari sehari itu ya. Ok, 17.5 tahun 2026. Bagai selama ni tiang hari Minggu kita bisa ianya Ninja Sarawak kau lagu peminta antara stesen. Ya, boleh kau Seri Aman Sibu Bintulu Miring kau Limbang. Kita terus ke Seri Aman. Hello Seri Aman.
3: Halo Kuching.
2: Okay, Bin. Gairi kita di Sri Aman, Bin.
3: Gairi, sehari itu nas bakal buka kemari. Sehari itu beberias berengkah di pagi tadi. Dia tu agi mengkang beberias.
2: Bila kita kebenar dari bahan yang ngaruk ke bagaimana, Bin?
3: Ya, leban hari itu alang-alang dah.
2: Tang kira ke kena nyelap ke isi. Kira okey menyana, Bin?
3: Okey.
2: Agi
3: boleh kena berjalan ya, beli lawak dia tamu.
2: Boleh, ne?
3: Ya.
2: Oh, kira kena entulah kita yang jaba puput kena surat kabar tengah hari tanai. Okey, ngagai Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Kuci. Hello Sreman.
2: Ya, kedua kali mana bertemu baru ni.
1: Bertemu baru. Mak kita tiga udah.
2: Okey. Gari di Sibu Mar.
1: Gaya hari kita di Sibu. Mas ya, apa mana harganya? Nadai gaku medaknya. Teng. Bagaimana kan nyebutnya? Bisa ke gamal muari nyekat malam-malik? Nang awak menyangkanya ngambil ke nyelap ke hari kita itu?
2: Tiba ke suwi sejamai meh, lu tekan on hujan meh ya ne?
1: Dia tahu, itu tengah-tengah ya. Nak ya hujan, mab-mab ke nyak meh.
2: Okay. Kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
4: Ya, hello. Selamat tengah hari.
2: Enggak nyawat.
4: Ya, nama menganggau kaku tengah nyawat. Ya,
2: Mak.
1: Halo.
4: Okay.
2: Oke, okay, Flo. Di Bintulu gayari kita, Flo.
4: Mambam kami di Bintulu tengah hari itu. Baru malik keluar.
2: Oke.
4: Okay.
2: Kira ke... Kira kau hujan kena, nih? Kira kau hujan kena.
4: Kak, ya hujan.
2: Nanti yang nyandi, ya lah.
4: Ini
2: pia, mana? Okay. Kita ngagai Miri. Hello Miri.
5: Selamat tengah hari yo.
2: Akainya ya. Ura sebakar tu yo.
5: Tim kemarin ni yo.
2: Lantang ganti.
5: Selamat tengah hari ngagai Plong, ngagai Mar, ngagai Bin, ngagai Nuan.
2: Di Miri yo gari kita.
5: Mana yo?
2: Mm-mm.
5: Di malam ka bisa memesai hujan kini leban bisa mendajalai bah basah ga maya kenurun tak ada dah.
2: Iya. Okey, kita ngagai Limbang pula baku. Bak Limbang segi ya enggak Hana kita ni. Hana, hello Hana.
6: Hai, hello.
2: Nama berita ya. Hana.
6: Mana berita tu? Sampai pagi ya. Terima kasih
2: ya. Iya, pakaian kena nuansarinya akan bergambarnya pun cukup ya steady Hana.
6: Terima kasih. Nada itu seliang tu. Penting ingat itu seliang.
5: Sama gambaran tanya ya.
2: Iya, ya sebelah enggak senanyi pada aku pendiau ya. Ya ke bergambar ini.
5: Kau mai kau sayen baju pin.
6: Sikit nemu kata. Kau sikit dah lima. Kau sari tau. Sikit kena empat orang. Kau gaya lagi. Siapa kena empat lagi.
2: Nada. Sikit muji mama itu anak hau. Leban putuang bajunya sikit putuang artis dah. Steady ke aku.
1: Asalkan unda aku
5: anak. Ini dah mulai kaya ni. Mada kakak.
2: Putuang dari bajunya anak.
6: Putong dari empu punya kita dari empu design.
2: Okay.
5: Doanya yang dari empu.
6: Tak, jayat ngelak korang.
2: Nanti hanahnya lagi nyenak semeki ke saya selagi ni sepiaknya piat sepiaknya nyenak piat.
6: Sampai temu.
2: Ya.
6: Kan Flo?
4: Anda ngumai nan mu nyayatnya. Si kek kang asuh orang.
2: Anang gue mah belum sabar dulu.
4: Nah, nama tak
2: kesabaran. Sudah cinta ke sebuah dulu. Anang gue ngan orang mah kita.
4: Nah, dah orang bukan nak ngano. Dek nyok ke dano.
2: Okay, Bin. Awak leban insian kita mega bisi cerita ke dekat di Pekunsi kia berkawal engkau pengawak ke diatur bat Sri Aman. Meri peluang hinduan tu, Bin. Ninja Sarawak kita terubah yang ngagai menua Sri Aman dulu, ne, Bin.
3: Okey, terima kasih Bos MA, Piam Gamre selamat tengah hari ngagai kita lima, Bos MA, Mar, Flora, Piam Gak Bos Bana, Gak Miss Hana di Limbang. Sebenarnya kita mendiang ke state lagu. lagu ti palat naran nama to. Nasuah kita temuga hati. Lagu ari guen kedikumbai sanggup aku.

0: Ya lagu hari Gwen kena kembali sanggup aku. Tengah hari itu Gwen pun merenang kita. Jadi ya tengah hari kemarin anti ya Gwen hari ya pintu lo merenang kita. Jadi kita dah tu terus mengangau ke Insian. Halo, selamat tengah hari Insian.
1: Selamat tengah hari Steven.
0: Oh, nama berita Sarito Dini dia tu.
1: Berita tu mana? Atau Steven dari Pupan Kerai. Jadi berita hari kita baca amal itu. Tahu di kumai mana, laban tajap yang nak panas, tadi saya mambam, nak hujan tu, Steven. Yang kuang mai pengawak ke diatur kita dalam kandang ujung minggu tu, untuk ngekai sari tu, Ibin. Laban Pak Siaman ujung minggu tu, mayuh mai program ke diatur, jadi sari tu, nyatadi aku tu, jam kerja tu baru, api sama mai. Setiap hari program ke bisa diatur, Pak Upias Bombang Penyelamat di Siaman itu, ne? Jadi terus lagi aku tu Ibian lah Ben.
0: Terus ke.
1: Okey, awalnya dia terima kasih yang kenuan Steven, lalu pihak Mega terima kasih yang kita sebuat ke gawak bawa ni yang selawak kita ke sekali itu sudah mereka keluar ke aku Pak Siaman itu berkongsi ke sekedar area pengawak ke sudah diatur baru Mamat Pak Bias kami Pak Balai Terobah itu. Ianya asar itu nya program ke dikumai program Sari. Begulai ngau pias pengelola api ngau penyah penusah Siaman bersimai ngau hari bomba dunia 2026 ne. Jadi tahun tu untuk kita ya berarti ke bomba untuk nyambut ulang tahun tidak ya. Ya ke 50 tahun lalu beramai ke jako bomba tonggak penyelamatan negara. Jadi nyako nama tu tema atau keramai jako ke dikenangin tu hari bomba ke tahun tu. Jadi kebenar ya pengawak tu sudah berengkah di pukul 8 pagi tu tadi lalu mayuh macam program sudah megak diatur bakal dermadara bisa megak pengawak meresah pengerai ceramah kelab bomba cilik pihak megak ceramah keselamatan kebakaran ceramah jaga duit tu dikenatai ke sidari ya semoga nama tu tadi bank ketepilang di Siaman itu lalu bisa diatur mega demo alat madam api denya pameran jentera ngau peralatan bomba cabaran latihan kecergasan bomba ngau bisa mega diatur denya pekiat nyurak ke nang dungkup ke gai balanemia lalu pukitnya nyurak tu tadi Steven sudah dipasuk 133 ekonomi kadika ngau komta ya. Jadi peraya sanggih sidak ke menang mereka sudah disuak ke. Lalu pengawak atau ke program Sari bersama bomba itu sudah mereka mujur di penyadi ke Kaban Council, Kaban Parlimen, Kaban Parlimen P202 Sri Aman. Ianya yang berhormat Dato' Sri Sophia Anak Brody ya. Jadi nama tu tadinya temui ke di Pepasa ke Bisik Datai berjadi ke program Sari Pukulai Ngau Bomba ke diatur Bak Balai Bomba Ngau Penyelamat Sri Aman ke pagi tu tadi. Ne? Jadi nanti kita berarti ke nama tu Jakob ke Bisik Dipansut ke Ketua Balai Bomba. Jadi ia berasa semoga hati ngakai bomba kelebih lagi di Sri Aman itu kuya lapan. Kes penusah ngus ya kenyadi di Siaman itu ya berduduk hari nama tu jako ajar ke suah di kenatai ke sidak bomba udahnya tadi pemerti hati bak sidak kenyadi nama tu mesti mayuh tu tadi berkawal ngau penglikun hari penusah ngus tu tadi udah majak nama berduduk hari program-program ke dikarai ke bomba dia penusah ngus di bagi munas Siaman tu tadi hari kes ya kang lama tu boleh dikurang ke ngagai 15 itik kes saja ne. Lalu pihak mega pengerugi mega dalam tempoh 2024 ngagai 2025 ne. Jadi ya sebetul tahun 2 itik tu tadi dia pengerugi ya ke nama tu tadi ya ke direkod ke bab penusah ngus di Siaman itu nya bisa 10 juta. Lalu pihak mereka pengerugi itu boleh dikurangkan ngakai 5 juta pengerugi. Angar aja itu tadi Steven. Lalu pemayuh program ke sudah diatur bomba di bagaimana Siaman itu hari tahun 2023 untuk anggai 2025 itu ianya bisa 996 itu program Lalu buat tahun 2026 tu berengkah hari bulan 1 tu tadi pemain program ke dia tu bomba kena sidai tadi ngirik pemerhati-hati mensemangnya berkawal ngau nyaga pengikuan dari penusaha ngoto kayaknya bisnis 489 itu program. Jadi ketua Balai Bomba Siaman tu tadi ngelalau mensemangnya lebih lagi yang kita ke dia buat rumah panjai. Jadi kuya nama tu ngangau ke bomba ngatur ceramah talimat atau ke demonstrasi berkena ke nama tu tadi perengkah kena madam tapi itu endang nadai berbayar kuya nanti semak sidak tu tadi lebih lagi pak ketua masyarakat tua rumah yang kasih dak guna ke bomba ceramah berkena ke madam api itu tadi sidak ya tahu nulis surat terus ngagai orang penguasa bomba zon si aman itu ne. Jadi asal dia surat tidak ya grinti datai ko ketua balai bombar itu. Lapan kita berarti ke muka Sivana mayuh kita dibekal ke orang tu tadi alat pemadam api ke orangnya. Tang mayuh muka kita nak nemu bahkan ni cara kebetul ngena pemadam api. Jadi nanti bisa nama tu napi tanggol bahkan orang ke dia bernama Panyai ditau nulis suratnya ke bomba awak ke bomba atau nerang ke bahkan ni tidak ya berkena ke pemadam api ne. Jadi ya kemarin itu Steven kita bahas siaman itu bisa ngatur pengerami atau ke program di daun. Jadi kemarin nanti kita berarti ke cukup rami kita di siaman itu jadi kena peluang itu taniah ngakai balas tidak ke udah menang pak sekedar kategori ya ke dipekiatkan lebih maya tu maka anugerah kontijen berpakaian terbaik udahnya anugerah bina ke pemadu ya kreatif anugerah kostium ke ngepan ke pemadu mana udah maka disuak ke ngakai orang kemenang ne. Jadi pemayuh tidak tim ya ke ngau bani tidawan tu kemarin bisa itu pelempat di tim. Jadi anak-anak ingat nih, Bazar Gawai Siaman 2026 lagi mengkang diatur. Kelebih lagi Pak Mini Stadium di Siaman itu nyedia kemayu. Macam program ke Taung Rindu Kati, kelebih lagi program muak ke malam tu tadi Steven nih. Oh. Jadi malam tu lagi, Pak nama tu tadi pentas utama. Bazar Gawai itu nya agenda 4 17/5 lalu PMK Karaoke 18 peki ai tua 19/5 peki ngajat pan bisa diatur atau diatur kena 20/5 lalu peki keliang ngakumang anak min atau diatur 21/5 ngau final peki karaoke dekat diatur 22/5 2026 lalu PMK Bazar sidak ke berjual bersimai ngau nama to gawai itu terus maka diatur nyentuh angka 25/5/2026 jadi mayu nama tu utai ke dijual tu undang barang kerap jadi senin ya kan pengawak kita ke dekat itu hari gawai jadi kita ke dekat beli ke perengkah lama sebagai pakaian kita iban sekaliknya modern atau ke nama tu aksesoris ke lama atau datang ngagai bazar gawai Sri Aman 2026 ke dekat atau kaya ke benua diatur Pak Mini Stadium Sri Aman terus diatur nyentuh angka 25/5/2026 jadi ini utai ke sempat fungsi kakuto Steven lebih ke bawah ini Sarawak kita ke sekali itu jadi ya terima kasih hargai Nuan pihak megah kita sebuah pakonti dia lalu pelabaku minggu ni lah nyukmisi gawai lah
0: ya.
1: Samari gawai gayu guru kerainya my Steven akhirnya salam gaya kita sebuah dia
0: bos okay. Bana di Miri
2: ya, aku kira salam dia okay. Nama tadara ganto sengayu rantau kemayo manis
3: ya. Kemayo pulai Insian
1: terima kasih ya bos
3: Insian kemayo pulai
1: Katika
3: kemanya pula yang ngagai benua
1: 21 wasaiko
3: oke nyangkul
1: 21 berangkah ke misi sama deh gawai bos gayu guru keranya main mah pulai ke kenamu ya gawai to
2: pulai akan ngabangka rantau kemaya manis gak
1: tau Tiga dia suah abang makan kita sebuat.
2: Enggak ada kutar dia ni yo.
3: Iya.
2: Nggak suara ni ke.
1: Oke, terima kasih
2: yang kasih kasih
1: buat
2: sama
1: rekawai semua.
2: Kayu guru terang namanya. Ya. Tadi ibu kuen lah gak tau siapa deh Ben. Ya terus sobat atau siapa.
0: Ini orang wajah di.
4: Nih, SPD Bin.
3: Ya. Aku sama aku ingat nyawa insian deh yo. Ingat nyawa nuan, saya ibu nada yang kita bak kunti. Lalu teringat aku jayau mata ginti bak kena yang insian.
2: Jayau mata ginti.
3: Ya.
2: Merga mata gintinya yo.
3: Okay, kalau aku ibian di zaman tampung baru enggak sekedari berita nuan ninjau serak bin.
0: Okey, terima kasih ya Bos M. Aku sebenarnya nantai ke Siti Berita itu datang dari Opis Menteri Dagang Dalam Menua pihak Pegak Kos Penghidup kala itu jualan Rahmah Madani Ungkup Parlimen P202 Suriaman Dun N31 Bukit Bangunan Mengkang di Pejalai ke lalu di Pejalai ke Berengkah hari pagi tadi nyentuh ngagai 5 ngali hari 5 lemai itu lagi Ba Lacau Minimat lalu nangkan kenyak di Parlimen agak mengkang di Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun 32 Semanggang jualan Rahmah bisa diatur di Lipapa Sri Aman berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai tolage lalu bak Parlimen P203 Lubantu ungkup Dun N34 Batangai jualan Rahmah bisa diatur berengkah hari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai 5 lemai tolage bak Lik Seng Makting nangkan kenya ungkup Parlimen P204 Betung Dun N36 Layar diatur ba Doremat Betung berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi lalu kepenudi ungkup Dun N35 Soribas dip jalai 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi ba Lim Kim Seng nya berita dulu di berkongsi dari YFM Sriaman Ninja Sarawak ke sekali itu.
3: Okey, okay, terima kasih Ibian di Sriaman. Apa yang pengaruh kita di Sriaman tadi insian mengenai kesedari pengawal kebisa diatur menua bagi Sriaman. Kira ke tunggak kami kita dulu hari Sriaman pulang ngagai kucing ungkup ia ninjau Sarawak si 4 batang perkara atau kepengawal kau dah diatur di bandara Kuching ke dekat di Pekunsi Kaku enggau mencium manyuh atau kepeningan manyuh atau balagi bagi kita kagi ninga kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nyengkau bala kita ke manyuh datai hari menua tunggak ke Kalimantan Barat ya ia kebisin muai ngagai bandara Kuching baku merami ke benuang diatur kita lagi aku ngelansak. Okey, ngenang senentang perkara ke terubah tu ianya ngenang senentang gaya iklim tau ke climate di menua kita kalai National Geographic Learning dengan ngelancar ke siti pengawal ianya kos penerbitan ti diungkap ke pasal ubah iklim atau ke climate di Sarawak jadi Director Kanan National Geographic Learning Michael Cahill madah tu dikena berhati ke cara serau mutar ke napi pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru edisi keterubah di kemantai ke berkaul ngau kespansi ngau pemesai guna pemerhati-hati nyaga rampak menua ia masuk ke jaga tu ngagai pengarang berita udah penemuan bahasa ngagai premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dalam minggu tu tadi. Hari ubah gayari iklim, climate kita-kita nyingkang lagi perkara kedua tu berkaul ngau tasik kalai upis tanah ngau survey JTS Sarawak adakah berjalan ke pansiak sistem kadaster tasik berengkah hari tentu nyentuh ngai tahun 2028 Director Upis Tanah Ngau Survey Sarawak Datuk Awang Zamhari Awang Mahmud madah ke pansiaknya mungkur 9 batang perkara tidi berjalan ke begulai ngau University Technology Malaysia Sistem Kadaster Tasik berguna benar dikena nyukung pemansang ekonomi biru kelebih lagi ngaul aktiviti tasik bakai industri minyak ngau gas api mega inisiatif nyimpan karbon itu dikena ngatur kandang tasik oleh dipejalai ke ngau berurun lagi hari pengawal rekod ngau nyukati sistematik sebabkan ngau atur pengawal ke dipejalai ke bak kandang darat tau ke tanah jaku di bantai kia ngagai pengarang berita pengudah AUM Congress Surveyor 2026 Land to Legacy di Kuching. Hari tasik kita pulai baru ngagai darat tu bekaul ngau pengawak kita yang ke bertanam kalai lebih 75,000 pun kopi bangsa Liberica. Dia tu sudah ditanam bak sitak Kaunsel Negeri Serembu, jadi kaban Kunsil Negeri Sitak Serembu. Miro Simo madah ke industrinya oleh nyadi ke pun penatai pemisi baru untuk peranak di Trigus Krokong ngau di Gumbang. Kelimpah hari ti udah lama endur orang bertanam ke kopi tanah ngau gaya ari basitan megak oleh ngeluar ke hasil kopi Liberica ke mana serta bisi rega jam ke itu. Banyak orang ke berkebun mit udah berlabuh nguing ngagai pengawak nanam kopi setiap anggap peminta tim majak nambah ke hasil kopi. Hari minua kita itu empu ya, okey. Hari pengawak bertanam kita ngagai pengawak internet kita. Okey, berita ke penudi hari kami di YFM Iban Kuching. Bungkur internet ba menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa dekat nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur penyambung tau ke telecommunication di menua kita Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nyau nda agi ke lalu berpanggai ba company telecommunication dagang dikena ngada ke arus internet ba ndur tindak tentu manyuh orang wan kebuah lepiak laban sidaknya betapi engkau manyuh macam penanggul nyengkam kus infrastruktur di kelalu besar atur berkata megat di sadang oleh nambah ke pengelaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak nambah ke megat Sarawak megat dekat nguji ke teknologi internet ngana satelit serta tak lagi berpanggai bak fiber optik tang ngalih angkai cloud computing system ngau digital data storage. Ia masuk kita kutu ngagai pengarang berita di menua Siburan. Okey, tadi sudah ngelansak tau ke ngenang sentang aku manyuh berpansak ngau kereta-kereta kita hari menua sepiak di Kalimantan Barat, KB, manyuh ndar motonya di Bandar Kuching. Pelabak aku tentu ya tidak sama dekat mata ke pengawak kebenaran diatur di Padang Merdeka Kuching. Yang pengurami muzik Kuching KMF 2026 de malam mensemanya sudah diperindang artis kita OAG Melissa Francis Ramles Walter ngau Firdaus Matarang. Malam tu lagi balik kita ke rindu ngau penyanyi kita kekasih bayangan nyaya cakrakan hari Indonesia dekat merindang kita neh tidak pihak pelawak ke tentu perlu datang ke Kuching
2: ya
3: awak.
2: Ngai nyawa dia.
3: Laban nunda aku jaku Ibian tadi di Seraman tadi ianya penyanyi original pun ke udah merindang kita tengok lagu Sanggup Aku. Kemari ianya anti ya berlagu di Bintulu.
2: Tapi nasi ge boleh tahan ke suara anti ya yo.
3: Oh, iya, boleh tahan yo yo.
2: Nanti ku serika rekaman sih ge dah ambek ku record dah.
3: Ngeri ya. Lagu ya. Sama tu ayo. Nanti company buka yo sari Siti lagu gagak ke flow engkau lalu 17 Siti gagak ke yo
2: Siti album terus
4: Siti Siti nak melagu laku udahnya
3: benda tembung flow oh dia menda gaya kamu dah banang ambil video dia lah ni tari atai hari baru hari tisi di ningkap di begari yang hari bukit ambil kamu dah magang
4: berbelan hari bukit lah
2: 3D 3D dimension
3: ya ok 3D lagi macam-macam style ni kadi bergulung dalam tikai ambil kamu dah ambil video
4: yang ngemedis aku seduai ni
3: ok tu boleh ngagain nuan tu mar di Sibu dulu.
5: Okey, hantar pula ya. Aku kita ngetu dulu.
3: Oh, belagu dulu kan eh?
5: Oh, belagu dulu.
4: Lama kita ngetu mah.
5: Ya orang belagu aw. Aw lagu dari Rick Anderson tau. Nah, flow sama ngibun pendiau diri.
4: Ya.
5: Rick Anderson.
4: Nah, makasih nah, namanya Miri. Ya.
3: Nada itu nih sati ya. Lagunya, nih Ben.
5: Nanti nada, nada nyawa. Oh, flow. Okay, ya. Aku perindah dulu kita. Nih.
4: Ya, ni lagu mal.
5: Nah, nama-nama.
2: Ya, aku main lah.
4: Ya, buat ada bangku baru.
2: Tulah.
4: Lalu nulah kurang.
2: Laban kami tiga ni, yo.
5: Aku kan uji.
3: Hari kemari, yo, dah nginci lagu ke ngam-ngam. Ngasuh hati kita terlihat, yo.
5: Tahu.

0: Okay, nya lagu Ricky Anderson sama ngibun pendiau diri au. Ngau nya terus ngau berita kami hari YFM Sibu. Meri samat tengah hari, nyu ngalih hari matau dah pukul 1 tu 6 minit dah gek pukul 1 sama ngalih hari peninga tentu ya jam kedato benum lelek pelabaku tau ke nyangkanya dalam kereta jam tu mulai kerembu mulai semayang gini tau ke udah ngetu mulai merarau jam tu ne ME.
1: Iya.
0: Sikit
1: ngiat ngangau ke ME tadi. Nah, dah sikit
2: standby. Agak pukul agak tengah hari pukul 1 mar.
0: Agak tengah hari au.
2: Bedau ngalih hari.
1: Laju jam resi bu yo yo.
2: Pukul 2 lagi baru ngalih hari.
3: Ni ko kami.
1: Bisa orang nanti ba kereta ni dah laju
3: jam. Malam ni mar.
2: De dan orang yang batinya de.
3: Nah, kita itu aja.
2: Pustaka salah sebut.
1: Tahu.
3: Iga geng mangehnya.
1: Dia mesti rumah jil ke puang. Kak kunjung flow tau. Ngagai rumah jil.
0: Nama ke flow dan juan.
3: Nada nak ke penyalahnya ni mah.
0: Nada nak ke penyalahnya. Aku ke tengah hari ke nemu aku. Kanya bisa lawan ke merarau jam tau. Tengte aku nak aku ngelawannya flow. Pukul sebelah dah merarau flow.
2: Orang ke diet punya.
0: Orang ke diet. Nak ke nemu nya diet tau ke. Nah, nemu meh ajak kau sebengkel.
2: Okay, lawan Dani.
0: Lengkap kanya banon eh. Kita terus ya berita kami hari Sibu. Jadi berita yang kecoba kak dikunci tu inya program kita kemari ke dah cukup mujur diatur ba Wisma Sanyan di Sibu itu kalai pengawal agenda Nasional Malaysia Sehat. Bagi pilihan menua kita di Sibu sudah dia mujur diatur di Wisma Sanyan muak ke pagi munyi ke aku bisa megak mada kemari lepas maya ke bisa nganjung report ke pagi kemari dia sudah mujur diatur fun walk atau ke berjalai berbala mayu sepenyampau 10,000 langkah atau penyawah ya lebih kurang 2 kilometer atau mayu raban sedak kengau ngulu atau tadi ri agensi pihak mega upis perintah ngau mega mensia mayu ya kengau lebih kurang 1,500 ikut kengau masuk fun walk 10,000 langkah. Kelimpah harinya bisa mega aerobik lalu bak pengawaknya dia bisa pengawak nyua ke prayes mengagai bala sidak ke ngau laban bisa tema atau ke gaya garik ke dikenak sidak inya tadi bisa diberi prayes tau ungkup bala sidak ke ndang ya oleh spotting betul ngau masuk bak pengawak tau laban ia mengenai tema retro 80-an gau slogan atau kerambai jakuk ya scroll less move more ko ya lalu mimit ke me kita medat lepun to reti ke mayu ke kita ke berjalan ngambil ke nambah ke penyawah berjalan kita ni tiap hari lah banyak tujuh ya daya menuju pengawak pengerai kelimpah harinya ba pengawak ANMS atau ke agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 bagi menua Sibu dito bisa pekit berlagu suara mas ANMS ANMS api yang mereka bisa pekit tujuh langkah mencuci tangan tau berirama ngau betul menyata tadi lalu tu rindu nak agak medak sidak tu laban sidak ya ke udah menang tu tadi udah menang bak pekit tujuh langkah mencuci tangan berirama laban sidak ya berengkah berpekit 15 hari bulan hari lima lalu kemari pengawak berjadi kena sidak ya bisik ngagak kira ke ngayan ke baru meh tanda sidaknya tadi tanda sidak ya ngau jari-jari gaya sidak ya masuk jari lalu sidak ya kemenang tu ianya tim super tim ILKKM Sibu tanda sidak ya ngau jari-jari sidaknya meh ngayan ke berkeni cara masuk jari ngau ngenak tau ke betul lalu ba pengawak fun walk 10,000 langkah tu tadi bisa disuak ke ngagai bala orang kemenang ba kategori pekit fun walk tu ianya kostum atau ke garik ke pemadu kreatif nitiah ke tema 80-an tu tadi retro 80-an biar mega bisa nyuak ke pemenang ngagai sidak ke menang ba spanduk pemadu kreatif ngau mega rapan orang ke pemadu mayuh ngau abah pengawal fan waktu lebih gini ngakai ungkup sida hari upis upis perintah agensi ngomega tim ia ke pemadu mayu ngau lalu kami di Sibu tau ke RTM Sibu mega bisa ngau ba pengawal pemandang tau ke pameran ke bisa dipecalai ke ba ruang lega atau ke lobi Wisma Sanyan lalu mai bala perengka kena kita gawak sebentar tu deh ya ke boleh debaik baka piring hitam bisa debaik kami sebuat kia lalu tai ke tau ke perengka kena masang piring hitamnya pan bisa debaik lalu nya mega narit hati bala sida kedatang dia kira ke museum debaik kami tu mini museum debaik kami sebuat ngagai Wisma Sanyan tau ke ruang leka Wisma Sanyan kelimpah harinya bisa kami mai speaker irit besar dia dulu kami ngirit speaker bawa Wisma Sanyan dia kemari lalu cukup ramai ke pengawal kami sebuatnya kemari lalu pengawal tau ke atau jelajah ANMS Sibu tu udah muncul di penyadi ke inya Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu Pengawal Berumah Engkau Perintah Lokal Sarawak Dato' Meketiang Minti ia ke mega di hari ke Konselor Kevin Lau Koruchi jadi lebih maya ke berjaku ngakai Malaysia Mayu ke bisik datai bapak pengawal berjadi itu kemari yang madah ke ia harap benar hati ke pengawal ke bakato na ya boleh nyungkap pengerai bala Malaysia Mayu kira kenyaga pengerai ari ke ngiga orang berubat tu berubat tang lebih ngagai nyaga pengerai tau ke healthcare ari ke disebut sick care ko ya nya meh tujuh tau ke atur pengawal jelajah ANMS Sibu tu diatur kena ngiri pemerhati hati pian beka ngasuh kita Malaysia Mayu nuju hidup berpengerai. Nya berita ia kecuba lalu ia kedua tu ngenang pengawal ke bisi dekat dia tu atau ke benung dia tu ke bendaria dia tu ianya bazar gawai kami di Sibu itu bazar gawai tu berpalan berpermai Lake Garden food court di Permai Sibu atau ke Taman Tasik Permai dia anda ia sudah berengkah 8/5/2026 lalu dekat tembok 17/5/2026 sarito hari ke penudi ke bendaria sepemanjai timpuhnya mayuh pengawal atau ke atur ke bisi di pejalai ke bakal pekit berlagu kroke bisi sudah diatur lalu mereka pekit ngajat engkau bertabuh mereka bisi diatur peki pansuh manu mengau mega ai tua enggak bisi datu kelimpah ti bisi berjual tau ke berajak ke barang handicraft tau ke hasil pelandai cari enggak mega bisi di perindang enggau penyanyi sta mega local band ke bisi datai lalu di perindang bala orang ke bisi ke enggau berlagu bazar gawai di Permai Lake Garden food court di Permai Sibu nya berita ia kedua ngau ngelansak sehari tu lagi sempat kita sama datai ke bazar tu lalu ia kedua ketiga tu ngenang mai ngenang pengawal nyuak ke insentif ke bisik diberi tau ke insentif ke bisik diberi ngak kai bala raban nembiak ke udah mujur ba pengawal sekolah jadi di bagi Parlimen Tanjung Manis dia bisi 123 ikut bala nembia ia ke udah boleh persa ke nyulut bisa menerima insentif ke penyampau 61,500 penyampau semua ya menyata tadi diberi ngagai bala raban nembia ke dan mujur ba CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 pengawalnya sudah diatur di serikai lalu setiap ikut sidak ia menerima RM500 ia ke boleh pemutus persa 5A ke atas lalu pengawal tot kemari sudah disuak ke Kaban Parlimen Tanjung Manis ianya Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab lalu yang madah ke nanti dibanding ke engkau tahunnya kemari penyampau sidak kenerima tok dan ia bisa udah nambah nyak ngayan ke perkara yang cukup positif kelebih lagi dalam pengawal pelajar bala nembiak ba menua pesisir. Lalu pengawal tu disuak ke ba Dewan Serbaguna Kampung Seberang di Tanjung Manis kemari. Nya ngau ngelansak pengawal ke bisi udah diatur nyuak ke insentif ngagai bala raban belajar. Lalu kemari megak nanti kita bisa ninga menti sigih bisa udah nyebut pengawal berjalan niti daun di suang udah muncul datur kalai bisa 13 kontijen ia ke datai hari upis-upis perintah bala raban agensi apa mega hari rumah panjai engau bala menyadik kita ke bangsa Cina mega bisa sama engau nguluk pengawal niti daun di suang kemari. Andai cukup rindu, tajapan 13 kontijen munyikia tang dalam tiap atau kegenap kontijen tadi cukup mayuh sidak ia ke sama ngau berjalan niti daun bak pasal suang kemari. Lalu muak ke malam, bisik mantar gawai suang kalai pekit pekit kumang mega bisik datu. Lalu nyak pergilah kita ningan timpu nusi laban yempu bisik udah ratai batan tubuh ngau bak pengawak makan malam mantar suang 2026. Gaunya MA lagi aku nampung baru berita kita kebuka nang
1: kita. Iya. Okey, hari Sibu kita ngagai flow di Bintulu flow.
3: Okey, terima kasih MA jadi sebab aku kunci ke berita kami hari Bintulu. Ibu kita tok kak masang lagu nah. Okey, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerindu.
1: Dengar di lagu ya.
3: Terima kasih.

Ok, terus ke berita kami dari YFM Pin dulu bawa ninyo Sarawak kita ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ke Kutub Peningah pengawak ke bisik diatur kemarin ya, Rinam. Ianya program Niti Daun bagi Menua Bin Tulu 2026 sudah mujur diatur kemarin 16/5/2026 ba Esplanade Bin Tulu. Jadi program Niti Daun tu nerima sambut ke cukup mana serta mega sudah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta. Ti mungkur 73 kontijen ya ari mayu bengkah agensi company ngau mega community di bagi menua Bin Tulu di to. Jadi pemutus pekit sidak ke bisik ngau Niti Daun bakatok peninga dia lumur 3 pulai ngagai upis pelajar pelilih Bin Tulu, lumur 2 ianya gerempung ke bana, lalu ya ke juara tau ke boleh nombor 1 ianya upis pemansang Bin Tulu tau ke BDA. Lalu anugerah tim pemaduk mayu peserta ya ke ngulok Niti Daun tu pulai ngagai upis pelajar pelilih menua Bin Tulu. Okey, nya pemutus pekit ya sidak ke bisik ngau program Niti Daun kemari. Jadi program ke bakatok peninga ngayan ke sawup tau ke kerjasama rat antara pejabat daerah Bin Tulu ngau mayu bengkah agensi perintah ngau swasta ti udah bebenar ngemujur ke program tu ya. Jadi sekedari agensi nya bakal tentu ya JKR, BDA, PDRM, APMM, upis bertanam betupe, upis pemadah, UKAS, JKM, upis pengerai, rela ngau mega mayu hagi agensi perintah bukai ya ke bisik kawa. Lalu bela ngericah kagi program Niti Daun tu ianya sama bisik digulok J3K Rumah Panjai dibagi menua Bin Tulu ya ke mungkur kandang menua di Jepak Tanjung Batu ngau megak sama laju ya ya ke sama-sama bergempung ngau semangat berserakup antara pupu ramban bangsa. Lalu program tu bisik megak digulok ngau dipunyadi sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapas Sarawak ke lalu megak kaban kunci negeri tau ke adun sama laju Datuk Majang Renggi. Jadi program Niti Daun untuk peninga dekat diterus ke bak tahun-tahun ti dekat datai lalu nyadi atur pengawak nintiang tahun ya laban udah mujur nerenak ke semangat berserakup kerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi perintah ngau megak komuniti.

0: ari menua luar ianya ari Brunei. Jadi ia tujuh pekit nyumpit tu nang kena mantai kewarisan budaya kita Dayak ya. Lalu bisik 60 peserta bisik ngolo pekit nyumpit tu serta dibagi ngagai dua kategori ianya kategori novice ngau megak kategori semi pro tau ke terbuka ungkup lelaki ngau Indo. Okeynya pengawak ke diatur kemari. Lalu sari tu megak atau kelemai tok legi bisi megak dekat diatur pekit Kumang berserimai ngau program mantar gawai Dayak bagi menua Bintulu bat tahun 2026 ya. Jadi kesekali tok dekat mic kita mendiang ke penerang tau ke Jakob ya hari Puan Jessica Lense ianya sikok hari komiti tau ke pengerusi ya ke ngatur pekit Kumang ya kedekat diatur lemai tu lagi sama-sama kita mendiang ke Jakob Ari Puan Jessica Lense.
1: Jadi pekit Kumang tu sigi dianjur ke BDA berserimai dengan pengawak makan malam mantar gawai Dayak peringkat pelilih menua Bintulu kedekat dia digagak kena 17 Mei 2026 buat restoran di Newell Bintulu. Okey, kita belak nemu Kumang Gawai, Pekit Kumang Gawai tu nak digagak setiap tahun. Jadi tahun tu keterubahnya BDA dipilih jadi ke penganjur. Jadi BDA tu kan mina ketika mengemansiang ke pilih menua Bintulu dan BDA mega bertanggungjawab nyukung adat kasal Ketiban ngemeran ke adat tradisi menua kita di Sarawak tu kelebih lagi adat asal Dayak lah. Kelebih lagi tu kena mega ningkat ke lagi pelancongan lah narit ati bala mensia mayuah ke datai ke menua Bintulu ngambil ke sidak ya mayu agak datai agak menua kita itu. Yeah. Jadi nang bisik keunikan yang po laban BDA keterubah yang atur dan yang mayu utai dia dirancang kami kena ngemanah kagi kena narit arti semua mensia ke bapelilih Bintulu tau datai ngau ngerami pekit tau. Pekit tau mengaku kami nak ngayan ke pemaji Indo. Pemaja Indo tak mega keunikannya dari segi kita mantai ke ngepaniban adat asal Ketiban keasliannya ngau mega kami bisa nambah ke pembaruan dari segi penilaian ni lah penilaian kriteria ngagai peserta-peserta kumel dari segi penemu ya pasal adat asal bangsa Ketiban bangsa Dayak lebih lagi dalam penglandia ya bakat ya ke kat tujuh okay, ya maya pekit ngau tu mega ngarap ke pengawak kita itu tau nyadi ke nyadi ke platform platform ngagai bala sidak ke Kumang tu tadi mantai ke keaslian ngepan sidak ya budaya kita pemaji ya tau narit ati dagang temuai begak lah ngau narit ati ngagai nembiak baru rebak baru ke baru kat nemu adat asal kita Ibantu tadi.
0: Okey, MA kiranya meh ngujung ke berita kami hari YFM Bintulu tu pulai baru ngagenuan.
2: Okey, terima kasih pulau di Bintulu tu ngagenuan tu di Miriu sebelah tengah ngagai hanah di Limbang neh.
3: Oh, terima kasih yo. Jadi sebenarnya aku main berita hari Miri. Bakal selama kita berperindahan dulu. Setelah lagu hari Jacqueline Huang, Kumang Sarawak.

0: Ya lagu hari Jacqueline Huang ngadiang pemaji kumang Sarawak. Jadi dalam bulan lima tu cukup mayu ha pekit kumang yang diatur di selampur menua kita. Jadi di miri itu aku mai kita berarti ke pemutus pekit ke diatur berserimai atau ke nyerumbak ianya pengerami gawai Dayak bagi menua miri ke 20 hari malam. Jadi tahun tu Dayak Bidayuh National Association di BNA dipadu kenya di ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua miri tik ke 20 hari malam, lalu di penyadi yang berhormat Datuk Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Jadi pekit ke narit hati sudah tentu Dayung Sangun keligit orang ulu kumang iban ngau keliang pelawan. Jadi tabik puji ngagai semua finalis ngabala pemenang. Jadi kategori Dayung Sangun ya ke nyadi Dayung Sangun tahun tu ungkup gawai Dayak bagi menua miri Melanie Joyce anak Jeman, lalu kategori keligit orang ulu. Jadi kelegit tahun tu ianya Rini bulan Juni, lalu kategori kumang iban pulai ngagai Benesa Sarawak anak suya, lalu kategori keliang belawan ianya Mabis Malabis anak Buyung. Jadi sidak kemenang pulai ngau prize duit RM5,000, lalu lumur 2 RM3,000, lalu lumur 3 RM2,500. Jadi dalam minggu tu ya, kita sama pula nemu gawai Dayak Vaza ngau Ethno Culture Festival udah berengkah diatur kenyau hari 1 hari bulan 5 tu tadi, lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 5 tu ilah. Jadi dalam minggu tu cukup mayuha pekit ke dekat diatur. Jadi sebelah aku ngenangnya aku mai kita berarti ke sebengkah pengerami ke dekat diatur di Long Lama. Jadi berita mana ngagai bala peningah kita di Beram kalai Serakup Kayan Sarawak begulai ngau agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20 ngagai 23 hari bulan 5 di Long Lama, lalu dekat di penyadi Dato Sebastian Ting Chiu Yu Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah. Jadi mayuh macam pekit ting rindu kati sepemanyai pengeraminya diatur baka pekit powerboard kena 22 ngau 23 hari bulan 5. Jadi ukai seminatnya aja temuai ke datai megah dekat di perindang mayuh macam pekit asal atau ke traditional ngau budaya baka pekit nyumpit pekit nyala pekit manduk kuih bangkung, pekit manduk kek picho ngau mega pekit ngajat datun julut, pekit ngajat solo ngau mega pangau pemerindang begulai ngau artis hari menua kita itu . Jadi ngarap kebala peningah ke diau tunga ke Long Lama ngau kanan dua ke berimai dia ngarap ke kita boleh ngenatai ke diri ngagai pesta budaya Baram 2026 20-23 hari bulan 5 bak Dewan SJ KCKT Long Lama. Jadi tu pulai ngagai pengerami atau ke paket ke bisik diatur dalam kandang minggu tu ngominggu ke dekat datai . Jadi malam bisik paket pengerami gawai Dayak pra gawai Dayak bagi menua miri . Jadi pergilah bazar gawai Dayak ngau Ethno Culture Festival nyerumba pengerami gawai Dayak Tika Sarawak 2026 bisik pekit Dayung Sangun dekat diatur 17 hari bulan 5. Jadi kelimpahannya mega bisik penanyi terbilang ke diundang merindang orang ke datai mayanya elaknya 17 hari bulan. Lalu hari 2 ianya pekit keling iban ngau belawan orang ulu mega bisik diatur. Lalu 19 hari bulan pekit keligit orang ulu, lalu ke penudi pekit kumang Sarawak. Jadi pekit kumang Sarawak tu diatur kalai semua bala kumang-kumang hari 12 bagi menua di Sarawak ya ke munculnya di kumang dalam pekit gawai Dayak ke tahun tu dekat bersatu di miri ya, jadi nyal teka dekat nyadi dalam minggu tu. Jadi bukannya aku dulu berita hari miri tu yo.
1: Okey, terima kasih yo di miri engau yeah. Sekedar perkara kau dah dikenatai ke, pengawak kau dah diatur di Bandar Miri. Kita ngagai menua ke pemandu ya utara kita di tu ya. Hari kita 6 pintu tu ngagai nuan tu hana.
0: Ya. Yeah.
2: Alright.
0: Nanti tu bunyi tahun-tahun okay. Rada celak jari ini yo.
1: Ya.
2: Padahal kan ada benar kan ngaku nak untuk berani ga kalau mesti kat long kita berita deh ngau kita ya.
0: Oh ya.
2: Kat long. Si nyawa ya benar tu benar tu tujuh sama dia leh. The floor.
0: Nah, kita salam ke Kak Long katanya.
3: Oh, Kak Long katanya. Oh, okay. Ni ke ibu, ni ke Kak Long. Aku panggil mempun eh.
2: Mempun apa ke?
1: Nak dah agak salah dekat langkah bendul Hana.
2: No, ngelak ke Kak Long dulu meh.
3: Nak semayang.
0: Saya tengok ya, langkah bendul atau mayo teh beli.
1: Tahu.
2: Yang benda mayo belanja pansawat dah. Jadi cuma kasih agak kita lima ke dah berkongsi.
0: Kongsi juga selesai kita berinda dek ngau pulau dek.
1: Ya.
3: Kau mahu bunyi jangkau.
1: Tiga pelamin sekali ni.
0: Tiga pelamin sekali.
2: Tahu. Berintai lah.
0: Ya.
1: Nyamai kan kita ngupah bemboy sekali bayar kan. Tahu. Kami komisi penghabis setiap hari aja.
0: Jenar ruah komisi.
1: Ramai saya ke komisi gawai ngau Christmas dah.
3: Ya. Apa nanti kami ngau
2: saya kita. Saya ketukang ngau.
1: Ya.
2: Mahat kau nyukung kena flow. Nanti ngau sudah ya.
0: Anten
2: nak nak
0: kami tak meda apa beja kan yo
3: meda live kita kami nak bantai
2: dia dia engkau dia aktif kau lah FB lah semua dia aktif kau gang membek telefon tutup apa. Terima kasih kan kita lima kena berkongsi ke berita kita hari menua kita dia jadi itu yang gaya kita di lima tu saya sebenarnya aku mai kita berpindah dulu ni ngasih tel lagu
4: Nihil Sarawak mau lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika lebih minat lagi.

0: nyata de lagu ore Melissa Francis mutus ati kena kita muka bawa kita di Limbang de tu nyari kena ngepun ke konser di Limbang tu kumre dulu sama dari pengajar serta hari misi sedunia ngagai semua pengajar serta induk tokoh laki misi ke kita di Limbang itu ngomga kebisa ninggal kita ke sekali itu. Jadi terima kasih lepan pengajar dah ngajar kita hari nak nemu nyari nemu bisa ilmu hari nak ada ilmu bisa ilmu ngopi aku ngagai bala Indomisi atau kalaki misi ke nyaga kita lebih banyak kita sakit banyak kita dia di hospital tu ke nyamuni kita beri servis ke mana di tiap hospital atau ke di klinik. Nah dia terima kasih mengagai pengawal program kita di Kuching, Sleman, Sibu.
1: Laki misi kejadian ngai no misi.
0: Kenyak mia.
1: Neo.
2: Ya.
1: Laki misi ni ya kejadian ngai no misi dia.
2: Aku mesti bala nama misi yo. Oh, ini misi dengan ngau.
0: Ini misi tengah.
2: Ya, sigi nama ya misi deh. Selalu dekat ngau aku kurang berdindang mai DJ Kowak sebab.
1: Ya.
0: Sama belak kita. Sama belak sih kawan misi. Kita orang kesepakat.
2: Kerana kita tanya kahwin kau laki misi melah ne.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa siapa?
2: Balak kita me. Kita sebuat tiga ikut.
0: Anak anak.
1: Mayo hari.
0: Anak putus meyang.
1: Dalam minggu tu, sehari tu hari tanya telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia.
0: Oh. Betul.
1: Kemarin hari belia ada baik orang.
0: Iya, hari belia kemarin.
3: Orang ni.
1: Terus main berita ni.
0: Ketik flow, ketik
3: kan? Nadai.
2: Sebenarnya nanti nanti harinya aja ni yo, ni. Hari akan melah Pinang jadi nanti kita itu.
1: Ya.
0: Oh, belah lima tu mai tu.
3: Bukannya pedih. Melih Pinang lagi belah. Nah, pedih.
0: Lagi kami dah flow nukup ke kita. Kan pedih nukup Pinang.
3: Oh, merpi gigi dekat.
0: Ya, melah lagi. Sepuan
3: man.
4: Pinang pengantian kempai.
1: Ya.
0: Pasti tu. Eh, pasti tu. Mari Pin.
3: Si buat dia. Oh, nah terus ke dia memberitakan nama berita sudah Limbang sorry.
0: Ya,
3: yeah.
0: Yeah, betul. Oh jadi ya, sekali lagi kembali terima kasih kita lima tadi nah. Kita MBA di Kuching, IBN di Sreman, Mar Besibu, Flo Bemintelungo, Bos Banal kita di Miri. Jadi nak tinggal mengganggu belop tinggal kita ke sini kita bawa sekali itu Ninja Sarwa. Jadi sekali itu bulan 5, 17 bulan tahun 2026. Jadi gajah kita gerai magang. Jadi kita ngomong ngagai FM 104.9 MHz Suai FM Limbang sekali itu atau tidak berkongsi ke berita. Ngomong-ngomong sekedar aktiviti ke si tidak udah nyadi ngomong serta tidak kanya di lebih lagi di Nusantara Sarawak kita itu di Limbang Alawas. Jadi ketubah aku ke berkongsi ke berita yang nembiak sekolah primary St. Edmund menang 2 kali emas mai nama Sarawak ngagai panggau dunia. Jadi siku nembiak hari sekolah primary St. Edmund Limbang tulis ke pemujur ti ngemegah kati lebu haya tulis ke medal emas 2 kali berpekit Teen Eagles renggat renggat nasional ti datur kena 3-5 bulan 4 tu kemarin bulannya kemarin. Jadi Ebner Domingo Colin siko nembiak tahun 5 boleh pemujur ke bersejarah Mkopia Empu lebuaya dirintai ke antara nembiak ke mujur boleh medal emas ke berpekit ke berprestisnya. Jadi penyulut Ebner majak mancar berenggat regional round lebuaya mai pulai anugerah pingat emas kedua ia buat The British International School Kuala Lumpur ungkup kategori nembiak sekolah primary TE1 kena 2 ngagai 3 bulan 5 tu kemarin. Jadi bisa 420 ikut nembiak hari serata menua Malaysia engau pekit tu. Jadi ya boleh emas. Jadi pemujur ti ngemegah ke hati tu ngujung ke Ibn layak engau pekit renggat final global di Universiti Brunei London lalu berengkah 2 ngagai 9 bulan 9 tu ke 2 ngagai 9 September tahun tu lah. Jadi dengan pemujur tu nembiak hari sekolah primary segment kendang amat dikenal. Jadi semengkah hari sekolah ke ngada ke nembiak kenyulut dekat ngerembai ke sayap yang nyentuk ke London, United Kingdom. Jadi apa ibna Sajan Major Colin Maxwell madah ke ngau semangatnya ia ti tegap serta berbendar dekat ngubah baru serta penginduk ia ti dalam mansiak penemu baru. Jadi anak ia optimis ia dekat ngulang pemujurnya serta nampak hat-trick dia kena mai pulai anugerah medal emas ketiga di Malaysia Jemahila. Jadi seraya megak ngagak nama pelajar dalam Malaysia enggak institutional di dunia tu. Jadi itu Ibnu benuang yang dia kediri ngau siliat serta konsisten nak ngira maya endur dikenang ulang, berlatih serta ngigak kerban baca, dikenang nyikap diri ngagai renggat ke nangkan kenyanyi di koya lebuh maya ditemu media tu kemarin. Jadi Tin Eagle ianya paket jaku English antarabangsa dari United Kingdom ti diaku NOCN atau teka Ofqual UK lalu ngawal lebih 60 buah menua di serata dunia. Jadi paket tu okey semina nguji jalan jaku aja tang ia begulai ke literature media ngau rundi yang ti critical dengan cara kerban sumber baka buat ngau film ti terbilang. Jadinya terjadi berita terubah. Jadi berita kedua, berita mana juga untuk diketahui di Limbang. Ini dua ikau diri menyadari hari Limbang maik nama menua ketika setinggi buat pengerami Gilosia Gilosia 2026 di Singapura. Di Singapura. Jadi dua ikau diri menyadari hari Limbang maik gelar ngagai menua Malaysia lebuah sedua menang anugerah perak buat Olympic Global Inggris 2026 di Asia Tenggara Gilosia di Singapura bulan 4 tadi. Jadi sedua itu ianya Isha Shifa Imran dari Kampung Meritam kenyali nambiak PUM 3 di Kolej Permata Ed Pintar Negara Universiti dari UKM engkau menyadi induk ya Isha Shakia Imran nambiak tahun 3 sekolah primary Lubuk Tekorua. Jadi lebih termegah lagi Isha Shifa engkau Isha Shakia tu belak boleh anugerah emas buat paket renggat nasional kesama sebedau ngarai ke menua Malaysia buat paket kejohanan di Singapura. Jadi penyampau 105 ikut peserta peranak Malaysia ngambil bagi buat paketnya tinguji pengandik jakau English tikas tinggi baka pemerti hati leka jakau jalai jakau ngau nulis sekarang. Jadi paket Gelosi itu paket Gelosi 2026 tu mega bisa diserta ngau menua bukai negawan Filipina, Thailand, India, Mongolia, Bangladesh, Indonesia ngau Vietnam. Lalu jadi ke paketnya lebih agi mar tadi. Jadi nyade tadi duit berita kita cukup di Limbang. Jadi tu berita kita tiga dekat dikongsi aku nya berita kita yang kita di lawas. Menua kita di lawas. Inya projek bekal air bungkus 14.3 juta ringgit ngenegap ke sistem ngagih ke air buat zon Merapuak. Di projek bekal air zon Merapuak ke bungkus 14.3 juta ringgit dikarap ulih ngenegap ke sistem ngagih air menua pesisir lalu ngaunya merik penguntung ngagai peranak buat sekedak genturung pendiau ngelingi ulung Merapuak. Di upis bekal air menua pesisir Sarawak JBAP bagi menua Limbang madah ke projeknya mungkur pengawak mekal masang nyambung ngali nguji ngau ngepun ke sistem bekal air dari baru pakej NR3 WO1 ati ngawul pengawak masang paip besai ngagak sistem paip besai ngagai tangki booster tikas tinggi HLT serta kandang luar ti kenampas. Jadi engineer JBAP bagi menua Limbang Ahmad Hafizur Rahman Ahmad Nihom Madah pengawal berjalan ke projeknya antara pengawal ngemanah ke perengkau guna pemun serta ngedegap ke sistem bekal air menua pesisir bak kandang menuanya. Jadi ia madah menyinyak lebuah ngenetai ke penerang berserimbai ngau program taklimat bekal air zon Merapuak bak Dewan Mayuh Guna Ulung Merapuak Kenari 4 tu tadi. Jadi rambau sesinya peranak megak diberi penerang berkawal ngau prosedur minta meter air baru yang kawal dokumen ke diguna. Jadi anggar ungkus masa engkau tanggung pengawak pengguna pengudah meternya dipasang. Jadi nitih ku Ahmad Hafizur penerangnya ngembuan tuju dekat merik pemerti hati ngagai peranak tentang proses peminta meter air serta mega pengawak berjalan ke projek bekal air ke benuang di berjalan ke datuk buat kandang menua sidot. Di pengawak berjalan ke projek tu daripada setipat engkau pengawak perintah ngenegap ke pemasang infrastruktur asas menua pesisir dikena menentu ke rakyat ngasai ke perengkau guna bekal IT lebih sistematik, efisien serta tan. Jadinya tadi berita kita tiga bagai berita jadi itu kena kunci ke gaya bala peninggal kita lebih baik kita di Limbang itu tika sama ngau pengawal pengerai ianya dalam sama merik darah bagi merik bagi diri ngau pengawal merik darah ti datur ari upis transfusion darah Limbang ngau lawas. Jadi kena Limbang dekat datur kena 23/5/2026 ianya kena hari 6 jam 8.30 pagi nanti ke pukul 10.30 pagi pengawak kita nya bertapak Northern Region Music Festival ke tapak NRNF buat lot 777 dia nya kediatur dari RTM Limbang pun lalu pian mega 24 Mei ke 24/5/2026 hari yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi nanti ke pukul 11.30 pagi ia kediatur oleh Ri Upis Persatuan Bela Sabit Merah pun Upis MRC Limbang ia kediatur sida MRC Limbang Empu. Lalu di lawas kena 23/5/2026 jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari buat pasar tamu lawas yang kedatur dari UPS Transfusion Darah Hospital Lawas Empu. Jadi sida episode lagi 10 ekor. Paling kurang teka minimum 10 ekor. Jadi jaku tangkan ke besi diberi inya sebedau ngau merik darah anan ingat tinduk paling kurang 5 jam. Mesti kau makan dulu lalu pian megak anan ingat mai kad pengelala teka mai tinggi kita. Jadinya tadi besi mai ngau pengerai kita jadi itu ke di kunci aku pengerami ti semak dekat nyati minggu tu ti dekat datai inya Northern Region Music Festival NRMF 2026 datai baru ngericah menua kita di Limbang gitu. Jadi ngarap ke kita lima tahu datang kita ulih datang kita kini ni buah nanti aku ngangau ke mau datang datang
2: iya
0: ni lah maya jadi kak baru kak ngangau kita
2: minggu ni lah ni programnya ya Hana
1: udah bukan tiket okey kau dah bukan hotel
2: wow
0: bedak bekal lah nanti nak datang jaga awas. Oh jadi perami besar itu dirami ke semalam 4 dari Berunggau ianya 21 bulan lagi 24 Mei 2026 ke diatur RTM Limbang bergulai ngau upis resident bagi menua Limbang ngau upis Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak MTCP. Jadi kerjasama tu ukai semina ngerembai ke promotion NRNF ngagai serta Sarawak dan juga ngangkat ke pengalaman itu ngagai tikas ke lebih berprestij tak lebih tinggi dengan pelasar penabur nasional. Jadi antara batang pemata NRNF 2006 ianya pengawak pemandang main asal ngau seni pemandang ti narit ati pengawak pemandang ngau pengawak nyual produk orang dagang menua tu. Jadi aktiviti interaktif ungkap orang bilik megap sidatur ngau nembiak mit. Jadi kelimpah hari paket komuniti ngau demonstration seni kreatif ti dekat ngangkat kaki pengaraminya. Jadi pihak megak mandang ke pengawak pemerintah seni ngau main asal hari mayuh macam pupu bangsa di Limbang lawas Sabah nyentuk ke Brunei Darussalam. Ya, lalu utai ke pemandu di antai-antai ke malam malam main asal NRNF 2026 kena 22 Mei 2026. Ya, dekat aku berkongsi gitu, bisa mantai ke pemanah pesaka seni ngomen asari mayuh macam pupu bangsa ke kita itu bisa tagal okolot bisa ya ada kita bangsa kita iban pun ada persatuan Cina pun bisa mega persatuan kedayaan persatuan Melayu ngomen mayuh macam pupu bangsa ke bisa dikangau kita lalu pihak mega dekat berperinan ngau artis ke bisa dikangau berkata tadi sudah di di tebah aku tadi Melissa Prancis siku ari artis kita artis kita iban dekat merindang kita di Limbang itu kena 22 Mei kena hari lima malam hari lima dekat merindang kita ianya tadi Roy Kapila Melissa Prancis dengan Ahil Alex Ahil Alex cina artis saya kita lalu pihak mereka kena 23 hari bulan malam 23 hari bulannya konsert NRNF ianya dekat dikangau kita ianya Azim Mustafa ikan main lagu Pelamin Angan Kumus nah Alex Wan ke Benuang Nikkei Dato main lagu Midang Melalai dengan Timpang Timpang pun rindu ngau mega Bob Sentuhan ke benung viral itu Baskus kita ke benung viral itu nah lalu pihak mega mayuh lagi artis budaya kita ke bukai bisa ngau mayanya lah dekat ngerami kita muka Gambus Sedaman sida Ruk Tuan Tari Kreasi Rining Rining Peter mega siko bisa ngau mega kita berami maya Northern Region Music Festival ngau pihak mega Joli jangan megak bisa dekat merindang kita di Limbang ke sekali itu. Oh, jadi jadi tahu mai peluang gay bala kita lebih kita di Miri, di Bintulu, di Seriaman, Kuching yang Sibu datang ngau kami di Limbang itu berami kita ber NRNF ngopi megak kita ber menyadik kita Brunei Darussalam, Sabah, Labuan, Kalimantan, Indonesia Kalimantan tahu datang semua melak berperindang ngau kita ber Limbang itu ber konsert NRNF tu ke Northern Region Music Festival ungkup tahun 2026 tu. Jadi tu mai peluang yang menyebut tadi kita mendak penyelai muzik asal kita di Sarawak kelebih lagi hari bagi menua Limbang hati diri ingat.
2: Ni dia Hana. Namanya putus dah.
1: Diri nama.
3: Halo, tanya.
2: Lenyau Hana tu. Nada signal. Tiba kabar
1: Solo ni ngah nama dah tadi.
2: Ngai ket pulurut dari bangku dah.
3: Kemar.
2: Lalu dagu kena ujung mijahnya dah yo. Pedih kenyang.
4: Pedih.
2: Oh, ana pula ai semangat ana.
1: Pajo kita dulu meyo ngenten nang ika belian ke dulu.
2: Nganti ya hai-hai kita baru ga. Okey. Kira ke kita mending ke setel lagu dulu nih.
1: Ya.
2: Oh, lagi nanya ke berita saya dah balimbang nama ke bawah hanah dah temu pulai ngenyet nada madah ke kita. Okey. Setel lagunya Sylvia Banyi anak temuai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, pukul 1.54 minit ngali hari. Kita lagi bergulai dalam program Ngela Tengah Hari Bergulai Engkau. Pengari kita di Miri, Bana, di Bintulu, Flora, Sibu, kita engkau Margareta, Suri Aman, kita engkau Ibin, Nguji engkau pengari kita di Limbang, Hana. Udah okey, Hana, udah? Iya, laban ya kebisi WhatsApp tadi, madah kebisi penanggul tani call sida bak konti dedin nangawa anti sema Hana lagi udah okey. Konti sida ya lagi kita ngangau baru kira ke tepagang bak tengah jalan meh cerita ke jawa Hana tadi ne.
3: Iya. Yeah.
2: Diri nama ke tanan mo ne yo.
3: Iya, Hana nama menya.
2: Oh, diri pengerindu ke diri ai ke diri ngau minyak gias ke.
3: Oh. Terus nyingkang agai lagu peminta.
2: Lagu peminta kita, kita ni.
3: Tanya deh nan mu semangat aneh boleh tangkap baru kena.
2: Ya, hello Hana, boleh dengar Hana?
4: Halo, halo.
2: Ah, nya ya hidup baru.
3: Akai, akai.
4: Hidup
3: baru ni.
4: Au. Hidup begitu. Merisa saya.
2: Udah gak aku tu belum ada TV kepada itu orang kan melancung babu ke tinggi ya deh. Au.
4: Aku sendiri baru kan nyebut tadi jadi udah tembok kita program kita Ninja Sarawak lagu permintaan Trans Station lagi gintir kami 34 minggu tu. Ya kan nyebutnya nyemulinyau kata.
2: Nyemulinyau. Sebenarnya tadi anak aku kesal mada bala technical kami tamak ke konti. Laban yang mada audio kalau besar tang dalam konti tadi okey deh. Kok aku nak ada tak ingat awak. Ya, nyuningan mah putus. Aku kesal engkau. Aku kebisa salah tekan gak di tok aku.
4: Engkau bisa bela kaban baruahnya.
2: Okey. Halus tak. Dah, lagu minta kita. Oh,
3: kira udah habis seminggu kita
2: dah. Oh, kira aku udah main anak nih.
4: Kira aku udah main ya.
2: Okey. Kira ke Hana engkau tanya lah. Sudah di flow lah.
4: Kami dua yang kena dayat lali pawan tau ga suah kita.
5: Mengai budak kami. Banyak
2: pesan sudah wae ba FB dah.
4: Mengai sekali. Macam pis buat aja ke tu aplo. Sampai ke tipu antal tipu ga sida kebuka ai lagi.
5: Iya. Yeah.
4: Siapa dulu vlog nuan aku? Aku macam ketua macam dulu main vlog gini nuan mutar ke lagu. Ngai kan mulai nyau
3: gitu. Dulu kan ngena telepon Mary tau ga. 0854 3434. Ini telepon tahu,
5: Pulau.
3: Oh, pengerin tahu, nak tahu.
2: Nginjau pengerin
5: tahu. Nak tahu sekali. Kage, aku minyau ngesibu, hari aku minyau mirinya.
3: Nginjau ngesibu.
5: Apa telepon sibu?
2: Dia kena telepon sibu, nanti mana kabel keru-keru semuanya.
5: Nak kisah.
2: Nggak miri terang, kucing terang, seriaman terang.
5: Tetap ngai.
3: Nanti ada telepon miri kemarin, dia ngepis surat kabarnya yuk.
2: Iya.
5: Ya, aku ngai lo diungkit-ungkit.
3: Tahu dah bisa kekejap itu. Bisa kekejap itu, Hana. Sambut.
4: Halo.
6: Halo, selamat ngalihat. Halo, selamat ngalihat. Halo, terima kasih. Kita sebulan ada oleh Jasko Begawan.
4: Oke, Jessica Itan toh?
6: Iya.
4: Ya.
3: Lepas sebulan oleh Jasko dah, Jessica.
6: Hari dengar dek DJ. 24 hari bulan radio rusak. Udah nyak 10 hari bulan telepon rusak. Aduh. Sedih naik rasanya.
3: 31 hari bulan 5 dia rempuh rusak.
6: Tahu yang
3: kita nyatu rusak
6: agak. Aduh.
3: Kayaknya
5: megawai
3: rusak.
5: Rusak merunding.
2: Manyo harap rusak sekarang kemanya ya. Ini yang. Aw. Aw. Ini tu bimbing pajalai pas belah ruai.
3: Ya. Aw. Biar kena namanya karbutnya nemu.
2: Nemu.
4: Kesepur.
3: Ya, pesan mana Jessica?
6: Nada boleh berjaku lagi Encik Sarati. Terlebih dulu beri terima kasih dengan kita DJ kesayang kami enam pintu. Lalu Bapak Beruang tu beri sama dari gawai ngaji ke semua DJ kesayangan kami gerai boleh rezeki silap lenap manyo-manyo atau anak ada bini bisa boleh bini ya kan ada laki boleh laki gerai-gerai amin. Semua siga-siga cantik-cantik tambah rezeki manyo-manyo bakal langit dia tidak boleh kira. Adanya minta petaka lagu gawai sebarang lagu oleh sebarang penyanyi lagu tu tuju ngagai kami sembadi bini ngajak ngasih dah diau ngagai bala ina biak apa biak aku mantap malam 31 ilak kena lo nyerang kian kami adanya menuju ngagai ketawa dulu admin. Oh, udah lesap aku minta tolong kita proof aku jadi admin dia baru aku. Kasih ya. Aku nya tinggal dua ikau aja kawan aku ba nya telepon ke barunya. Jabut now Rosriau nya aja. Lain semua lesap dah. Kemudian udahnya menuju gay grup Arang Bapantun abu, hari 3 tu capung kita ya Bapantun baru ada sunyi lagi. Adanya ngagai grup catat kenyalang semua orang kengelamak tu dikerinduk dikesayang aku. Aku sentiasa bersampi ke kitai minta Tuhan berkat kitai semua awak ke gerai hari gawai tu lalu beri sama hari pengajar dari semua cikgu aku udah ngajar aku buat sekolah rendah ngau sekolah menengah terima kasih cikgu jaga tidak dikenang lalu menuju ngagai anak kumpul gak terima kasih ya semua. Udah nyak ngagai DJ mana? Ngagai semua DJ kesayangan kami. Terima kasih DJ. Lepas kita udah jadi dian ngagai kami semua. Kita tetap dikenang kami. Nyajak oh.
2: Bye-bye.
6: Bye-bye. Terima kasih.
4: Terima kasih ya Jessica.
2: Ya lama nak dengar radionya Sino.
6: Love
2: ya.
6: You all. Bye. Selamat okay. Gawai.
2: Bye. Ngenang bala ke... rosak tiga satunya nih yo.
3: Yeah.
2: Keduanya lu lu ke minta resume ke banyak pati amai. Tisau ke
4: aku. Aku bisa ditau-ditau awal lah kau hanya nampak kiak kau.
3: Ya, agak kabar telefon tahu. Agak nginya telefon aku sudah.
4: Tahu. Nanti agak bisa ke kerja. Ngambil kamera dua.
5: Dia sedih kuning aja kau nginya.
3: Kesal apa lima empat dua tiga enam tiga empat ya. Nanti bisa lagi kemadah baru ga? Napa orang nanti ikhlas dekat kena teleponnya yang ngair teleponnya yo.
4: Jadi kita itu ga ngui yang kita itu 5 FM itu bisa mulai sama tengah hari kayak kita. God bless ya. Aku nak nemu kena nyebut namanya lepas namanya Korea dia. Nak nemu aku kena ke mutar ke lagu Jakau nya. Konnichiwa kini. Atau hari Edlin Wilfred. Halo-halo DJ Nampito. Hari IPD Hulu Terengganu. Sama perjalanan ke pengamak. Dua minggu dah kita ke gawai. Nyawang majak dengan saya sesemak. Ya. Kami ke merantau tu pun sesengit hati kat pulai gawai. Minta putar ke lagu Choir Pesan Hari Gawai. Ya. Hari artis ANP. Kena merindang dirimpu buat menua orang. Ngau merindang apa BJ ngau semua warga kampung angkat kota Semarahan. Menjadi benar operasi balubuan tu. Balai Barumah Panjai Spencer Biju lalu buat Sengelang lalu sebutan seratuk menuju kaban rapat ya kuya Diana Supi Puria Cundi ngau Sila J nak tinggal moga entua ya entua ya nambi lohom ngau ajan Jawa buat kampung Sampun baru ngarap ke Sila Gerai serta salam lelengau merik semua dikawai kereta hingga semua bangsa Dayak. Terima kasih DJ tu hari Alex Delta Bina Watabarau hari rumah jenis Laja Pentiak baru keliling. Sama ngelih hari DJ minta tebah ke lagu Malam Magi Muda hari Ika Sefo dia kena merindang Inimit di Selat Betuang Bulan Perindu Batu Nia Bipin Nandang ngau Lizis di Biju di Betuang Wellington Imai Richard Unuk ngau bola kapan kebukai ayuh mati rintai tu disimpan semunjan kenawi orde induk kenawi din di Matanjaya kebukai mengatakan nih lalu menuju DJ Kebenar menjalani kepengamak pesan salam rindu salam saya serta salam Malaysia Madani rakyat di Santoni ya. Jadi itu hari Dapur Ini Boys hari Bandar Raya Miri itu minta lagu hari Niang James Jacob Aku Pincin Tuai sigi kaknya nyelai lagu pinta ngelih hari itu DJ ya. Ngarap ke dipasang melegi lagu seminat kena berpindang ujung minggu aja sama berjalan ke pengawal gaya bala kita gawak ngali hari tu DJ. Terima kasih ya galek di tanjau ningar hadio ku ya nya tadi jadi sekedar lagi baru kita baca baru lagi gen one lah flo
5: okay. Kak Long ya terima kasih ya jadi tu hari ya bintu lo tu
2: anti goen
5: anti goen po pama nama aku ni tu lagi ibian gara-gara ibian ya tadi okay. Okay, itu macam pesan dari opening
7: act. Ah? Bisa main mayau dah dia.
5: Mayau?
2: Oh, umumnya gurunong dengar ke?
7: Umumnya gurunong mayau.
5: Eh, nada ayo kakonya. Nada mayau.
2: Aku ngubah kita okay. Nanti hari tadi umumnya gurunong.
5: Aku pun bisa ingat. Siapa nak?
2: Sikit hana atau jangka aku?
5: Iya.
3: Hana orang.
5: Iya.
4: Hana.
2: Gelang hana.
5: Iya. Loh, aku lama kena tuduh. Tuan eh. Okay. Kita
4: laman media sosial balak kaban juga pernah dulu laman sosial kami. Pernah lama tapi juga kena betul.
2: Okay. Aku muka dulu lah.
5: Kami nak dah bekerja.
8: Bisa aku bangsa tadi hana baju bangsa menyedik kita bangsa namanya hana.
4: Bangsa Bisaya.
8: Oh, Bisaya.
4: Nama jubah sama. Laban pagi tadi kita laban kamu kita di Limbang tu orang Mayuh merantau. Kita orang Mayuh belalang deh gawat di Limbang itu. Okay orang Limbang aja itu. Nah, Mayuh orang Bukai. Sembilan. Jadi saya tahu kami tadi si kita ngintu hari gawai sembilan servis hari gawai. Advance macam itu. Advance dulu. Dua minggu dulu. Labannya dia semak ke gawai lah. Nyo majak nada senada orang ngindia gereja lah. Pulai ambil gawai lah. Baru bisik baru orang ngindia gereja. Nya kebah tarik pada tarik mai tumu. Jadi kemarin ikut turuyong serito servis dari
7: kau. Para tobi kita bangsa nya kini.
4: Kai.
7: Kai. Okey okey okey.
4: Sebarang.
5: Lupa.
4: Single but not available. Okey dah. Terima kasih.
3: Okay. Nama Titi deh. Sipa jago.
4: Nadai. Kena lima FM.
5: Oh. Tak kata sah.
4: Yeah. Lima FM.
2: Ya.
4: Ba
3: ya. Kita undang baju.
2: Mama masa muda baju. Uji tengena nama mai ni yo. Oh, bae bi pedih mai. Kedua nyenyu kena nama kuyong insap keni kai prop. Udah galok profile. Kita nak nemu siapa kuyong insap ni.
5: Kan nyamat si dat kuyong
2: galok. Oh. Teruskan
5: flow. Oh, terus untuk nih. Atau pesan dari Andrew. Salam ngagai bala baru mading Sungai Segawong tu bau ke ngarap ke gerai belama. Kedua tu hari Lucy ya request lagu Aku Nak Puas Hati dari Angela Latajua. Minta lagu je nih. Ketiga tu hari Maxa minta lagu Di Serarak. Di Serarak Tasik Biru ke dikenal yang merindang semua orang yang kenglala. Keempat tok Ricky yang minta lagu Tuak Madu ko ya dituju ke ya ngagai semua bala bertunggah ya di Serata Menua. Lalu Siti lagi tu hari Bernadine hari Bintulu ko ya dia minta lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock ko ya dituju ngagai semua bala kaban ya kenglala di Serata Menua Sarawak tu. Okey nya pesan dari bala peningah kita hari TikTok kami Bintul FM nah. Okey jadi tahu berperinang dulu mak kita. Sudah lama kita berjakok dah. Okey setuju kita?
4: Setuju.
5: Okey, setuju. Okey. Lagu hari What Wrong.
2: Oh, jadi mantah tau par.
5: Eh itu sah. Mai seri par. Okey, kaban sampai mati.

0: Okey, dah namanya Ginti kami dua Hana Ari Lembang atau MA. Pulai baru ngagai nuan.
1: Nah, dari ngana Hana?
2: Nomor
1: ringan. Nomor ringan. Nomor ringan. Abang ke Bapak Du dah lagu Minta Antara Station. Orang Bintulu. Lalu denyak ke lagu. Nadai nanya Limbang ke Bintulu masang lagu.
0: Nah, udah yang buat tadi. Kamat yang buang orang belayang. Pendi
2: yang buka.
1: Sigi rindu ngapi.
0: Kerita wak pendi yang banget nak nina.
2: Nanti nanti pengawal kerupuk empat.
0: Bedau jam ke sana. Kan mau okay. Ano emang.
1: Nanti datang aku ciang jamah gak insah gak aku tumpah kunti.
0: Nggak sembar ya.
2: Minta ano. Minta ano. Ano empat berpengar.
0: Udah aku gelam.
2: Nanti pengawal asyik empat.
0: Gelam.
1: Okay. Okay yo. Gagai utara engkau tengah Sarawak tu sedua di Mar Nampuang baru engkau lagu Minta Atras Station kedai.
3: Okey, terima kasih yo. Siapa tu nebah lagu Mar?
4: Au lagi dek mas. Dek nebah lagu.
3: Dulu gadan teh aku nebah.
4: Au.

0: Panas ke hangat? Minta sebarang lagu gawai, kena merindah kaban Facebook kau semua peninga. Atau pihak mereka Mary Jalo Jo bisa minta lagu. Madia kerempu ini arah risuang untuk kaya panas. Seda disuang minta lagu Gerunung Kaki Curiati. Dituju yang agai Riva Davi Chris arah Arilin pihak mereka ya kebenar belajar berupsi Perak just pinjampu ngau Mary Ubun Matin Isania diserikai itu pelapak kau nah Indai Lin Abak Holyfield Helen Uncat ngau pesan hari gawai ke datai Iba Vincent Iba Vincent nama tubuk manis kau ya nunjuk kata sangkanya iya tu tubuk manis kini. Okey ngau si tidak gitu hari selagi hamada minta lagu hari Florence Law gawai ke penudi kena merindang semua bala peninga ngau lagu peminta antara station tu nuju sidak serumah di selepin atas benu berdagang ninga lagu ngena kereta kue pelabak ku. Ngau nya nguji au benu rage kereta mansa. Okey nguji nyau kangau baru telefon. Hello siapa baru telefon?
1: Hello Charlie tu.
0: Hello Charlie. Au bidia ma Charlie boleh lain telefon tu. Ana ni Charlie udah engke nombor satu telefon si bu tu.
1: Au. Aku duduk kita nampin pintu je beje.
0: Au.
2: Bapak sa sentral dia non Charlie.
0: Au sama regawai.
1: Minta tuai darah kan eh?
0: Aw minta tuai darah. Aw bisa.
1: Aw lebih bergaul ngor.
0: Aw lagu.
1: Saya cakap tima.
3: Aw darah mah bisa kan ditau.
1: Aw sama regawai semua kita enam pintu.
0: Okay, terima kasih Charlie nya aja nah.
1: Okay, bye.
0: Okay, bye.
2: Tuai darah lanjur.
0: Aw
3: tuai ini orang ngai deh Charlie.
4: Aw, mayu tuwe aku dia Charlie.
0: Asa tuwe aja. Asa tuwe anak.
5: Milih masih nanti mana sempat aja. Ba ya.
0: Tuwe ada rok. Elai gawinya pelau.
4: Oh ya, nemu aku.
0: Nah dai, nemu aku deh nemu. Tengen na itu.
5: Dia nyukur sepas sebenarnya mah. Kami doai flow ke nyukur sepas sebenarnya.
3: Kapa pedia kami kan? Doai kunci tengah reto.
0: Lepas kami doai menung kunci kan dengan ku nyukung.
4: Ya. Kira ke semadi memarnya. Oh. Kasih mora miri oh, neng.
3: Betul apa ya? Baca mana mana ya.
0: Okey, okey nama ni ngan ni keninga gerunung hanahnya ni keninga darahnya semak mat. Gedunya miri.
4: Gora miri nak digunung.
3: Curiati.
2: Ya. Tang gerunung hanah coba lengan ni yo.
3: Ya yo.
2: Aw power tiba atas siku ya. Siap kemana?
5: Terima kasih. Udah like tadi. Like dulu ah.
2: Enggak jadi lewat tu kena account RTM.
3: Ya.
5: Enggak, namanya salah.
2: Lagi ko like personal ke?
4: Sige enggak, emangnya.
2: You like me, I like you. Ko siko ga influencer kita. Kalau mendanya buat TikTok. Okay, sebenarnya anak like Flora lah, enggak iku.
4: Aku nak mengasuh. Nanti bisa pedak aku, blok aku, aneh hirau sekali.
5: Birus.
0: Lalu kupas lo.
2: Sekarang Bob. Ataupun baru sudah yo.
0: Tampung baru, nada yang telepon tau. Engkau mah cali tau bih dia nguliah ke line kita. Ya, lalu bisa, wai. Sita dah lagi kan ngau nih. Biji nih sebentar pulang. Hello.
6: Halo, selamat hari DJ Nam Sepintu.
0: Oh, selamat ngali hari. Siapa tu gini?
6: Minah Jimbato.
0: Hari ni telepon.
6: Hari basu tiga, tu kucing.
0: Oh, menyade mana?
3: Oh.
0: Hari kucing. Oh,
3: nama ya, sama nama apa eh, Madai?
0: Ya, Madai.
6: Selamat hari gawai, ngagai DJ Nam Sepintu. Aku kak minta sebuah lagu gawai, lagu Sepati yang Bungai Darau. Tuju ku ngagai kami jurik miadik. Ngagai nge-nefil nises aku di sebarang gau seediau. Ngagai wai John aku, wai Susan, wai Tina, semua satu di Kucing. Ngagai adik aku, Noritahkan Abdullah di Pahang Din. Sama hari gawai ngagai kita semua ngagai DJ Nam Sepintu. Harap ke semua kita gerai sehat. Nada apa dah lama lah. nak ada aku sama agak gawai

0: Baik kita semua. Oke, thank you DJ.
1: Sama-sama. Oke, bye. Oke, udah nyata deh.
2: Udah, oke, terima kasih. Jadi ngagai bala peningat ke Demiri itu nanti semua kita lelengau bakang kakak aku yang tadi tahu ke telefon kita ada 0854236634. Halo YP Miri.
3: Ya, halo.
2: Halo, siapa tu?
3: Stanley itu, Rika Pian.
2: Oh, no berita Stanley.
3: Mana berita tu bakal selama juga. Hari itu umai kita mendua na ke panas na nama kita tentu pernah hari itu.
2: Benar lindap kita dia.
3: Awalnya lindap ya.
4: Bakal tidur.
2: Bisa ngaran itu daun basong.
3: Nada aku.
2: Nada ya.
3: Nada luar.
2: Oh, biasa. Hari itu pemisi.
3: Hari itu, iya ya. Hari itu hari enam.
2: Oh, bah, pesan dia Stanley ya.
3: Oke, aku nyeri terubah sombre selamat hari gawai kita semua kita ke Arkham ya.
2: Terima kasih ya.
3: Aku iya ya. Dia mengaku tak kadu tu magai sira balamat nyade ku di tu tempat ku. Aku balas balas ke ngalaku lebih ke ngagai cigu bujum de jale laki kawin. Arab ke nan tame. Ya maga lu Arab ke ngintu hari gawai ke karate tu ah. Mm-hmm. Jadi ku kan minta ngon wanto bos minta lagunya siti lagu hari kins so, nya seperti mungkin nyarau
2: seperti mungkin nyarau ah
3: iya oke
2: semoga tu ada rangai deh nih kan dar
3: oke lah ban ke udah kan nyari no gak nih lagu to seperti mungkin nyarau to
2: iya terima kasih
3: iya
2: Mai hua lagu gawai pintar ni nanmu kata tum dulu kuncum dulu nama au to Melbourne bisa mega nyapa di to hari ni to hari banaraya Miri tempu minta tebah ke lagu Jerry kami kena merina kaban Ebia ngau semua ke bertemu ngau ya pasal minggu tadi ke ba sentra fuena bu sempat ga nah jadi selama hari minggu semua selama belalak nyari Melbourne Nita sampai kandau hari seluai sebuti minta tepah ke lagu gawai kena merindang bala ke ngelala nangira jauh ke tau ke semai arah ke teperindang selamat tengah hari aja ngagai semua peninggal aku ya kelimpah rinya mega Adeline wefriend mega bisa nyapa itu halo 6 pintu aku ya hari IPD bisa udah maca tau kita tarik orang hari IPD Terengganu.
4: Ya, udah ya.
2: Oh, nah ibu yang tahu. Bye bye aja mengagai Evelyn. Terima kasih Hang Enwan. Siapa gitu? Ricky Rexlin. Bisa megang nanti ke pesan itu. No berita kita 5-6 kami di tadi atau Ricky. Panas kita di Tosiko Doite pesan itu tadi. Jadi kelimparnya mega dari Lundo mega bisa peninggal kita nyapa. Yang natai ke pesan berserima yang hari gawai itu balakaban belayan di Miri Sibu, Kenawin Rantau Lugai, Ngungun, Lundo Sematan itu, Mak Pisah hari Lundo itu, minta tebah ke lagu Pengerindu Tuari Melissa Francis gue. Jadi kena natai ke peminta bala peningan itu tadi aku itu kaganya gati tangannya di sapa kedulu tadi mau jadi lagu Ari Jessica Timah ngau galebat gaung tua darah kena kita berperinang ke tengah ngalih hari tau.

0: lagu kena miring au sibu merindang bala peninga tadi ya kena ampian nanti semak bisa peluang nebah lagu Ricky ga lagi mar seperti yang bunga jarau ko sida ya au udah yo ngatua ya.
1: Okey, terima kasih kepada Dimiri engkau mar di sibu engkau renggat kedua lagu minta kita tu tua tu bian.
2: Okey,
1: awak tahu muka arus telefon tua. Di Kuching 258633 atau ke 258634.
2: Lalu Suriaman 083-325436 325436.
1: Ya, sudah berapa ibu Kuching tu Ben?
2: Okey,
1: terima kasih dulu nih. Hello.
3: Hello, Agustin tinggal dari rumah Pet Kilat.
1: Bad ini rumah
3: Wakung muka ya. Ya sebab kita tang layang kemarin.
1: Oh ya.
0: Studi Agustin Agustin dah.
2: Studi Agustin.
1: Oh, kemarin lagu nama apa nama Agustin kemarin?
3: Lagu Heli.
1: Amat badu kiruah ke Flora.
3: Badu kiruah ke Flow.
1: Awak.
4: Entah lah yang masih datang.
5: Nere saya tu mental ya kerap lo.
4: Ya. Spesial.
3: Bukan ni gaya hari kita berkunci yang DJ.
1: Oh, berkati Flora.
4: Oh, mana ya terima kasih ko.
3: Mana ya terima kasih Flora.
1: Iya, nelap ya deh.
4: Terima kasih Agustin.
3: Nama berita kita DJ.
1: Oh, mana
4: berkati
3: ya ko. Sebenarnya aku berpesan uli aku masuk DJ masa lagu.
1: Oh, lagu namanya Agustin.
3: P lagunya lagu Perangka Jarup sampai hari gawai.
1: Okey, Perangka Jarup nih. Nanti bisa lo sistem lagi ya.
3: Tena bayar lagi lagu Ricky lagi seperti yang bunga jarau.
1: Okey, nya ya.
3: Lagu tau tujuh ke ngagai bala orang ke ngelala kau lo ngagai kami babatang sebakuang lo ngagai orang babatang bawah bawah borek bawah celum lo ngagai bala kaban FB kau grup WhatsApp lalu ngagai ibu kau mega ke dia ba jelas langau muka din inayanyo lalu ngagai sida nya ga ibu ke dia bang grebai din ngagai hida inai mingat lalu ngagai hida siliap ngarap gerai selalu me bakal selama lalu ngagai kita semua DJ selamat hari gawai semua. Salam manis hari aku bujang sebakung cumi matanya aja DJ.
1: Okey.
0: Tapi agen ujub loh.
4: Ada macam mana
1: harga gelar nama tadi mana nak nih bujang nama tadi.
3: Bujang sebakung cumi mata celum.
1: Kaka nih. Terima kasih.
3: Hello kawak tu. Hanya aja DJ pasang ni DJ.
1: Okey lagi nebah lagu ya lagu seperti mengejar. Terima kasih Agustin.
3: Sama-sama.
1: Iya. Nanti nuan kan giga lelaki ke cukup santai dalam hidup lo. Giga nuan lelaki ke suah kena tancut puntuang dah. Ia ke paras patuangnya tancut gebo-gebo. Segi bangsa lelaki ke santainya.
4: Santai. Ya. Bisa buti ya.
0: Nak cuma
1: mata celam. Bisa mungkin video kita. Video-video TikTok. YouTube. Okey, buat ruang rumah panjai.
4: Mesti ke bisa buti.
1: Asyik datang spesies ke santai-santai ya. Jarang kau baju saya dah tahu.
4: Putus seh labannya.
1: Nah, labah penghidup yang santai. Dia mesti baju. Kan ada baju ke yang tak kisah.
4: Okey, kak.
2: Mana lipat petuang?
1: Mana? Ya, sidak ya. Mau dah kabulih-kabulih. Nyalin-nyalin dia bawa pintu, sidak ya.
4: Okey, kak.
1: Okey, anak tu milih ipar lah, Flo.
4: Nice.
2: Ya.
4: Insak lah, Pak.
1: Okey, Ben. Bisa kakak kedua tu, Ben. Nombor yang dah dengar kita, tak?
2: Okay, halo, siapa tu? Halo.
1: Bedau nyawat Ben. Okay,
2: nanti kacau. Halo, siapa tu?
1: Okay, Ben, putus Ben. Nanti nyawat dah.
2: Okay, kita nguji dari telefon Suriaman. Halo. Halo, siapa tu?
6: Halo, selamat hari ngegay kita enam.
2: Nama berita?
6: Oh, selamat hari gawai.
2: Oh, selamat gawai.
6: Mana berita ko?
2: Nanti, empat pulai.
6: Nanti ada bisa cuti pulai, tenar cuti, dai, kawai di kucing tu aja.
2: Oh, terus kah? Nama pesan saat itu?
6: Sebetulnya aku pesan dulu, aku minta agau nerima kad hari gawai lah, gau.
2: Kan nama?
6: Nanti nadainya, ay, nerima kad hari gawai nyarinya GSM Jalan.
0: Nanti nadainya
6: lagi. lagu tu kan ada pasang DJ-nya tadi ucu ake DJ-nya tua darah.
2: Udah tadi.
6: Udah kah? Lalu keruatku
0: dari
6: bagawang. Baru datai.
2: Hari ini.
6: Baik orang berjalan, ngigat tubuh.
2: Ngigat tubuh?
6: Aku.
2: Oh. Dan baso jadi?
6: Ya, baso dan.
5: Udah.
2: Oke. Terus kah?
6: Miang. Ya sudah aku pesan dulu aku beri selamat gawe kita enam baru tidak ini peyang tidak ini lobo Valentino pun tidak makus taus yang kesedihan selama mata Bevera sesa Amanda Indo Kenawit Emilia Sam Zelani yang guys tidak Emilia Amy Richard yang guys sudah ini sudah cantik ini boy Don Desatu, Don Desrikai, yo ayah ini ayah Sungai Kerubung Selang Serikai Ngagai ayah Mali Lebu Anang Kelong-Kelong, maya gawai to
2: Anang
6: apa? Anang Kenyadi Tengiliang Anang Keluang
2: Anang Keluang, oh
5: Anang Keluang Anang mau melokok, ya?
2: Iya
6: Iya Lalu, tadi banyak Nanti dek nadai lagunya lagi Sidak kebukai guys, masangnya lagi
2: Oke, Rup
5: Ambil ya, okay. Melagu kita itu
2: Nyanjana.
6: Terima kasih.
2: Oke, okay, sama-sama Rubina. Tadi kita yang ngambil kangau kedua, bisa kangau tu MA. Halo.
1: Oke.
2: Okay. Halo. Halo, selamat hari YFM Suryaman. Halo. Putus tu bos.
1: Ya, mudah sediaannya biar oke okay, di kucing tu dah berapi baru. Oke, okay, nguji oh. Terima kangau. Hello, selamat ngali hari.
3: Ya, selamat ngali hari.
1: Siapa tu ai?
3: Rengga Singa to.
1: Siapa nama tadi?
3: Rengga Singa.
1: Oh, Rengga Singa hari ini?
3: Hari Bakuang Selepian.
1: Oh, mana orang di Bakuang Telipuan Sarito ni?
3: Ya.
1: Okey, nama pengawal Sarito dah?
3: Nada itu ninga ke bala kita to.
1: Bisa dah, ngabas bubu bala kita.
3: Oh, belum belalak to.
1: Oh, okey. Okay. Terus ke dia pesan kita?
3: Oh, pesan tu tujuh kongres semua kelalaku. Jauh tahu ke semaya, sesuai tahu ke biaya. Harap sudah terperindahan dengan lagu ngali hari itu lagi. Serta gerai belama. Lebih lagi ngoinai ku harap ke gerai belama. Oh, minta nuan muta ke lagu lagi DJ.
1: Lagu namanya?
3: Minta nuan muta ke lagu hari gawai.
1: Oke. Okay.
3: Nanti bisa hari acan lagi, lama nak dengar acan tu.
1: Oh, lagu oh. Sikit gawai nih.
3: Oh.
1: Ya,
3: terima kasih
1: banyak-banyak. Okey. Bye-bye, terima kasih. Alun baca ke dia Ben peminta kita Ben.
2: Okey. Ke sekali itu ngatai ke peminta data dari Harry Jonas. Selamat ngali hari ku ya. Gai kita enam pintu. Selamat menjalai ke pengawa. Gai hari kami di Surikai sore itu mana minta main ke lagu hari Rudy Peter. Ke lalu dalam dikena merindang semua yang ngelala kelebih agak peminat YFM. Engau jaku pesan selama ngelari selama hari gawai agai semua kita ya kedekat datai Dublin K Baja selamat ngelari hari aku untuk ko ya agai kita ada Suryaman kelebih agai ceria meh selalu panas gay hari kami di Batu 15 Kucing Surian selamat jumpa minggu moga dituju ngagai kaban di Facebook mayuh kaban ke dirintai ke nama ni to salam ceria hari minggu terima kasih ke Dublin K Baja Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal anggai kita enam selama hari minggu minta tebah ke sebarang lagu dituju pengagai Sida Julia, Mami Boy di San San Kusun Sri Aman. Ini menuanya. Pihak mega dituju pengagai semua yang kelala di Facebook menjaga pesan harap kita lantang dalam sebuah pengawal rindang hati sore itu nyerombak ujung minggu. Anything gi selamat berjalan ke pengawal nuju bala kita panas kami di menua kami di tok selulap minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi kena merindang peninga ya kenglala lalu pihak mega peninga YFM terima kasih laban semampai mendiang ke bala enam pintu ku ya terima kasih ya ucuk ini ko ini tinggi lalu sikut tok ngena akaun ya kebernama Marnik selama jam minggu ngai bala di sungai di sungai tuan rumah Igang Selepin Bakuang ex tuan rumah Samin Batu 8 Lambir Akik Kandau Aki baki di seluruh sebuti tu rumah jantan nangat lawas apai bakat nangat jelak. Luban tu lawin di miri tan dinia pihak megak bala yang ngelala minta main ke lagu dari Michael Jemat Maya Pemisi Bertemu Baru. Lalu ke sekali itu Siti tu lah Dennis Gerinang mambam gaya dari kami di Suratua minta pasang ke lagu Melissa Francis Haib Mata Bari Gawai kena merinang dari empu ngau semua yang ngelala bala anaknya bala isannya bala ipar selamat dari gawai ke dekat datai agak kita enam pintu selamat dari gawai megak. Okey, nyari Sri Aman dulu.
1: Okey, selalu mendengar lagu gawai kita. Ya, selama ngali hari peminta tu kira ke rumpah saja hari Alistair Cebayin di Bintulu. Benoninga kita sebuat kucah-kucah buat radio ke kia. Ya, minta lagu. Ianya kaban sampai mati sudah ditebah tadi. Flo di Bintulu. Terima kasih, Flo. Okey, kena berindang semua kaban-kaban ke ngelala ke kia. Selama ngali hari ngagai, ya, terima ngadan. Madam Doris, ngau bala kaban-kaban tidak ya. Ke semua mendengar program kita ungkap ya. Tengah hari itu minta lagu gawai kena merindang semua peninga kita. Okey, lagi kita limpang baru macam sekedari peminta tahu kan terima kangau hari peninga manyuh tu merindang balik kita engkau lagu gawai tu lagu hari manca ayahnya bujang semalam maya gawai tu ngenang senentang rindu ya. Begulai engkau bala manyuh tebal lagi bala sidak ke darah-darah nyawai ya sidak ke beberi atau ke nyibur rai ngagai bala pengabang tebal lagi engkau bala sidak ke apai-apai orang atau ke aki-aki orang tang dak nyengkaum tu atau yo
0: ya aman yo
1: awa kita terus berbintang.

0: Bujang Semalam Maya Gawai Tampung Baru lagu peminta antara stesen kita. Okey, itu ngagai menua katas kembaru tau, ngagai nuan hana seduai di flow di Bintulu.
1: Oh, tua baru flow, okay, kacit kerja. Ada masalah, ada problem. Asyik empat, galgai. Kau pernah pakai asyik kunyah pelan.
0: Bisa kau bantu padah ke flora ngau hana kerja. Encantado di Kono Serte ke.
1: Mbak, namaste.
2: Namaste.
0: Selamat, selamat berkelala.
1: Ngarap kegerai.
0: Selamat berkelala aku ke.
1: Ngarap kegerai.
2: Keiban menyana.
0: Oh, hari Spanyol kaban kita tu. Bukan hari Uganda.
1: Oh, lain lah pengawal di titi. Bisa orang Spanyol. Bisa nyimpan gadung lalai dia.
0: Orang kawan dengan kita online. Kaban lelaki. Kirim salam ke flow. Okay, ya.
1: Okay, tak meda na flow.
2: Ya. Laki ke yang apa?
1: Ke laki ke yang meda. Kadang ada nujuh ya. Tak ada benar.
3: Sina mahagai ini yo.
0: Oh. Orang ngasuh
1: anak jadi batu teki ya kan mau cok ke.
0: Orang ngasuh nyampai salam sampai ke aku nyak amanah orang dayo.
3: Jampa doai macam.
0: Oh, amat jam kita nyam jam jalannya hana ke flow.
1: Kayo belakang rumahnya tepi ke?
2: Okey, aku dulu tu hana na. Oh, leban nuan ke masa lagu dah. Aku dah tarik dah. Okey, tok nama ya. Oh, ngasuh hati nak pedis nama itu nah. Sewang lehari hari ko. salam yang mana tempoh hari ladang SD Getri sama laju ko yang dia minta lagu begawai beratas kapal ko hari Nelson Nehru ko dituju ko yang ngagai semua ya ke ngelala arep tucum selalu serta ngarap terperindang nuju sida es rumah ba serato. Kebuka itu ni alun mau mindah ke pesan tu nah Junaidi Layeng selamat berjalan ke pengawak ko ya. Pesan rindu hati dituju ngagai semua kaban peninga ke okay, selama hari minggu sama belelak lalu menuju semua kaban di Bintulu. Inai Nor sama berjalan ke pengawas salam menuju minggu panas area kami di PPR Bandaria Park. Jadi yang minta lagu gawai Ri Rick Anderson sepating bunga jarau dikena merindang semua peninga. Lalu Siti dari itu hari Ahmad Chen sama digawai ngagai semua bala kaban bak semanggang kita tahu untuk nak ulih pulai ke menua apa nak aja pesan peninga kita ni. Okeynya aja hana hari aku pulai baru ngagai nuan.
1: Okey, terima kasih Flo.
2: Ya.
1: Tunya di macam sekedar pesan rindu hati hari bala peninggal itu. Tu hari Andrew Ujai masih yang dah tadi berdaun ya?
2: Dau. Kuaku oh, meh.
1: Daun ya, ada yang
2: mana ya? Sida kena nyawat aku.
1: Sebab kali hari. Sida kena nyawat. Tua aja meh. Ngai kawan tua ni ngamu aja. Tua aja agak kenyang.
0: Kucing ada macam tadi dah.
2: Ada nyawat dan ada peluang ke. Okey, teruskan lah.
1: Tari Andrew Jai Masin sama kali hari DJ sama pejalan ke pengawak minta lagu kawai hari Jeffrey Nyalui ngau Winnie Albert begawai di atas kapal baru salam semua peninggal YFM serta kaban FB ngau kaban WhatsApp hari Andrew ke, atau hari Mirik ya. Nama tidak temerik gambar bisik nyapa moga Francis Ancis bisik nyapa ngau Roy Kuang ngau Petrus Incan bisik nyapa kita yang megang atau hari Ros Liao. Semoga hari DJ sama ngejar pengawak cukup panas menua di Bayan Tasik minta tebah ke lagu dari Christopher Kelly sama hari gawai kena merindang anak ya sebilik di Miri Isan sebilik di Bayan Ulu Sunti Ginda Gandhi Amelia Rimi Richard ngau belakaman kebukai kemesti dirintai itu lalu negai kita itu mega pesan dari aku ke merit sama hari gawai serta sama ujung minggu negai kita semua terima kasih DJ dari source pedih lah tu. Sir Josema Reno pedih betul ya tu. Semangat lihat hari DJ selamat berjalan ke pengamal hari Tuba Ulu Sebuya untuk DJ minta main ke lagu gawai hari gebek gawang ngau jas ketimah tuak darah nuju Isan Balingga Inai Basibu Zilahani Emilia Richard Indukonomi Richard Uno Mary Ubermatin Kumang Irene Rosliau Uju Pas Lagun Stama Stevie Stelov ngau kebukai ika dia ngau pian megang operation nganggi di KL laban kaban FB ngau ke ngelala kebukai ke DJ nampi tu dia ngarap ke sama terperindang pakai ngali hari itu terima kasih DJ tu hari nama tu dah tu dah ni kebukai dah lenyau nara mi lenyau nara mi nara aku nunggu ngau lagi ala ngi kan lagi aku ngau pian megang bala kawan kita ke sini ngau kita buat TikTok bertiti di Bang FM itu William Sain sama ngali hari DJ ngarap ke boleh mutar ke lagu ke debai Anderson ngalai menawa lapar ke ya. Ngau kebuka itu ngigak kesam danik ke cina tu sah nah gitu. Besi abang mantu flow nanya kenal flow flow mayuh bi ya kaya nan mo nama teh mayuh bi kaya mudah kenal tu flow kau suruh aja
2: bi nama
0: vitamin B.
2: Oh ya vitamin B. Terima kasih M M.
1: Kau kini
3: yeah. Yang boyfriend ya.
0: Iya.
2: Nya pemenuduh orang mu satu orang mirinya.
1: Oh. Ya, ya sih kau betul teki. Aku mana mungkin betul teki angin deh.
2: Bia lo boyfriend.
1: Jadi kena kita mina apa lah.
0: Menyuh buyang lalai.
1: Buyang lalai ya.
2: Terus ke
1: buyang
2: dia.
1: Buyang lalai. Oh, iya. Eh, mbah kita macamnya. Oh, kita dengar lagu ke sih pinta balap dengar kita tadi. Tahu betul lagu tadi. Nah, lagu dari Ricky Anderson seperti yang bungai jarau.

0: Udah kami drive loh.
1: Okay, okay. Sebuah
2: oh, no, nama tu double nih.
3: Tutup jam kita tahu. Tahu ke berkena yo.
1: Iya, yeah, yeah. Kira-kira bak ujung itu. Kira ke jaku penutup kita hari Islam mana lo Ben?
4: Oh, selama ujung minggu semua bertemu baru bawa kebukai tanjapan nak lama boleh agak melimpang kati melimpang kerundiang. Terima kasih semua terus ke pengindahnya dimensia ya ke ngatai ke pengantang gerobok bukai. Bye bye.
1: Iya, ngagain wantu Mar di Sibu Mar.
5: Okay, terima kasih MA, Hibin, Pemega, Hana, Flora, Ngau, Bana. Terima kasih sama dia mujo ke program kita sebuat Pemega ngagai semua bala peninga. Terima kasih sama belala, sama bertemu baru ngau kami di YFM Sibu ba awak ngela tengah hari pagi lo.
1: Okay, ngagain wantu Flo di Bintulu.
6: Ya, di Bintulu meh. Oh, terima kasih ngagai semua.
1: Umbah mengembiri hati aku, Flo.
6: Singin aku puas hati tau. Okay,
5: lebih senang minit penyakit mana Flo.
6: Oh, no, asal bisa peluang. Sikit kena aja ni, Mar. Oh, semua hujung minggu ngagai semua. Terima kasih ngagai ngagai kita ke udah bulan ngagai kami tadi. Okay, bye-bye semua.
1: Ngagai ipar dah.
6: Nadai, sini.
1: Ngagai ipar, nadai sebut.
6: Nari parang nya di nyebut. Ah, enggak ke miri deh to. Majeh.
1: Okey. Gendun to you.
3: Terima kasih. Selamat hari Minggu guys semua bala peninga. Bekas lama di miri udah terlagi ini bungan ngau kaban kubas pianya bagi kayan terus ke pengerindu kita Ari YFM. Tau kari miri FM. Selamat hari Minggu. Bye bye.
1: Okey, ngagen wan tu Hana, laban wan ke bersedia engkau 34 lagi nih.
0: Jadi ya, terima kasih ke bala peninga kita ke hari pun jam untuk ke dia bulan kita nak pungkang kita jadi pemega menyiko tiu tadi udah terlalu kita dekat tinggal ke 34 selanya hari kami hanya dekat bercerita tentang NRNF kita kan jadi minggu tu ila jadi terima kasih agai kita lima mega tu dah sama belak betici kita sampai tahu semua belak dah telagi kita mekase neh ti umpat pendapat dah sekno lagi tu
1: aku nusun batal lagi
0: tahu meh terus
6: kan rajin ke diri
0: kita rindu ke tempo
1: nada pengawak kasih dah
0: ya pian mega terus ngeja pengawak ngau pengelurus hati pian mega ngemaruh ke diri dalam tiap perkara nyajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja iman ikan pendia tu cum nyingkum sampai di galau nyadi tenggau malam terang jaya kuma ngaso kita merampau lelengau Tuhan berkat kita semua.
1: Aku segera rindu dengannya, Hana. Okey, terima kasih semuanya. Jadi, Hana, Siti lagu hari kucing lagi. Udah nyapu lain dengan Nuan 34 Serang Nyawa. Terima kasih dengan semua peningat. Okey, jaku utik kami, jaku gagai kami buat radionya. Kira dikenal kita berbutik, berbunga dengan pangan diri. Meh, nada itu diambil serius lah. Aneh, amai, Flo?
6: Nak serius kau tidak jago Nuan. Orang bukan nak.
1: Apo? Agi kak minti ya saya.
6: Nuan orang miri. Agi kangen nung. Nui kau nya.
3: Nada jenek nanti Nuan ada enam kami pelawa.
6: Makin jenek. Kau ingat semua seduai.
1: Ila temu dan jong ke poster kumpul lah.
3: Jong ke jenek ingat semua tu apa?
6: Cari aku.
1: Lekat tu ba bakunti bintalo.
6: Kan mudi aku nyari aknya. Dahnya.
1: Okey, kena rindang bala manyu bala kita ke benung berjual ba tamu. Okey, hari ini kami terima kasih manyu atau lagu kedisada Achan Gau Suwelin Sakit Gawai kena kami sebuah ngangkat diri ngelah tengah hari ungkap ya. Sari tu ya, bye-bye semua. Terima kasih. Bye-bye. Ya.

0: Segulai Sejalai Gau YFM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Pengelandia jari ngarang buup mukir fashion movie adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Oh, balu peningat semua, bertemu baru kita ba awak 34 Seranyawa Nemban Baadat sekali tu. YFM Liban Limbang, mai kita ninga ke randau tentang dunia cerita program music atau ke seni tunggak ke utara Sarawak gitu. Jadi temui ke sekali tu ianya Zamri Inaik teko Bro Zam kita penerbit Northern Region Music Festival NRMF tahun 2026. Oh, Zam. Jadi itu tahun keberapa nuan jadi penerbit NRMF tu Zam?
2: Tahun tu masuk tahun yang ketiga.
1: Tahun ketiga. Berarti setiap tahun tu tadi?
2: Ya, tahun ketiga dari 6 edisi.
3: 6 edisi.
2: Edisi Northern Region Music Festival tu.
1: 6 edisi. 3 tahun dah jadi penerbit dari Mayuah.
3: Saya ingat dek tahun berapa Northern Region tu?
2: Ya, mula tahun 2019. 2019.
3: Mai COVID mainnya nah.
2: Sebenarnya COVID.
1: Sudah COVID mainnya.
3: Ini kita ngadu mainnya nah.
2: First time kita gagal by pertama. Dia tu taman rekreasi awam Limbang.
1: Itu no sudah Zam jugi yang
2: lain. Yau, yamen.
1: Oh Zam, jadi oleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2026 tu. Jadi nama utai ke ngasu special lagi tahun tu kini.
2: Seperti biasa penama baikan ataupun yang ke special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival sentiasa ngagak penama baikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Engau banyak menarik minat bagi peserta serta orang kedatai lah.
3: Semayu kedatai ni.
2: Tahun tu beberapa penambahbaikan yang kita ngadu asnya dalam penganjuran 2016 ianya penggunaan teknologi ianya penganjuran secara hybrid kita nyedia ke pilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai dengan keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah. Penambahbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung atau peserta seperti ruang pameran yang lebih besar bisi door kita duduk yang lebih mayolah atau kawasan rehat yang selesa.
1: Jadi pengalami itu ya kediatur RTM Limbang pun tadi. Jadi nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal tu tadi. Nama tujuh we tadi. Ngagak Northern Region Music Festival tadi.
2: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun muzik asal Ari Utara,
3: Ari Utara
2: Sarawak tu ianya Ari etnik kita
3: Limbang,
2: Bisaya, ya kebisi di Limbang lah khasnya Lumbawang, Kelabi, Tupenan, Gau, Kebukai. Bisi tujuh etnik yang kita highlight bahawa program tu.
1: Lebih lagi mai sida ke Rabang Bupu Bangsa Ari golongan minoriti tu tadi nah. Oh, jadi maka kita nemu dah pengawal besar begitu selalu ya bisi ngawal kerjasama Ari mai macam pihak dah. Jadi ulun nak berkongsi ini bagi gerempuang besar tema gap bisi meri kerjasama ngau pengalaman itu kini. Ngau bisi agensi besar gini.
2: Okey, agensi besar aku meri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan ngau Industri Kreatif kerana udah bersama-sama ngau kita dari 3 tahun tu dah ngagak program Northern Region Music Festival ngau seterusnya pejabat presiden bersama kita nganjur program tu bersama dengan majlis daerah Limbang lah.
1: Jadi kelimpah agensi kebesai tadi ni dong. Engkau bisa agensi meet kebukai ngau kita kini sama mereka atau ke ngasai keperluan ngau kita buat NRNF tu kini.
2: Agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari namanya bank-bank tempatan, agensi seperti kebajikan, engkau mayogi lah antaranya KPDN yang bersangkut paut engkau masyarakat kita di Balimbang tu lah.
3: Jadi itu zam eh. Doktor Ejen ke sekali tu, Doktor Ejen Music Festival ke sekali tu ke 6 kali ne.
2: Enam kali.
3: Kemaya ingat diatur berapa bulan?
2: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 gawai 24 bulan 5 tu lah seminggu sudah gawai. Ya.
3: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
1: ambil korang jumpa pula gawai.
3: Ya. Ambil ke peninggalan nombor tadi dan sampai kita ATM tu kengado ATM 5 kengado Notary Jan Music Festival. Engka boleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kita mainnya. Oh. Kau boleh daripada ketemu.
2: Penyanyi kita dah deal temu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita
3: kaban kita
2: Brunei.
3: Mesti orang Brunei ne.
2: Tapi ya asal Limbang lah.
3: Okay.
2: Artis artis bab Brunei din.
3: Okay.
2: Ianya Ahil Alex dan ya penyanyi ke namanya popular kita Basra tu Melissa Perancis. Dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia nya Roy Kapilanya malam pertama malam kebudayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konsertnya kita bisi ngangau Alex Wan. Kita bisi ngangau
1: Aziz
2: siku penyanyi yang ke popular dalam tahun 90-an.
1: Aziz Pelamin Angan Kumusna.
2: Ya, Pelamin
3: Angan Kumusna. Lagu penyanyi lama.
2: Penyanyi lama.
1: Legend-legend.
2: Kau siku penyanyi ataupun baskers yang ke meningkat naik dia tu ianya Bob Sentuhan. Siapa-siapa yang selalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelala ya lah. Tapi itu ya tu bisi permintaan kasu ya datai Balimbang khasnya kabar kita ya Brunei kau Limbang itu lah.
1: Jadi nyak tadi kena malam konsert NRNF 23 bulan Mei leh.
3: Ketika ada segi perhati kenuan sekumbang ke nuan dahnya di penerbit 3 tahun tu tadi ada sambutan sambut dari Mensemayu 3 tahun ke udah tu
2: sambutan memang cukup mana dalam 3 tahun tu kayak start 3 tahun tu restart kita ngagak program Northern Region Music Festival tu tahun 2019 kayaknya tiap-tiap tahun bisi dalam ribu pengunjung khasnya laban program tu memang semak bahati rakyat lah. Laban kita mempromosikan budaya-budaya masyarakat kita Limbang itu jadi setiap masyarakat seharusnya ataupun memang kompom akan medak lah apa persembahan-persembahan yang namanya yang harus sidak medak lah.
3: Jadi kelimpah hari bayanya ialah laban ke ditemu kita yang megak kelimpah kita yang agak live buat pentas pengawak kita yang megak bisik live nama live Facebook
2: nah. Live Facebook
1: ya,
2: live
1: ada media ramah kita nah.
2: Media ramah
3: semua bisik nah.
2: Semua bisik.
3: Jadi kelimpah hari Limbang tumpung ke bisik temuai hari menua luar kini ke datai?
2: Selalu kita bisik temuai hari luar. Sudah tentu memang setiap tahun memang bala kita ataupun kaban kita hari Brunei. Danya kaban kita hari Sabah, Labuan, ngau Kalimantan, Indonesia bisik ke datai. Sebedau tu ngau kaban-kaban kita hari Semenanjung Malaysia lah.
1: Engkau tadi tujuh ngadu NRNF tu tadi Nizam. Sikit kita yang ngangau korang

0: dan kita bisi persembahan dari Labuan gak.
1: Engka bisa kini hari RTM po kini belagu kini kan wan po kini bisa engka ya ke special teringka penobian po belagu kini.
2: Oh, ila ila ya berundang nak.
0: Ya nya bedak pemban galah.
2: Engka ya belagu ngo Roy Kapila
0: so. Nanti, nanti bala bukai bisa mayar aku boleh ke aku belagu.
1: Oi lah wala. Oh, laban wan dan nyebar pemban tadi tu sam. Oh. Jadi bekeni gaya munyi ko kita budget kena kita ngadu Northern Region tu.
0: Okey, budget Northern Region Music Festival tu sebenarnya kita mulai hari namanya Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif setiap
1: MTCP
0: tahun 3 tahun tu tadi lah setiap tahun sida tu beri kita budget untuk ngaga program tu dan ya kita bisi budget hari YB tempatan galah antara budget utama kita untuk ngaga program tu.
1: Sampai cukup gini, cukup
0: gini. Nanti mada cukup, aku ndak berani mada lah. Oh. Tapi tiap tahunnya kita mujur lah, berjaya. Walaupun kadang-kadang budgetnya kita terpaksa ngigak lah last minute. Tetapi semua program tu mujur belama lah.
1: Jadi apa ko nanti dari segi budgetnya tadi ngan jadi disebutnya tadi arti ya tadi lapan tadi punya kita lepas kita ngau artis dari luar
2: luar
1: dan kengau lapan yang tadi nyu nentu ke nondo tindu aksi daya ke tadi
2: kita bayar megang punya kita bayar
1: megang
2: orang free
0: lapan agensi agensi yang ke join pun mesti kita nyedia ke pemakai si daya apa semua. Nanti cerita pasal budget memang setiap tahun namanya di benda tidak cukup lah tapi kita mujur ngatur pengawal tu lah nitih ke bajet yang kebisi.
1: Aman. Lepas kita tu tadi munyi kalau tadi bisa kerjasama ngau penyebar cerdan limbang hingga kelebih ngau lagi ngau MTCP siku hari agensi ti sama ngau masuk ke bajet tu tadi. Jadi berapa pengalaman prosedur ngadu tu tadi sam? Tadi tadi ngadu kena dan ujian tu tadi berapa lama run dia ngadu tadi? Kau sebulan sebedau ke berkeni ke?
0: Sebenarnya pengalaman banyak tadi rancangan kita untuk ngagak bajet ngagak MTCP ngau penyebar residen tu sebenarnya aku dah ngagak dah start dari pun tahun tu tadi lah pun tahun tu tadi leban sidaya misi prosedur 3 bulan sebedau sebedau program tu
1: maksimum lah ya tadi
0: maksimum jadi berkata lepas kita dah terpaksa delay laban bajetnya lambat ataupun lawan kita yang anjung. Jadi tahun tu aku dah ngagak start bulan 1 sarinya. Jadi syukur bajetnya udah dilulus bulan 2 lah. Bulan 2 sarinya.
1: Ya kebuah ya dipilih kita yang jadi penepit NRNF tahun tu.
2: Baru pun kaya baru.
1: Awak kaya aja. Awak kan jadi satu dekat.
0: Kau berpencen lah.
1: Berpencen. Oh, nanti dari segi pemar teka jadi segi cabaran teka halangan teka Nizam. Nama pemar ke pemaru besar dalam ngatur pengalami ke pengalami kita in other region tu hari ke pengawak kadado kita ke meet tadi deh dan tu tadi pengawak besar.
2: Oh, besar.
1: Menunjuk ke otak kan jadi pengawak international ko kita.
0: Pemarnya nadai ke Bukai. Siti lokasi lokasi kita selalu bertukar-tukar laban namanya memula kita yang agak ba airport lama dia tu udahnya kita yang agak ba namanya amphitheater laban dia tu amphitheater lagi renovate jadi kita terpaksa agak ba utai tu banyalah ba lot 777-nya jadi nya namanya pemalang yang pertama yang kedua ianya budget. Okay. Seperti yang kita sebut tadi budget ya budgetnya setiap tahun memang cukup-cukup jelah namanya pemalai pemadu besar lah laban nanti MTCP merito budget ya kita terpaksa nitih nitih budgetnya tadi untuk ngagak program tu tadi nanti beri besar beratus-ratus ribu 200 ribu 300 ribu mungkin program tu boleh ngagak lebih besar lagi
1: tanya serius ngau punya kita cuaca kita dah tahu.
0: Cuaca
1: hari kita dah tahu.
0: Cuaca.
1: Situ lagi hari isu semasa kita dah tahu
0: lah. Ya lah. Pemadu besar dalam ngatur pengalami besar itu.

0: Engkau lepas zam dah mandah tadi, nur pun dah disebut kia, hari bulan pun dah disebut kia tadi. Jadi engkau bisi kita buka ikat dikunci kenaan tadi zam.
1: Tapi dulu aku sekali lagi aku kemeri nyalah, kemeri terima kasih ngagai bala agensi-agensi yang udah bekerjasama ngau kita pengalama tu. Jadi ngarap tahun tu sidaya oleh agak kerjasama yang lebih mana lagi seperti
0: gaik lama tu kejam
1: enggak gaji tapi ngarap sedaya namanya
0: terus
1: agak, terus agak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun agak mayu program lagi maya program bak siang harinya laban kita enggai medak ya bisik kosong bak siang hari
0: okay.
1: Jadi berilah ataupun agaklah peluang yang semak ngau rakyat lah pastinya ngau persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu meri kerjasama yang mana ngau program tu laban program tu sebenarnya kita meri 100% untuk persatuan promosi
0: ungkup sida yang pu
1: ungkup sida yang pu sebenarnya kita itu minat ngagak program tapi
2: kita orang tengah
1: lah. Kita orang tengah. Tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah. Lepas nyak mempromosi adat ngau tradisi sidaya khasnya Bahu Utara Sarawak tu.
0: Betul. Nanti maka Balimbang tu nama kini ke tau ngasuran Narit Ati ni tu dalam.
1: Balimbang yang kita tau Narit Ati.
0: Kelimpai hari Kerbau ke Berdiri Kediri.
1: Mayuh tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar tapi kita tanya ke Balimbang walaupun sidak madah kita itu baka pekan koboi tetapi jauh lagi tetapi mayuh ndur-ndur yang oleh kita namanya bedak dan mayuh lagi utai
0: bila datang menemuai nah
1: bila datang menemuai Balimbang tu mayuh andur kita oleh medak namanya utai-utai yang boleh digigal lah
2: pemansang
1: Balimbang tu lah.
0: Karena kalau medak nyematan paling panjai kita waterfront paling panjai tahu
1: tak Limbang waterfront paling panjai Balimbang Sarawak Balimbang tahu kan
0: Siti-siti ya Kerbau ke si dengan tuang antin terlalu. Oh, jadi sam kelimpah hari kita yang ngadu ke, ini kita yang ngumandang ke pemerindang persembahan. Nama gitu si tay disedia ke kita mainnya lah.
1: Okey, tahun tu kita meri peluang ngagai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak Siti program basiang hari. Jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft Bas Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sedaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggu je lah yang ke penting lah laban sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak. Terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak laban boleh join kita tahun tu lah.
0: Bisi berjual mainnya zam.
1: Bisi berjualnya setiap tahun kita bisi buka tetapi nya under MDL lah majlis ada Majlis Daerah Limbang tapi but untuk agensi kita bisi buka dalam beberapa but lah ataupun beberapa agensi akan join kita mainnya lagi.
0: Nanti sudah tering ado ke pemandang tadi ado pameran.
1: Pameran.
2: Jadi engkau mensia maya terdekat nemu orang ke dekat engkau kita beramai atau ke masuk apa program kita nya. Tadi bisi bayar kan ada.
1: Program tu semuanya percuma.
2: Percuma.
1: Seperti jadi, ATM klik lah. ATM klik
2: tadi. Semua percuma.
1: Semua
2: ada dibayar.
1: Ada dibayar. Dapat menyingkir datai ya. Datai medak program ataupun nemuai
2: minatnya nyedia ke poket duit
0: poket kita nak beli terempuh
1: datai nemuai medak program ataupun ngambil info dari agensi-agensi dan nemu cidak yang muka but kena daftar apa medani apa semua sara ataupun namanya macam lah
0: nanti terbisik counter service kebukaan
1: yes Yes, habis kontor servis kebukai. Khasnya hari majlis darah limbang, kebajikan, mungkin tahun tu hari GPN, macam-macam gila.
0: Jadi tahun tu siapa kini dekat resmi ke atau kau berjadi ke NRNF kita tu?
1: Tahun tu kita bisi jemput menteri menteri hari Kementerian Pelancongan
0: Arabia, menteri MTCP Impo
1: menteri MTCP Impo Arabia boleh datang lah tahun tu. Jadi malam pertamanya mungkin kita menjemput YB Abdul Karim Rahman Hamzah. Malam kedua ianya YB tempatan kita ianya YB Datuk Dr. Abdul Rahman lah.
0: Ianya tadi antara dua malam berongkoknya dari pagi sampai ke malam tadi
1: nah. Sampai malam.
0: Jadi kini kawal nuan ngau bala hari ngau penerbit ngau bala kru-kru kita hari RTM tu. Cina mereka kerjasama ke mana ke atau kena?
2: Bukan kami dua
1: nak kerja sama. Kau bala
2: kru-kru.
1: Kru-kru tu memang cukup-cukup hebat. Yalah aku tadi namanya Senang Hati. Northern Region Music Festival tu walaupun nama yang besar tetapi di belakang tabir ya kerjasama yang hebat ngau mantap dari kru-kru ngau agensi-agensi bukan itu ngagak aku lantang hati lah lantang hati ngagak program tu ataupun jadi penerbit sempat pincin lah.
2: Dengar-dengar dulu kor.
0: Dengar dulu kor. Kalau pekur, dengar pengurus.
1: Laban
0: kerjasama. Ngau pengarah sekali meninggal, kena dong.
1: Laban kerjasama tu emang cukup-cukup. Cukup manah lah. Hari gerak kerja apa semua adanya persiapan-persiapan program. Nadai komplain lah. Laban kita dah biasa kan.
2: Biasa.
0: Sikit dah terlepas pedih.
1: Terlepas pedih. Kita pedih dalam 2-3 harinya
0: je
1: lah.
0: Dah lama aja.
1: Lepas kita pedih dalam 2-3 harinya programnya. Tapi udah habis programnya lagi. Udah meda hasilnya lagi. Kita dah cukup selesa. Cukup gegati. Meda program tu muncul.
0: Boleh tidur jenak lah.
1: Boleh tidur jenak.
0: Udah tidur jenak. Agak laporan baru.
1: Agak report baru.
0: Lepas aku dah agak report tadi dong. Agak report tadi. Lalu tekalannya agak report ke berkenai. Kemudian nganjuang lah.
1: Dah tekalannya lah tekalannya
2: ngagap, habis program
1: habis program ngagap report gila hari tu ngagap program habis program hari Minggu hari satunya udah kita
2: kerja keras baru
1: tapi hanya
2: sikit dah tanggung jawab
1: sikit dah tanggung jawab
0: lah bisa estimate toko bisa diodet ya nganjur laporan
1: dalam sebulan harinya lah sebulan hari habis programnya tadi.
2: Kata ke Zam, berkini ke komen dari orang luar tu tadi. Sekumpulan nuan ke dah jadi penerbit 3 tahun ke lah tu tadi.
1: Komen dari orang luar berkenaan program Northern Region Music Festival tu pun cukup ngelatati lah. Laban sida kak program tu digagak tiap-tiap tahun. Ngau artis pun sida ngak kak artis yang ke namanya yang ke pedau kalau datai Balimbang dijemput ngau mayuh perbanyakan lagi lah artis-artis artis-artis dari luar untuk merindang dua malamnya.
0: Bisa Siti bertanya tu dong. Siapa tukang kangau? Siapa MC mai kedatai lah?
1: MC.
0: Bisa MC special kini?
1: MC special MC special malam malam pertamanya kita hari kita lah hari kru kita hari
2: Limbang pun
1: tapi malam konsertnya kita jemput MC hari Kuching siku MC yang ke pemadu popular ya sebab kalak Balimbang dia tu ya dah mindah ba namanya Kuching ya akan bersama ngau kita malam konsertnya lagi dan siku yang ke pemadu handsome kau akan ngau yalah. Ya dalam perancangan lah perancangan.
0: Okey, nanti nanti alam lintang untuk orang. Saya kalau saya tanya orang.
2: Jadi sedikit sampai kita meh ngarap ke program ke sekali itu muncul unik ke penerbit kita menerima kawal di mana hari semua agensi Nazam. Jadi engkau bisa nama atau pesan nuan ngagai rakyat Limbang di luar kau boleh datang mainnya.
1: Okey, pesan kepada aku bab program tu lah. Bab program tu Arab ke semua penduduk Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sipitang Sabah ataupun siapa-siapa yang ninga program tu hari tu, harap ke boleh datai untuk ngeramigi Northern Region Music Festival tu. Ianya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak ngau vibe yang padu serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan,
2: akan mengecewakan punya Kemelayu.
1: Tidak akan mengecewakan punya Kemelayu lah. Jadi mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun, program city, program besar sebenarnya yang diadu setiap tahun lah Balimbang.
0: Jadi harap ke nuan terus mujur jam gaul pengawal kita tu menyertai hari jadi siko penerbit kita Northern Region Music Festival tu edisi ke 6 edisi ke 6 untuk tahun 2026 tu lah. Jadi harap ke nuan terus jadi penerbit berpencen. Jadi nyampe tadi tadi sekedar rendau kita engkau bisa jago penerbit renondom.
2: Jadinya tadi mengharap ke semua kita semua berhati ke program ke dekat di atur ATM Limbang tu lah.
0: Nah. Betul. Jadi nak kata dulu kita dengar ke Renau Bawa 34 Seranyawa Nemban Badan Bergulai dengan Bro Zam kita penerbit NRMF atau ke Northern Region Music Festival tahun 2026. Jadi dikelala bunga hari kayu, dikelala buah hari langgu, dikelala basa hari penyiru, dikelala bansa hari jakub. Jalai penungkat keadaan tindu berpengai ke pengingat. Jadi anda ingat datai ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026 telah. Jadi terima kasih kepada peninggal ke udah bergulai dengan kami hari pun jam datai ke detok. Jadi bertemu baru kita bawa ke Bukai. Terima kasih. Bye.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami YFM segulai sejalan.
3: Kami Merindang kita mintir ngari bermacam lagu.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaut Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

Kuala Lumpur Selatan, Ngapulan Tau, aku Kamri. Selamat hari gawai dengan semua kitai kenyambut hari gawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula gawai tau. Cuba terima mengomane, anang hirup metri ba, nanti dah tiba rumah baru tau on.

Ya, lagu ke di Baik Ramli Sewalter ke Lemai Dup Dengar Richah Gawai. Lagu kena merindang kita kaki terus. Mendiang ke YFM Gulai Engau kami Bak Rentak Gali Hari kita Sarito. Sarito hari Minggu 17 hari bulan 5 2026. Jadi tadi kita sudah medak lalu ningak ke program 34 Seranyawa hari YFM di Limbang. Jadi tu nampung ngawak kita bergulai Bak Rentak Gali Hari kita 3 jam nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Nyalai aku ngarap ke bala kita ngemuan berita ke mana Sarito. Aku ngarap ke semua tu pengawak ke basic di penyalai ke kita Sarito pun sama udah tulis ke pemujur magang. Jadi begini gaya hari kita di menua ke bukai kelimpah hari kami di Kuching di tu. Harap ke hari mana laban kita sama nemu bau ujung minggu ke berketuknya tadi mayu macam pengawak mayu macam aktiviti ia ke basic diatur lebih lagi bak program ke dia tu berserimbai hingga pengeram yari gawai jadi bisik program niti daun atau ke buat program ke bukai ya, kendang berguna ke gayari ke mana andur kita yang tadi bercalai ke pengawal ya. Ya selamat ngali hari untuk bila kita ke baru mendiang ke YFM terus segulai sejalai dengan kami buat rentak ngali hari kita hari itu jadi batu sun program kita bakal selama 3 jam dua kita yang tadi merindang kita ngau lagu-lagu kelimpah hari ke ngatai ke sekedar berita atau ke info pengawal ia ke bisik di jalai ke bapnua kita lalu pukul 5 lebih kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur lalu dahnya lagi jam ke penudih kita mendiang ke galeri Y bergulai engkau Daniel Steven jalannya tusun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita ya, ngali hari-hari minggu hari itu 17 hari bulan 5 2026 jadi itu lagu ke dia pilih aku kena aku merindang ya, bala kita ke nyangka benar berkata kau kini baru hai tau ke menundur ke bukai mah ya ke bisa mendiang ke kami selamat ngali hari terus bergulai ngau kami lagu hari Lucy M Enggai Tunde.

0: dengar semua. Itu kita berdua dengan kaku DJ Kanyang, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tiang terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, apa yang megah balapan dengan semua. Aku nemu kita bekerjam kerja tau benung kiru bergagak ke ruti penganan kuih dilah ngagak ruti celak. Apa putuang ke baju deru becuak ke buak. Ya, jarak tang balapan dengan semua. Aku kaya kabjaku pasalnya tang aku dekat jaku ke pasar tau pekit kumeng ngokeliang kanyu kadiatur gerempuang iban kanyu JIK berserimbai engkau ngawak mantar gawai bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji atur ya kebakat tau dengan memanawai kita ke sigat mesti ngembuan penyigat madun dakpan. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sidak kindo bala peningat semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyu peperlu bakal teluk riga. Lagu tajam bakal lungga. Nanti betul tajam wai ansah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar indo darah baji. Berjalan ke gilia ngena kasut tunjik ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengkai boleh gelarnya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau pekit tau mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengkai sayang luwe hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda okey tu pekit main bol. Lalu prayes pekit tau dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can ungkup duaiku rawan ngakai kamu dia. Okey kamu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga balap peningat semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsil ambil kita kertah penderang ke sini ya kita tahu ngangau ke EJK paket keliak enggak kumang inyak mis janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lup sai pau ok maya jam gawa aja au kita kengisi pum anak kita au minta aja abad JIK anak lawan au enggak kena ampiet rawan ngakai menua kambut baja.
1: Hello? Miss jantan tau?
2: Ya, siapa tau?
1: Tau, ino pemaduk baji di temawai kanyuak tau. Sangau tau.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari temawai kanyuak aku tau.
2: Apa nama utai? Siapa nama nana dek?
1: Sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Nama utai, bisa kita tanya. Biar kau pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ngukuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besain awak. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nai, nama dek kan kau pakai kumang, biasa sangau.
1: Kumang ni nak baji aku siapa nak ngalah aku kayu temawai kanyuak dia tau.
2: Orang kau pakai kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyakan kau orangnya tu balik.
1: Bekini register orang masuk pekit keliang bisa orang sabung aku masuk pekit ya.
2: Apa ya ke bujang ya?
1: Oh, nak kalah berbini. Bujang teng. Agi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Umar ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti agi cukup munye kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun. Agi boleh terima kami ngambil form kita, ngambil borang kita anu ibo.
3: Benong pekit keliang aku mang. Pak Dewan Kanyua.
0: Ladies and gentlemen, ibu enggau ayah, terima kasih yang guys sama balik kita. Arti udah datang golo, apa ngawak pekit. Aku mah enggau keliang, kanyu empat dewan kanyu tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apa kanya? Mereka kawak kita berkat malam tu. Okey, bala semua ti datang yang berkat malam tu. Tadi kita baru udah meda, apa kini gaya sudah kumang, apa kini gaya sudah keliang. Berjalan ke diri bapak engkau din, bisi sekedar bakal nyong linsuam ke diri, menyak ngayat ke gigi. Ya, bisi ke jungang, ya, nyenak kita nemu, nombor berapa ni lah. Okey, bisi ke mega, sida ke berjalan kanyo-kanyo, bakal kenyetat untuk sikal kerja pelak. Jadi bala ibu bala ya, bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dubdap-dubdap nganti sapor ke buliah gelar keliang kau air kanyo. Yaitu sekurang ti tegap, sigar, bisi lesung pemula. Ti akan tua tujuh tanjo angin ke air udara nyoma. Jadi orang ke buliah gelar keliang 2015 pulai ngagai. Lumur tujuh, inyak mujab anak cabu. Okey, tumpiak ke jari.
4: Asu ada menang mujab, ha? Ketegalnya aku madah kedek, ketegal di ayah ya, di perai di mujab kamu satu.
5: Ah, otengnya kade, kamannya kade. Okey masalahnya ke besar pak pengirup kita. Laman oteng kade komplain itu nya sih kaya. Tiap-tiap akim pan cegi nak kritik orang. Inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin. Dan kami akim tenang terima kritik kita aja.
4: Tak, aku nak puas hati. Ingat, ugi ni berarti kegama saya siko-siko keluar perintai. Ni terang dia tampak ke, ni sigat kita.
5: Ya, saya ni bukai pernah aku sikit mojak ngam ni kena.
4: Akai, kali gantung mata ni. Ha? Aku madah kata, pedak ni tubuh sanram, nak tegak pedak ni bulat sanram, gama sanram. Nanti aku mata, nanti siko unang temawai kanyuak rumah sanram kejai gamal. Ha? Nanti ke maka mojaknya aku madah kata. Nyentuk dia tu nak kalah pebini mujab.
5: Ya. Laban ni udah nyebuat kena anu walau. Minum. Minum. Ambil cumit, kena cumit. Ugini kita dalam benda cumit. Aku mesti lalu pom kita yang isi kumang ngau kecil yang gawainya kemarin. Angin ya. Ini mayu. Jadi sangau. Jadi gentaran 4E. Iya, mendah. Pekiat ke kali, semina dibuka dengan sidak lelaki ke bujang sedang lagi rumpah. Jadi status keamanan ini seneram tuh. Aku nemu ya rumpah sedang nyenak bujang lagi. Lepannya kalah pembini. Aman ya?
4: Shhh. Oke,
5: nggak, dengar deh lo. Kan ini nganu aku. Tung aku lagi nganu deh. Nggak, udah deh. Kecuali tadi nyebut. Nanti aku nama-nama wane. Udah aku uru ya. Nasu aku nikah bapak engkau tadi. Aku tuh udah kena 4 gelas tuh. Kebesan nyawa tuh. Suka tiri ngemalu ke aku nih tau.
4: Anak malik kita
5: bagi. Dih, suka tiri dia nikah deh. Aku sumpah gak kena dengar ke aku. Nih kecarwa deh. Kasih aku nanya nih unik semua. Nanti nak pihak tiap bulan tuh. Apa beli ke katil. Apa beli ke pihak pecah. Makan.
6: Nyak meh bunyi kesempama kita iban. Tebak sengkiluk diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesan tu ari YFM Iban.
7: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di Baik Sofina S lebih tu pelingan berami Maya Gawai nyanyi dengan lagu yang ujung ke jam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi itu Maya pula pelingan berarti ke info gayari ya ke bisik diterima kami hari UPS Meteorologi Malaysia. Kalau muat ke lemai itu dia di pelabak ke ribu teku di bisik nyadi buat sekedar nur di Kuching, di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Pihak Megak Engau di Limbang. Lalu muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Engau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke Manah muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Pihak Megak Engau di Semarahan. Ya, jadi nya info gayari ia ke bisik diperkongsi ke UPS ke mata ke gayari. Jadi terima kasih ngagai Siti Nur Faizan ia ke dah kongsi ke info gayari ungkup lemai tu ya. Jadi nanti kita berhati ke pelinga bak sekedar atau pengawak ke bisik diperjalai ke bermenua kita endang Mayu namanya tadi pengawak ke atau ke pengerami ke diatur nyerombak pengerami hari gawai ia ke ukai nyerombak pengerami Miari Gawai Pan Mayuh Mega program ke bisik diatur jadi nanti kita berhati ke di Kuching di tu Padang Merdeka dia peninga jam ke dia tu Pan nanti kita meda udah bisik bala orang ke namanya tadi ngantik pengawak ke berperinang berlagu muat ke malam tu lagi buat pengerami muzik Kuching tau ke KMF 2026 buat edisi ketiga tahun tu jadi di malam urung 8,000 ikut mensia mayu bisa megang natai ke diri ngagai Padang Merdeka ianya malam tadiknya malam ke terubah pengerami muzik Kuching edisi ketiga 2026 jadi buat malam ke terubah malam tadik dia Raban OAG, Melissa Francis, Ramli Swater, Pihak Megat Engau, Firdaus Matarang hanya penyanyi ke bisik merindang orang ke bisik datai ngagai malam ke terubah pengerami muzik Kuching atau ke KMF 2026. Lalu ke malam tadi Megat sama bisik datai ngemata ke konsertnya inya Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Othman. Jadi pengerami dua harinya bisik mandang ke artis antarabangsa Pihak Megat Engau artis menua tumpu. Lalu kita minta malam tu lagi penyanyi terbilang Indonesia Sia Cakra Khan bergulai engkau Raban Pemerindang Hari Menua Tumpu Mega bisik merindang mensia mayuah muak ke malam tu malam kedua pengerami muzik Kuching KMF 2026 edisi ketiga ya. Nyalainya sekedar info pengawak ia ke bisik diatur jam ke diatur tu diatur di Kuching jadi bendudur ke Bukai Mega aku percaya mayuh macam pengerami mayuh macam aktiviti ia ke bisik diatur lebih lagi nyerumbak pengerami hari gawai jadi tu lagu gawai Mega di pilih aku merindang ya bala kita gagi terus gulas jalan kau kami lagu hari Ricky Anderson Sepatiang Bunga Jarau.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: untung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku meruan saya, aku kenal.

pelakon lagu kena merindang kita akan pergi terus gulai engkau kami buat YFM buat rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi selamat ngali hari, selamat lemai megah untuk bala kita ke bisa meniang ke YFM gena radio kereta kita kini tahu ke radio kita barumah gena portal RTM gena RTM klik dan kira dilindo kita diau jam ke dia tu ia kaget terus gulai engkau kami buat YFM tahu ke kita ke nyangka benung beli ke barang buat sekedar pasar buat sekedar nur di serata menua kita di Sarawak di tu kelebih agak ya ya ke damanya tadi palan nur kita beli ke barangnya tadi habis si masang tahu ke buka radio YFM lemai tu selamat lemai untuk bila kita ke benung ya, beli ke barang jam ke dia tu ya jadi ngenang berkawal engkau bantu keperluan asas Sarawak atau ke disebut kita yang terdiskas kalau diskas buat renggat ke dua tu peningat udah di pasuk ke ngagai akaun Sarawak Pay penerima berengkah hari-hari lima tu kemari ianya 15/5/2026 jadi tu tampung riskas berenggat ke terubah ia kebisa udah dipasuk ke dalam bulan tiga tu kemari ya jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyampau bantuk skas ke tahun tu begak basic ditambah ke hari RM950 ngagai RM1110 anggau tuju kena mantuk rakyat nape ungkus penghidup ke majak nike lalu barengat ke dua tu kemari dia kategori ruang bilik dekat nerima bantuk lebih RM400 lalu bantuknya dekat dipasuk ke SP kita bulan 11 ke dekat datai tuila ya jadi engau penyampau bantuk ke bisik ditambah ke berenggat tu yang harap ke bantuknya mega ulih ngelempuang ke tati yang belanja kira 800,000 ikut rakyat di menua tu ya jadi bantuk tu di break tumu sebedau ke nyambut pengerami ngambil ke rakyat ulih beli barang dapur pihak mega engau perengka ke diguna ni tiang hari. Ya, jadinya Siti berita ke di baik ku perhati ke balap ninga kita. Ya, ni nemu nyangka kita hanya tadi kiru, kisu, ngomong macam pengawak. Lebih lagi buat kita ke bisik ngau nerima bantuk skas tu peninga. Jadi tahu cik atau pedak bawa handphone kita. Udah masuk atau ke bedau? Nanti niti yang udah masuk. Jadi nanti ya bedaunya tadi. Tahu perhati ke kita ni nemu bisik penanggul kini. Ni nemu handphone kita yang ada internet. Anda boleh kena kita ya, ngecik ya. Jalan yang Siti bergautai ke patut patut diperhatikan kita lebih lagi untuk bala kita ke endang Kak Nurun beli ke barang lebih lagi barang dapur nada salah bagi kita ke bisik nerima bantuk skas tu peninga kena meh hutainya tadi engkau betul kena meh hutainya tadi engkau hutai ke berguna beli barang ke berguna ya ke tahu dikena kita hanya nintiang hari ya jalan lagi terus merindam bala peninga kita ke lemai tu peninga atau lagu gawai megak ia ke bisik dipinta peninga kita ia ke bisik bergulai ngau kita mendiang ke YFM bak rentak ngali hari kita lagu hari Ricky L berpadu nyawa ngau sima ngabang ke rumah kami.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Lagu Area Bangga Kaya Bisik Undang Selepak Batu. Hanya diingat lagu yang ujung ke jam kita 13 minit lagi dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai itu lagi kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi. Dia kita dekat terus bergulai dengan Daniel Steven. Ba Galeri Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Sebedau ngalih ngagai sadar lemai buat YFM 6 lemai ngagai 9 malam. Jalan terima kasih ya. Untuk bala kita ke udah segulai sejalan dengan aku. Kenyari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai ujung rentak ngali hari kita itu. Terima kasih sudah bergulai dengan aku meninggal. Lebih lagi kita ke Anang hari pagi tadi sudah mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM. Hanya di ke pemerintahan kita Ungkup Sarito. Jadi aku ninggal ke kita ngau duit lagu sebelum kita ninggal ke berita pukul 5 lemai itu lagi. Lagu hari Raban artis PBP buka pintu buka. Tang sebenarnya untuk lagu hari Gwen sanggup aku merindang kita bak rentak ngali hari.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Terima kasih lagi dengar ke YFM. Jadi kita dia tu bukanlah buat program Galera Y. Kalau buat Galera Y tu bisi lagu-lagu baru ke dekat dengan kita buat Galera Y. Okey, 9 lagu buat Galera Y kita ke minggu tu. Lagu ke Cerubah, Richa Rosana. Lagu ke Debrik Nama Lejuk. Tion Galeka, lagu tu di Tengkebayan Jambul. Lalu tu single ke Cerubah, Hari Penanyi tu. Ditangkan ke lagu kedua, lagu Hari Lai Peni. Lagu Debrik Nama Getu. Dan yang Bon Klimin, Hari Di Antik Tua. Nyari tion yang leka lagu tu di Tengkebang Penanyi Tumpu. Bah lagu tu megak Van Kelvin nyari videographer ngau editor video klip lagu tu. Jadi lagu tu berentai ballad. Serta ditangkan ngau lagu keempat kita istri tu Matthew Mamot. Lagu ke diberi nama Labuah Pengerindu.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalan.

Kita lagi dengar ke Galeroy, ke Sarito, Tusun ke Sarito. Kita habis 9 lagu. Lagu kelima, Ari Fedeli Noel, Nak Kala-Kala, ditangkan Kengau, Edmund Indin, Suya Janga Pengerindu. Dan yang habis lagu Ari Harrison, Boya Pengerindu. Serta lagu ke-8, Ari Ramason G, lagu ke diberi yang nama Solo Messenger. Jadi lagu Solo Messenger tu Tion yang leka di tengkebayang penanyi tumpu. Lalu kita habis muda video klip lagu tu ba YouTube. Video klip tu ianya diambil ba pantai Tanjung Batu di Bintulu. Okey, jadi aram kita tinggal ke lagu tu ba Gelir Wai kita ke minggu tu.

0: Ay, sabray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

Dah tiba penghujung program Gelir Y yang dilagu ke peduli kita lagu dari penanyi di bernama Niat N. Jadi untuk penanyi baru ke tu dah. Nadai kalau dengan nama penanyi tu. Lagu ia diberi nama Bulan di Pagar Bintang, Tion Ngeleka di Tengkebang Dia Seli Jabu, Ngel Matthews Mambel. Jadi dekat tu aja, Gelir Y kita minggu tu.

0: さらなる前すな DYFM。
1: ニカバナコ、ニカバナコ、
2: ニカバナコ。
3: Sunyi? Silu ilu kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
4: Penggerak pagi.
3: Y 9-12.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak ngalih hari.
4: Sadar lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

Mai ngagai bala pendengar kita di Serata Menua, ya, kemudian ke kami. Lebih lagi kita ke benua menjalai ke pengawak jam kedua tu kita di sebelah palan-palan berjual ke barang bala pulis, bala keriti, pihak megak, bala sedadu kita, ya.

2026, ianya edisi ketiga. Rupiah Megak di St. Anne Jaya, Pengerami Megak, iaitu abad gereja. Palan-palan ke Bukai Megak, ya. Jadi peringat mayu lah. Udah lagu dari Wat Rock. Kau sitik lagu gawai kedai dekat Ninga ke Perancang Penghidup. Lalau penghidup aku, ya.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya Ila, persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpencingan Datai Baru serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inyak minggu tiudah hari Tuan Jesus pulai ke surga takwa Ascension Day takwa minggu Easter ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 157. 157. Nyalai datuk ketika maca gentran Injil tu. Udah Jesus temu nyebut Yakub ya, ia neng

Break nuan ngagai aku apin numbuh dunia kliok. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang tidak break nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan break sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kerja ku nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai tidak break nuan ngagai aku nang datai hari nuan magang. Aku beri sedak jakup pesan tidak beri nuan ngagai aku. Lalu sedak nyambut dia. Sedak nemu aku amat datai hari nuan. Sedak mengharap ku aku ndang dia suh nuan. Aku bersampi ke sedak. Aku ukai bersampi ke dunia, tam bersampi ke sedak tidak beri nuan ngagai aku. Laban sedaknya ndang ngit nuan. Semua utai tidak kemisi aku ngit nuan magang. Tu semua utai tidak kemisi nuan ngit aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidok. Dia tu aku datai ngagi nuan. Aku nadai agi di dunia tu. Tang sidok mengkang dalam dunia tu. Apa itu kudus? Itu sidok ngenak kuasa nama nuan. Nama tidak beri nuan ngagai aku. Awak sedaknya di siku. Baka tua di siku aja. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala Anak, ala Roh Kudus. Amin. Menyadi, bok Tuhan Jesus, kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya berdunia tu. Bok ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat di kemusai ke. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Bok kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Bok sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita muka suah ninga pasal orang tiba berita, tiba boleh penampak toko mulia dalam pemati sidok. Dalam pemati sidok, ngejalai sidok ti mati, sidok mandang ke sidok empu ti benar. Lalu dunia muji sidok. Kita ninga berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerumpan buat puan kayu regang, ngelalo mulia Jesus labannya nyebut menyitu, kuya, iaitu nang benar anak Allah Ta'ala. He is truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus, laban datas kayu regang, ia nembu ke pengawak tu dah disuruh lah Ta'ala dikerja ia dalam dunia tu. Nyalai apin yang hapus kesebut ia datas kayu regang, Jesus ngepanjung tinggal madah ngagai lapai, pengawak keberiknuan dikerja aku udah tembu. Pengawak tu diberiknuan dikerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar, tandok mati bakai regang, pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak, laban Jesus datai ke dalam dunia, awak kemandang agai mensia, Allah Ta'ala rindu ke sidok, serta mandang ke dalam pengawak ngap penghidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bakai regang, tu nunjuk ke kita, mensia pengrindu Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati berkayu regang, ia nunjuk agar kita mensia pengrindu Allah Ta'ala ndang dada sekat bimit. Sampai ke Allah Ta'ala sedia meri dari empu awak kemati berkayu regang ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timai pengrindu Allah Ta'ala ngakai kita mensia. Nyalai berkayu regang, Jesus megok mai mulia ke Allah Ta'ala. Arya tingasi kalah talo 100%.

serta muka mandang ke pengrindu dalam penghidup ia 100%. Jesus muka bersampi ngasuh Allah Ta'ala merik mulia ke ia, lalu merik mulia ke Allah Ta'ala. Utai tika Jesus dituk menyadi, ianya pemati ia pakai regang, ukai pengujung ia tiboleh mulia. Laban udah kayu regang, Jesus muka diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati muka jalai Allah Ta'ala mai mulia ke Tuhan Jesus. Mensia tiap dosa ngeregang Jesus lepas sedap gede ke ya. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati, laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ya. Bawa ayat kita kita baca ke bingung itu, Jesus muka berjaku pasal penghidup meruan. Tidak ada beri Jesus ke semua orang tiarap ke ya. Serta tidak ada beri Allah Ta'ala soyong. Nyalai nama reti penghidup meruan tu. Tak kalam jaku reputih eternal life. Bob-bob kudus kita, penghidup meruan tu diasai ke kita, lebuh kita yang lalau Allah Ta'ala. Serta megak ngelalau Jesus Kristus tu dah dikirum ke Allah Ta'ala. Jaku meruan teka eternal dalam jaku ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Greka, reti jakuk tu, ukai mesti berjakuk ke pasal pengelamak penghidup tu, tang lebih lagi berjakuk ke gaya dan kualiti penghidupnya. Menjadi, lebih kita berjakuk ke penghidup meruan tu, kita mesti boleh berjakuk ke tu, enggak betul, lebih kita berjakuk ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar, penghidup meruan tikut Jesus itu, ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuah Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuah kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngap penghidup Allah Ta'ala. Saint John dalam Injil ya nyematak benar madah ke penghidup meruan tu nak patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita yang dah ibuah nganti dari impunya udah mati serta masuk ke surga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup dibelipat-lipat ikut Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10. Tak kalau mikor putih eternal life. Kau dah dikenang kita minggu dulunya subuh. Laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik buat kita. Nyak mekebuah mati pun kita. Penghidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di surga. Tanda kita bergulai ngau Allah Ta'ala. Gulai ngau Tuhan Jesus. Jesus muka madah ke orang ti uliah ngasai ke penghidup meruan tu, ia orang ti nemu teka ngelala Allah Ta'ala. Serta muka ngelala Jesus kena dikirum ke ia kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala Allah Ta'ala tu nang penemu tindang suah dikena buat penyanggup lama. Lalu bala pengajar pengarap rajudah selalu ngena jaku tu. Lalu tai tiko sida ianya enti mensia dekat ngasai ke penghidup terbenar, sida mesti nemu teka ngelala Allah Ta'ala. Nyalai nama reti jakut nemu teka ngelala Allah Ta'ala tu. Ya tiko satu, tu bersangkut paut ngok kita ti ngelala Allah Ta'ala dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa Allah Ta'ala, lo ni gaya Allah Ta'ala terbenar. Lalu Siti ada penemu ke ditemu kita hari di depadah Tuhan Jesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita yang lalu Allah Ta'ala kita berengkah boleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu tekong lalu, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak.
taya megap berjaku ke gaya kawal kita ngau lah tala tidak kelala kita. Lebuh kita ngelala lah tala kita patut negak bisik kawal rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut oleh ngasai ke lah tala tu benar serta bisik dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai ke kuasa ya dalam penghidup kita megak. Ia megak nyadi orang tip ngabis hebsai buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngerundiang kita. Rapat lagi ada kita, tiba kawal, ngabini, toko laki kita. Lebuh tu nyadi, kita megak berengkah ngasai ke penghidup lah talo dalam penghidup kita. Lalu bojong baca kita, Jesus megak nyebut pasal tugas kita ti nyadi murid ya. Lo pasal ya tiba semiang ke kita. Jesus madah kepala murid udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengok ko hati kita tengok so kita nerima sanitiah ketuan Jesus. Lalu ngenok kita serta hari pengawak ngeteladan kita Jesus Kristus megak tak boleh mulia ngepuji. Tugas kita menjadi amat mahar benar tang hari kita tiba kempit ngetuan Jesus. Kita boleh ngasai ke pengelantang ngau pengelikun. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak katu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngelah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup kita keminggu tu. Banyak minggu tiudah hari Tuan Jesus pulai ke surga. Allah talo Raja Mulia, Nuan dah meninggi setengah mesai kerana tunggal Nuan Jesus Kristus ngau pemenang tibesai ngagai perintah Nuan di surga. Kami minta kasih Nuan, awak kena nejuk ke kami baka anak patu balu tangirum kura kudus Nuan, awak kengering ke kami setengah angkat ke kami ke tempatnya sudah gagai Kristus melepas kami. Tiada hidup setempat perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah suku ajak, detuk, datik belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, matut jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngop hidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mumpu aku.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pendengar Mayua, jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai, ratai bawa dua raku maca sekedar pesan ke pisik dianjuang kita ngagai email email kami tau ke ngagai WhatsApp kami ya. Nanti ke terubah tau pesan pemati datai ri anca anak nuduang marah ke menyadik ya ke bernama Ensuna Garit. Ia nyak nabau anak nuduang udah nadai kena hari 12/5/2006 nyari pesan pemati tau ke dituju ke ngakai kabar melayan bak sekayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Ensuna Garit yang nyak nabau anak nuduang niang dekat dintu bala maiwa baru mah satu Malaysia kapit lalu dekat dintu dua malam yang nyak kena hari 2/3/19/5/2006 ngau 20/5/2006 lalu dekat dianjuang pagi hari 4/21/5/2006 bak pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Semua kita dekat nemu ngau silik agi berkaul ngau pesan tau tanya kita ngagai ancak ngenak lumur 013-76-04-458 013-76-04-458 lalu siti agi lumur tanya kita ganau ngena lumur 011-25-06-69-00 011-25-06-69-00 nando pesan tau jadi pesan datai ri ancak anak nuduang marah ke menyadik ya ke bernama Ensuna Garit yang nyak nabau anak nuduang udah nadai kena hari 2/12/5/2006 pesan pemati tau dituju ke ngagai kamar melayan bak sekayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kamar melayan ke ngelalan yang Ensuna Garit yang nyak nabau anak nuduang niang dekat diintu bala maiwa bak rumah satu Malaysia kapit. Niang dekat diintu dua malam. Ia nyak kena hari 2/3/2006 19/5/2006 ngau 20/5/2006 lalu dekat dianjuang pagi hari 4/21/5/2006 bak pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Semua dekat nemu ngau silik kita tahu telefon bak ngena lumul 013-76-04-458 ianya ancak tahu ke 011-25-06-69-00 ianya anau. Jadi pesan ke sekali tu ke bisik diterima kami dari bala peninga kita ianya pesan merekat regang datai Risita anak Billy marah ke pengawak semaya merekat ke regang niang Albert Sony anak teniang dekat diatur kena 23/5/2026 ianya hari 6 pukul 9 pagi. Pesan dituju ke ngakai kamar melayan kelebih lagi ngakai sida di Segerempuang ngau sungai Tandua sekayu batu lintang undup san deman san kemantan pakit sutuang siga, langau, kucing, bintulu, miri, serta semua kawan belayan kena uliah dirintai ke nama ditau ke ngelanya Albert Sony anak tening dipinta latai ngai-ngai rumah sida empu bak ke dipegai tuan rumah bala buntu kampung sungai tanduk batu lintai unduk bala kawan belayan ke jauh dipinta latai tumu kagai sebelah pengawak berengkah. Nanti kita akan mengau silik kaki berkawal mengau pesan tau kita tahu bertanya dengan Sita anak Billy bak lumur 019-65-42-02 jadi aku lagi nando pesan tau pesan mereka keregang datang dari Sita anak Billy marah ke pengawak semayang merekat keregang yang Albert Sony anak tenin adeka diatur kena 23/5/2026 ianya hari 6 pukul 9 pagi jadi pesan tu dituju ke ngagai kaman belayan kelebih agik ngagai sida di segerempuang ngau sungai tanduk sekayuk batu lintai undup san demam San Kemantan, Pakit Sutuang, Siga, Langau, Kucing, Bintulu, Miri, serta semua kawan melayan, kena uliah dirintai nama Dituk Magang, kengelan yang Albert Sony, anak tenin, dipinta datai ngagi rumah Sida, empu, ke dipegai tuan rumah Bala Buntuk, Kampung Sungai, Tanduk Batu Lintai Undup, bala kaman melayan kejauh dipinta datai tumu kagai sebedau pengawak berengkah. Nanti kita akan nemu ngosiliak. Kita tahu bertanya ngagai Sita anak Billy. Bak lumur 019-65-42-02. Lalu ke sekali tu peningan mayuah. Pesan ke bisik diterima kami. Maka ianya pesan madah ke kawan tu tak ke berantau datang dari Frankie anak Jipun Dewi anak Jipun Jem Langgang anak Jipun hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seraman madah ke pengawak gawaian tu tak kesemayang melekat regang datang dari Frankie anak Jipung dekat dia tu kena 30/5/2026 hari 6 kena jalai semayang baru rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seniaman pesan dicucu ke ngakai semua kaman belayan baru rumah Gunung Samak rumah Simon Pilit Kawang, rumah Jackson Jen Sungai Putuang, rumah Bayil Sebangkwe, rumah Sunti Sebujuak, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wis anak Jui yang Paku Ilai Undup, rumah Maria Senggalau Undup, Kandis Engkelili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubuk Jo Undup, Pedalai, Tekalung, Niah, Miri, Entulang Miri, Pakit ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuah, Munggu Ruan Ijua, Entabal, Tintingkah, Sungai Apuang, Kucing, serta semua kawan belayan ke ngelalan yang Jipun anak Ungkak. Itu tadi ya. Jadi ya, semua dipinta datai ngagai rumah Simon anak Celariang Rana Undup Laban dekat Semayang tau ke Merkat keregang Nian Jipuang anak Ukek tau ke Pai Frankie kena hari 6/30/5/2026 pengawak tu bermalam sampai ke bala jauh tau data itu mu. Okey. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan mereka gawaian tu tau ke berantau data dari Frankie anak Jipun, David anak Jipun, Jam Langgang anak Jipun, hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seliaman. Mereka pengawak gawai antu ngau semayang berkat ke regang data dari Frankie anak Jipun dekat Datul kena 30 hari bulan 5 2006 hari 6 kena jalan semayang bar rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seliaman. Pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan ba gunung rumah gunung Samak, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putuang, rumah Bal rumah Bail Sebangkui, rumah Sunti Sebujua, rumah Siti Paku Lu Undup, rumah Wis anak Juyang Paku Ile Undup, rumah Maria Senggalau Undup, Kanis Engkelili Gentian San Undup, Sungai Tenggak Undup, Lubuk Jo Undup, Pedalai Tekaluang Niah Miri, Entulang Miri, Pakit ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuah, Mungguk Ruan, Ijua Entebal, Tingting, Tingtingkah, Sungai Apuang Kucing serta semua kawan belayan kengelalan yang Jipun anak ungkak tu tadi ya. Jadi ya semua kita dipinta datang ke rumah Simon anak Celariang Radau Undup Laban dekat semayang tak ke merekat kergang ni yang Jipun anak ungkak tak ke apa Frankie kena hari 6 30 hari 5 2006 pengawak tu bermalam sampai ke bala jauh tau datai tumu kaki. Jadi peningat mayu lagi aku dekat nampung macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami. Kita ninga ke lagu terdolong. Lagu ke dibai Eric Abang Ayas.

Ya, lagu ke di by Eric Abang nyari kita ya. Nyari ke terus ke maca sekedar pesan ke bisik diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ngeta sulit datai dari Luna Rita anak Intan tau ke Inai Amy. Mana ke ngeta sulit yang Inai ya ke bernama Lansi anak Bekil. Yang Lansi anak Bekil bak rumah Yal. Ya, bak rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Luruang 2 J2 Kota Semarahan malam 22 bulan 5 2026 Nguan Ulit lalu 23 bulan 5 2025 pukul 9 pagi ngeta sulit yang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kamar melayan. Bak mapai tada miri kucing menyan baliah batarajang suang lundo serta kamar melayan kebukai kengelannya Lansi anak Bekil tau ke Ina Luna tau ke Ina Amy penerang ke selilih tau bertanya ngagai Luna Rita anak Intan ngena lumur 019-8835-1062 tau ke Linus anak Intan ngena 019-8844-632 tau ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngena lumur 013-78-72-810. Jadi aku lagi nandu pesan tu baru. Ini pesan ngetas ulit. Data dari Luna Rita anak Intan tau ke Inai Amy. Mana ke ngetas ulit ni yang Inai ya ke bernama Lansi anak Bekil. Abah rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riviera Lumur 119 Luruang 2 J2 Kota Semarahan malam 22/5/2026 Nguan Ulit lalu 23/5/2025 pukul 9 pagi ngeta sulit niang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kamar melayan hari mapai tada miri kucing menyan baliah Batarajang Suang Lundo serta kabar melayan kebukai kengelanian Lansi anak Bekil tau ke Ina Luna Ina Amy dekat bertanya ngosibi agi kita tau bertanya ngagai bala anak ni yang tempu ngagai Luna anak Luna Lita anak Intan ngenak lumur 019-88-35-162 019-88-35-162 tau ke ngagai Linus anak Intan ngenak lumur 019-88-44-632 019-88-44-632 tau ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngenak lumur 013-78-72-810 ya tadi pesan ngerta sulit ke bisik diterima kami. Lalu kita nguyang ngagai pesan gawai antu tau ke ngintur gang. Pesan tu datari tuan rumah Philip anak Umal. Mada ke pengawak semayang ngau ngintur gang Inaya ke bernama jenis anak Penin. Ngau abak ya ke bernama Umal anak Jimbun. Ke dekat di intu kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Dua hebat rumah Philip Kerpuak Ulu Ningga. Regan dianjuang 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kamar melayan. Bak Kerpuak Ilik Lingga Bantin. Bantiang Langgir Menuang Semuluang Seduku Seriaman Isu Pantau Kucing. Pihak Mega pernah kalau melayan Bintulu Miri
Penerang kesiliak tau bertanya ngagai Philip anak Umar. Ianya anak ni yang tau ngena lumur 013-766-8572 013-766-8572 tau ke ngagai Marilyn anak Philip ucau 011-2683-8583 011-2683-8583 tau ke bertanya ngagai Penin anak Philip 013-823-9457 013-823-9457. Jadi aku lagi nandu pesan untuk baru. Ianya pesan gawai antu tau ke ngintu regang. Pesan tu datai hari tuan rumah Philip anak Umar. Mereka pengawak semayang ngintu regang inaya kebernama Janice anak Penin. Ngau abak ya kebernama Umar anak Jimbun. Kedekat diintu kena 329 hari bulan 5, 2006 hari 5. Baru rumah Philip Kerpuak Ulu Lingga. Regan Anjuan 30 hari 5, 2006 hari 6. Jadi kawan belayan ada minta datai. Ingat kawan belayan hari Kerpuak Ilek, Lingga, Banting, Langgil, Menuang, Semulung, Seduku, Seliaman, Isu Pantau, Kucing, Piak Megak, Bintulu, Ngamiri. Penerang kesiliak tau bertanya ngagai Philip anak Umar ngena lumur 013-766-8572 tau ke ngagai Marilyn anak Philip ucuk 011-2683-8583 tau ke ngagai Penin anak Philip 013-823-9457. Jadi nyak tadi sekedar hari pesan ke sempat dibaca aku peningan. Jadi pesan ke Bukai ya, pergilah pengelola program kami bawa pengelola pagi dekat maca sekedar pesan ke Bisik Dianjung bala peningan kita. Jadi pukul 7 tu lagi kita dekat ningan ke Misa atau ke Misa Kudus hari Minggu. Ya, jadi ngagai kita ke Katolik, ngarap ke kita di TC Radio, lebih lagi kita ke Nadai ke gereja bakal ke lemah itu. Jadi, tu mahu peluang dur kita bersampai, ya. Jadi, sebenarnya kita ningga ke lagu hari Diana Nini. Semina Petaraja Lemun.

0: dalam nama Apa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Hari Minggu Pasca ke-7, 17 hari bulan 5 tahun 2026. Aku Father Jack Nayak, CMF Ari Miri Diocese, Ngulukak Gawai Misa Lemai Tu. Menyadi aram kita yang aku dosa kita, ngana nyediakan diri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Taala ti pemandu berkuasa.
1: Engau ngagai kita menyadi aku,
0: laban aku udah balar berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggalka aku, salah aku, salah aku, ulia penyala aku ti balar kudu. Nia kebuah aku minta Maria ti berberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersembahyang ke aku ngagai Tuhan Allah Taala kita. Awakah Allah Taala ti pemadu berkuasa kasih ka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ka kami.
1: Tuhan kasih ka kami.
0: Kristus kasih ka kami.
1: Kristus kasih ka kami.
0: Tuhan kasih ka kami.
1: Tuhan kasih ka kami.
0: Muliakah Allah Taala baendu ti pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami beri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Taala Raja Surga, O Allah Taala, apa itu pemadu berkuasa? Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Taala, anak domba Allah Taala, anak apa? Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersedia kanan apa? Kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Taala apai. Amin. Gumpul semayang, bersemayang kita, dalam nimet kami minta Ngau ati ansuruk o Tuhan, ngambih ka kami ti arabka penggelapa semua mensia, besi Ngau Nuan dalam mulia Nuan. Dekat ngasih bakati disemayah ia datai ke pengunjung dunia. Ia meruan besi begulai Ngau kami ti hidup, lalu merintah Ngau Nuan bersama Ngau Roh Kudus Allah Taala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Taala.
2: Baca ketarubah, baca ari kerja Rasul bagi 1 ayat 12 ngagai 14. Udah Jesus dibai niki ke serga, sida rasul lalu pulai ngagai Jerusalem ari Bukit Kana, kira 1 kilometer ari negerinya. Lebuah sida udah tamak ngagai negerinya, sida lalu niki ke sadau ti alai sida diau. Sidanya Peter, John, James, Ngau Andrew, Philips Ngau Thomas, Bartolomeu Ngau Matthew, James anak Alpius, Simon kebujang berani Ngau Judas anak James. Semua sidak seruran besampi, sama Ngau sidak ke induk nyengkawum Maria inai Jesus, Ngau sidak menyadi lelaki Jesus. Jaku Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Taala.
2: Mazmur antara, aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
0: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Tuhan meh penampak Ngau pengelepas aku, aku nak takut. Tuhan nyadika kuta nyawa aku, nyalai aku nak takut.
0: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Aku udah minta Siti utai ari Tuhan. Utai tidi giga aku. Ianya aku minta diri diau dalam rumah Tuhan seumur hidup. Ngamik ke aku lih belemati ke pemadas Tuhan. Lalu bertanya ngagaya dalam rumah semayang ia.
1: Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Dinga kaku Tuhan lebuhku ngangau kenuan. Kasih kaku lalu saut mehaku. Lebuh nuan nyebut datai kitu lalu sembah aku.
1: Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
3: Baca kedua. Baca ari surat Santai Peter ti Keterubah bagi 4 ayat 13 ngagai 16. Tang awak ke kita rami gaga ati. Laban kita sama ngau nat ke pemerinsa Kristus. Ngami ke kita tau mega manjuang gaga ati serta lantang lebuh mulia ya dipandang ke. Nanti kita diklese ke orang ketega nama Kristus, kita boleh berkat. Laban roh mulia, ngau roh Allah Ta'ala bisi ngau kita. Tang nanti kita kena perinsa. Awak ke kita ukai diperinsa ketega kita udah munuh orang. Tauka udah ngencuri, tauka udah ngereja penyalah, tauka udah tuyuk ngacau orang. Tang nanti kita kena perinsa ketega kitanya orang Kristen. Anang malu kenya. Tang beri puji ngagai Allah Ta'ala laban kita nyandang nama Kristus. Jako Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.

Aku Tuhan, aku nak ninggal ke kita baka anak patu. Aku deka datai ngagai kita, lalu hati kita deka penuh ngau pengaka.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Baca hari Injil Kudus nitiaka Saint John, bagi 17 ayat 1 ngagai 11.
1: Muliakan Nuan, oh Tuhan.
0: Jesus engkedah ke langit lalu bejaku, apai maya udah datai, muliaka anak Nuan. Ngambika anak ngemuliakan Nuan, laban Nuan udah meri ia kuasa atas semua manusia. Ngambika ia ulia meri penghidup di meruan belama ia, ngagai semua orang ke udah diberi Nuan ngagai ia. Tu penghidup di meruan belama ia, ngambika sida ngelalah Nuan, Allah telah tibendar, engau Jesus Kristus ke dikirumkan Nuan. Aku udah ngemuliakan Nuan di dunia tu, laban aku udah nembuka pengawati diasuh Nuan gerejaku. Ni alai dia tu, apai muliakan aku di dunia Nuan empu, ngena muliati dikemesi aku di muan Nuan, sebedau dunia digaga. Aku udah madahkah nama Nuan, ngagai orang ke udah diberi Nuan, ngagai aku adi dunia tu. Sida endang enggit Nuan, lalu Nuan udah meri sida ngagai aku. Lalu sida udah ngaseka jakut Nuan. Jatu sida namu, semua utai ti udah diberi Nuan ngagai aku, endang adi Nuan megang. Laban, jakut ti diberi Nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sida. Lalu sida udah nerima jakutnya, lalu namu engau bendar aku amat datai adi Nuan. Lalu sida udah adapkan Nuan udah ngirum ke aku. Aku bersempi ke sida, aku ukai bersempi ke dunia, tang ke sida ke udah diberi Nuan ngagai aku, laban sida endang enggi Nuan. Semua utai aku endang enggi Nuan megang. Lalu semua utai Nuan endang enggi aku megang. Lalu aku udah dimuliah ke dalam sida. Lalu dia tu, aku nadai agi di dunia, teng sida agi mengkang di dunia, lalu aku mupuah ngagai Nuan. Injil Tuhan.
1: Pujikan Nuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Bala menyadi dalam Jesus Kristus, saat itu kita ngerami hari Minggu Paskah ketujuh. Jaku babaca hari Minggu tu, nulung kita kena meratika bakani kita uliah nyadi murid Kristus nitiaka penekat Tuhan. Baca Injil sari itu diambil dari John ke-17. Alai endur Jesus bersamping agai Allah Ta'ala apai sebedau napi pemerinsa engau pemerai tegal nyelamatkan manusia. Engau bajaku muliakah anak Nuan. Jesus deka serta sangkup ngereja peneka apai engau nenggah pemerinsa serta pemerai di kayu legang kena nebus dosa manusia. Engau pemintah tu, Jesus madahka iahnya, ia bersedia deka gemaruka diri serta ngesan regang jai. But Jesus jalai ke mulia iahnya nengga kayu regang. Entitu iahnya amat but Jesus nama ageba semua murid ia. Enti kita nerima pengamat engau pemendar tu baru me jaku Peter babaca kedua bisik retika dalam bakitai tang tajapia lantang me kita enti kita sama ngasai ke pemerinsa Kristus tang awaka kita rami gaga ati laban kita sama nat ke pemerinsa Kristus ngambika kita tahu mega manjung gaga ati serta lantang lebuah mulia ia dipandangka. Jesus ukai minta mulia ke ia aja laban semua utai ti dikerja ulia ia ba dunia tu ianya tegal peneka apai ia. Ku ia babaca Injil, aku udah ngemulia ke Nuan di dunia tu laban aku udah pembuka penggawati diasuh Nuan kerja aku. Jaku Jesus mari lalau penghidup ngambika giga mulia ukai kena gemuaska peneka diri empu dan ketegal mulia engau peneka apai. Peter ngingatka kitai babacah kedua enti kita kena perintah ketegal kita nia orang Kristian anang malu ke nia dan beri puji ngagai Allah Ta'ala laban kita nyandang nama Kristus. Basampi iman besaitu yang mega besampi ke bala murid ia. Tajapun ba pengunjung sebedau ninggal ke dunia tu, Jesus bagi berundik ke pasal murid ia. Nama pendiau engau perengai murid Kristus. Nama ke magi murid Kristus nilai ari orang bukai ba dunia tu. Sida ngelala Allah Ta'ala apai engau Jesus, sida enggi Tuhan, sida dikarap ulia apai engau Jesus, sida nerima serta taluah ke Tuhan, sida namu yangnya Jesus endang amat datai ari apai, sida arap yangnya apai meti ngirum ke Jesus, sida age ba dunia. Bala mania di dalam Jesus Kristus kita ulia meda penyan rakup tiba baca ke satu ari pasal gereja Rasul alai sepenggudah ba Rasul pulai ke Jerusalem, sida niki ke belia atas endur sida diau lalu semua sida selalu begempuru bersembayang bebala mayu begulai engau sida ti indo engau mariah ti indai Jesus serta engau sida meniadi ia babiliah tu mai Roh Kudus nurun atas sida baka daun api maya hari Pentikos lalu gemenuhka sida engau kuasa kena niadi saksi Kristus. Awak baka bala Rasul nganti penetai Roh Kudus piak mega kita nerahka ati ngagai Roh Kudus ngambi ulia gemenuhka kita engau kuasa serta berkat ia. Engau nia baru kita ulia niadi murid Kristus nitiaka penekat Tuhan. Ngaku pengarap, aku arap ka Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa
1: pengagak surga engau dunia
0: lalu arap ka Jesus Christ.

0: pendosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup di maruan belama. Amin.
1: Semayan peminta, kita bergempur bersembayang nganti penatai Roh Kudus, begulai engkau sidang murid Jesus, lalu megak engkau Maria, indai Jesus, kita datai ngagai Allah Ta'ala apai, nengga anak ia, keseluruhan bersembayang ke kita, nembiah ia di dunia tu.
2: Awak kenembiah kudus Allah Ta'ala, ngenalam ke pengarap sida nengah jalai ti besmiang ke diri. Tuhan, dinga ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua bangsa nemus mina siko aja Allah Ta'ala kebenar. Ngau Jesus Kristus, kau udah dikirim kaya. Tuhan, dinga ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang Kristen ke diperinsak ketega pengharap. Dekat medak pengawak timrinsak kesidaknya sitik nimit ngau berkat. Tuhan, dinga ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai besawab gawak, serta besmiang ke penyerakup semua orang kenitih ke Kristus. Tuhan, dinga ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke Allah Ta'ala anak, merik penghidup timruan ngagai sidak ke udah parai, udah diserah ngagai ya. Tuhan, dinga ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Apai nuan gemuliakan anak nuan, lalu kami dimuliakan dalam ia. Lebuh kami ke di dunia tu, bersembayang ngagai nuan. Sambut sembayang kami, laban kami endang enggit nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Liturgi Eukaristia. Beberkat meh nuan Tuhan Allah talati pengaga semua utai laban ari pengeraja nuan, kami udah nerima roti ti disua kami ngagai nuan, buah ari tanda engau pengawa jari mansia, ya dekan ya di roti penghidup ke kami.
0: Beberkat meh Allah Ta'ala keselama ia.
1: Beberkat meh nuan Tuhan Allah talati pengaga semua utai laban ari pengeraja nuan, kami udah nerima wain ti disua kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia, ya dekannya di air irup semenggat kami.
0: Beberkat meh Allah Ta'ala keselama ia.
1: Bersembayang bala menyadi ngabika piring aku engau enggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa iti pemadu berkuasa.
0: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan, kepuji ngau mulia nama ya, kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
1: Sembayang atas pemari. Terima o Tuhan sembayang adiraban nuan tita luah engau piring ngenselan. Awak kenengga penggawa benar luah sembayang tu, kami tahu nyengkang ngagai penghidup mulia di syurga. Nengga Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Tuhan engau kita,
0: lalu engau roh nuan,
1: serah ke hati kita,
0: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
1: Adam kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Nyak sigi ngenak serta patut.
1: Endang betul amat serta patut, sigi penggawa engau penyelamat kami. Ba genap maya muji nuan o Tuhan, tang ba maya tu kelebih agi muji nuan engau lebih agi bahasa mulia. Lebuah Kristus Paskah kami udah nyadi ngenselan. Nengga Jesus sida anak penempek, angkat ngagai penghidup meruan, lalu bilia besai perintah syurga, ditukang besai ngagai raban tita luah, laban pemarai Jesus nyadih ke bayar kena nebus kami ari pemati. Lalu dalam pengangkat ia, semua penghidup udah diangkatka. Nya alai gagah hati dalam pengaga Paskah, genap menua, semua raban mensia manjung gagah dalam muji nuan, lalu indah sida kuasa syurga, begulai engau sida malaikat, bala begempung, belagu mulia nuan belama-lama.

0: Nuan endang amat kudus, O Tuhan, pun semua pengkudus. Nia alai gagah kudus pemaritu kami bersembayang. Turun ke roh Nuan baka ambun pagi atas sedah ngambi katau niadih ke kami. Tubuh engau darah kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudih lalu hari penekah ia empu. Ia tama ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti lalu mari terima kasih yang mecahkan ia. Lalu nia niagagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu empah ia. Laban tu tubuh aku tidakkah diserah ke tegal kita. Bahkan ia megama yang makai malam udah tembuh. Yang kau mangku kecalis. Lalu sekali damari terima kasih. Yang nyua yang gagai bala murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu hidup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita. Ngau bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, maya kami makai roti tu, lalu hirup hari calis tu. Kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan. Nyentu akan nuan datai baru. Nia alai dikena kami ngintu penggawa mulaika pengingat pemarai engau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan. Roti penghidup engau calis penyelamat. Mari terima kasih ya laban nuan udah ngumbai kami arwah. Bertunggah mua engau nuan lalu melah nuan. Engau ati ensyuruk kami bersembayang. Ngambihkah kami tingabi bagi bat tubuh engau darah Kristus. Tak bergumpung nia disiti uliah roh kudus. Ingat Tuhan gereja Nuan ngelekai di serta dunia. Lalu baik ia ngagai pementas di penuh. Begulai engkau Pop kami Leo ke-14, engkau Bishop kami Richard, engkau semua bala klerji. Ingat kemega bala meniadi kami ti udah tinduah bala lak andal ke pengangkat. Engkau semua sidah ti udah parai dalam pengasih Nuan. Sambut sidah ke dalam penampak mua Nuan. Kami bersembayang. Kasih mereka semua kami. Ngambika begulai engau Maria darah bungas ti berberkat indai Allah Taala engau Joseph ti berberkat laki ia engau bala rasul ti berberkat engau semua orang santai ti udah ngelantaka tinuan sepemanjaya debak awaka kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruang lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruangka anak nuan Jesus Kristus nenggah ia lalu engau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa? Dalam penyarakup roh kudus, semua mulia engkau basa engginuan, tatai keselama-lama, ya?
1: Amin.
0: Semayang Tuhan. Adipada penggelapa selalu ditempa uli ajar petara kita ikempang nyebut.

0: Lepaskan kami adik semua peniaya, Tuhan, kami bersembahyang Engkau mana kemendakan pemaik seumur penghidup kami. Kami kau lihat ditolong pengasih Tuhan, kami selalu lepas adik dosa, lalu likun adik semua penusa. Sekumpulan kami nganti penggandal berberkati, diberberkat Engkau penatai penggelapas kami, Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, enda ngagi nuan diatu datai ke selama ia.
0: Tuhan Yesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai bala rasul pemaik ditinggal aku ke kita. Pemaik aku diberi ke kita. Andang meda dosa kami, tang pada pengarap gereja nuan, lalu engkau mana kemendar ke ia. Pemaik engkau penerakup nitia ke penekat nuan. Ti hidup lalu merintah ke selama-lama ia.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: Pukul 7:30 lemai. Selamat lemai. Dia tok kami nabu ke berita hari YFM. Ke kerubah tok batang berita. Pekit kumang matabat pesaka asal Dayak. Selangau nuju transformation engau bermacam projek strategik. Telaga air bisik potensialnya di pengeluar besar Semangka Sarawak. Nyarito isik berita. Pekit kumang ngukai seminak mandang ke pemajak gamal raban penyelita ajak dan megak nyadi pelasal berguna mantai ke pesaka asal komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah program ke bangsa tok bempu pangkuk pengawak dalam nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga serta nak lenyau tajak jeman berubah. Program tu megak oleh mantu industri mit ngagai ngagak pakaian asal laban majak mayuah raban nembiak temegah hati mandang ke pakaian asal. Kapan pelimen kapit nyak mansut ke jakut tu bak pengrami mantal pengrami makai malam gawai Dayak 2026 renggat pelilih suang di suang. Bak pengraminya Joyce Elisa Jantum diciri nyari kumang gawai Dayak pelilih suang 2026. Maiwa bengkah projek pemansan besar di Atuk Benung serta dekat di Pejalai ke Bakandang Menua Selangau. Kaban Kaunsel Negeri Aduan Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang pada antara projeknya yang kau mengagak komplek Lumbak Ngomain Selangau ke berungkus 11.5 juta ringgit ngau mengagak kuartus pengerja pengawak perintah serta Sarawak ke berungkus 48 juta ringgit. Belak dipejalai ke ianya projek ngangkat ke pemanah klinik pengerai tepus ti bungkus 7 juta ringgit ngau klinik skuau bungkus 3 juta ringgit. Bak sektor pelajar pengawak ngaga upis pelajar pelilih Selangau ke bungkus 3 juta ringgit ngau sekolah menengah kebangsaan SMK Selangau ke bungkus 81 juta ringgit megak nyari projek berguna dalam ngenegap ke pemansang pelajar bersitaknya. Yang mansur ke jakut tu bak pengrami berjali ke sebuah pasaraya ngau hotel di Selangau. Berebak ngenya Christopher Gira megak mada perintah megak cakah ngemanah ke rentayan Jalai Alun di kandang menua Selangau. Antara projek kedekat di Pejalai ke ianya projek Jalai Ulu Mukah ke berungkus 65 juta ringgit ngau Jalai Ulu Uyak ke berungkus 200 juta ringgit. Kedua projeknya dia tu benuan dalam proses tender lalu dipelabak dekat berengkah di kemujual ujung tahun tu. Kelimpah harinya, hari baru agia belanja agensi pemansang wilayah Tengah Rajang Milda perintah megak udang menaga sekedar projek Jalai Alun strategik. Antara ke dikemenaga ianya ngagak Jalai Alun dari rumah sebeli ngagak rumah Imuang Ulu Mukah ke berungkus 175 juta ringgit. Projek tu dikenak ngemanah ke akses menua pesisir serta ngemuntang ke pengawak ngangkut produk bertanam. Bak perkara sebaka Insinyur Christopher Gira percaya pengawak muka sebuah pasaraya ngotel di pelilih Selangau nyadi bukti nyata pelilihnya jampak mansang nyadi palan penumbuh ekonomi baru di menua pesisir Sarawak. Ko ia nerang, pengawak beranak ke Pukok, ke digagak company menua tu, ngayan ke pengandal, pemeranak Pukok, ngagai potensial kandang menuanya. Selangau tidulu menyok, seminak nyadi palan transit. Dan dia tahu nyari palan penumbuh ekonomi menua pesisir di modern serta progresif. Pengawak muka kedua premisnya dikarap ke ulian nyungka aktiviti ekonomi serta muka peluang gawak buat pilih menuanya. Kita ada tahu menua mendiang ke berita RYPM. Telaga air bisik potensial jadi pengeluar besar buah semangka Sarawak. Sampai Menteri Berupis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ngau pemesai tanah bak sitaknya urang ti bertanam patut ngambil peluang nambah kasih utai tanam sidak. Nyalai perintah dekat nyukung pengawak ngangkat ke kualiti pengetan ngau market buah semangka di hasil ke hari telaga air. Datuk-Datuk Abdul Rahman mansut ke perkaranya lebuh di keranau media pengudah pengerami nyerah ke input bertanam agih fasiliti bertanam AFF bak telaga air Kuching. Balau orang bertanam bakanan menuanya muka diperansang ngenak teknologi bertanam moden dalam ngemujua ke revolution bak sektor bertanam. Bisik 104 ikut orang bertanam mari genturan pelilih Pantai Damai nerima bantuk bertanam bak pengeraminya. Pengawal tingenak Dewan Mayuah guna ti disedia ke perintah Sarawak patut diguna ngau penuah. Tok dikena ngenegap ke penyerakup serta nyukur pemansang komuniti dengan bermacam aktiviti di berpelasar ke komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Adun Opa Billy Sujang madah palanya ukai semutai berguna aja dan megok nyadi palan penyerakup komuniti dengan aktiviti lama pelajar ngomai nasal. Ia maksud kejakut tu bak pengalami menjadi kedewan mayuh guna kampung serayan baru di Lundok. Ia megak mantai ke pramu dekat ngangkat ke pemanah kot futsal ngau volleyball bak genturuang peniaunya. Bak pengalami bukai Billy Sujang madah ke sebuah bangunan setengah konkrit ngau tangga baru dekat digagak berumah adat Lang Ngindang di kampung Perian Lunduk. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat ngemesai ke kanan dur rumah adat Lang Ngindang lalu ngaunya uliang angkat ke pengelantang ngau perengka guna untuk komuniti menua dia. Ya mansut ke jakut tu bak pengalami ngintu ulang tahun keempat rumah adatnya. Bili megak ngarap ke ketuai komuniti ngau ketuai Raban Bansa KMKK boleh merik kerjasama rat ngakai serakup Langindang Kampung Perian. Kebuah pihak laban serakupnya bempu tanggung pengawak besai nyari gerempuang ukai di kuasa perintah NGO Dayak tingetan ke adat pesaka asal bangsa Dayak. Pengeransi yang ngetan ke identiti budaya komuniti Dayak berguna ke sukuang arima yang bengkah harapan ngambil ke pesaka asal terus dijaga serta ditampung rebak dudiari. Pemansang ukai seminar fokus ngagai sukut infrastruktur ngau ekonomi ajak dan megak mungkur pengelantang rakyat serta ngada komuniti ti berpengerai serta tegap. Berindi arinya pengawak ngatur Sarawak Sunrise Aerodance edisi Bintulu 2026 di pedak nyadi plasal dikena ngenegap ke penyerakup berkaban ngau semangat bergulai antara rakyat Manyuah. Kaban Kaunsel Negeri Aduan Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah program Nyak Megok sebagai hari pengawak ngelaku ke gaya penghidup berpengerai ngau komuniti di Regas. Ia berjakuk jadi ke programnya di Bintulu. Urung 400 ikut penerita bisa ngemasuk programnya. Timbal di mana jadi ke bukti komuniti di Bintulu lalu ke Manyuah agak program gaya hidup berpengerai dengan aktiviti di berpelasal ke komuniti. Sidak jenepan bersikal patut ngemeran ke cara defensif serta seluruhan berarti ke gaya ngelingi ti nyerangkum penatai perengkap pengangkut bukai bakal kereta ngemutusikal. Nitih kepenerang hari Presiden Gerempuh Berbasikal bagi Menua Kuching Irawan Sudarsono sidaknya megak dilalau ngasi katua jalan alun dikena nyeliah ke penusia berbadi ngauraban pengguna jalan alun ke bukai. Ia maksud kejakutnya lebuah nguluk program Kuching Car Free Morning KCFM 2026 di Kuching. Kimpin merik penyedar pasal penglikun berjalan alun ngagai komuniti tak ngenak basikal nyari titik hari batang fokus program nyak pagi tadi. Program kediatur Dewan Badan Raya Kuching Utara di BKU nyak megak bisik manang ke pengawak berbasikal rindu hati penyawah 5 km tak dipasuk urun 100 ikut urang tak ngenak basikal. Dikena ngujung ke berita, tuk batang berita dibaca baru. Sekit kumang matabat pesaka asal Dayak. Selangau menuju transformation ngau bermacam projek strategik. Raga air bisik potensialnya di pengeluar besar Semangka, Sarawak. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Muhammad Al-Khaldi Shamsawi dari Bilik Berita RTM Kuching serta di Salim Matthew Abu, Salam Malaysia Medani.
1: Sar itu, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi Awam Kuzi Negeri kedekat Bawum dalam kandang 5 hari berupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bayar keterubah Tuai Pemegai Menua nerima tabi basa diraja dikenak nanda kas bedaun bersa baris ke dipasur 105 ikut pemesai ngopala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis dibetuai ke DSP Henry Anbaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol tim mandang ke pengusaha reti mengatur awam dengan polisi kena di pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam Kuzi Negeri dan saya benar reti berjurai ke menyebutkan perkara ke pegawai mengatur perintah pemansang ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jalanlah cerita lama Sarawak itu disedia ke Ofis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, lagi sekelas jalan kami bawa sadar lemai. Dan kita ke baru muka radio. Terima kasih lama milih wifi session. Berinang kita lemai tu ya. Lebih lagi kita ke benua di rantau jalan. Yang ke dekat ngau ngemata ke ngelami ke benuangnya dia tu Bapadang Merdeka. Terima kasih kerana mengalami Music Kuching KMF 2026.

Bar Tapanggau hari hati antarabangsa kalau hari menua tu ya. Sudah tentu sekedar hari bala peningat kita menua ngagai Padang Merdeka jam ke datuk ya. Kita maimah megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngau air irup ke bisik dijual. Terimpah hari ngasai ke penerbak ngelantang ke ati.

0: Teluba Perinang, bawa Sada Lemai.
1: Ini dulu.
0: Yakut Tunik yang lagu ke Dibai Angela Latar Jua. Berpadu nyawa Ngojoni Amal.

0: Aidil Adha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi.
2: Nyak kade gerah pegawe ngau hari bulan nyambut hari raya haji. Ya kita lain telah sarito peningat lama Priska bisik pengawak bisik diatur ya. Minggu kebukai kau. Kita terus berperindah atau ke aku dekat berkongsi sekedar info kau bala kita malam tu. Lepas kita dengar lagu-lagu gawai ke mega kita ke benua Berundiang. Kau ngau gawai tu ini tunggak kita. Bisiknya nak boleh pulai tapi lagi kita di Senanjung makanya bisik pelanggu belanja menyak ya atau ke kerja menyak maka kami meh sekedar ajak boleh pulai begini kita wayau ya ialah kita berlama pulai ya dan ada ngawak tahun bukai gak kita ingin tahu gawai lain kau kita sebilik buat rumah panjang.

di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

ikut tempoh 11 hingga 15 hari bulan 5. Yang ini akan penerang repair servis Baterina Sarawak. Kesnya ditemu hari 41 sampel sudah diperiksa bak jelu ya. Kedua kesnya nuntung ukuai lelang tinggal di luruang Upland 9 Ngau Bau. Tiap ke penerang penyakit rabies sudah berhampir diketup ya ukuai atau ke diklama ukuai Ngau Mayau. Lalu berindak ngenya ukuai ke ditupi nak ditucuk vaksin lalu nak dilek berkedayau. Jadi kita dilalau aneng sekali kita tampih ngau jelu tupi ke lalang ya. Ke lalang ke benar ya. Kita nangin takut ukuai atau ke mayaunya kena rampit rapis. Kita tegok kita, tegok mamak kita nak pulai ke penusah lagi. Kita kena ketuk tau ke kena kelamak patut terkalanya mansang ngagi klinik ke cerita. Laban pengawak dijampak nganjuan diri uli yang nyelamat ke nyawa.

yang ambil ke bala peningan mu pekit kumang iban dayung sanggun keligit ulau-ulau ngau keliang belawan peringkat bagi menua miri 2006 udah pen diatur nak malam hari 6 tu tadi ya. Kalai Vanessa keberumur 24 tahun hari muka. Jadi kumang Iban. Lalu Malini 24. Hari bangsa Bidayuh Iban. Kategori Dayung Sanggun. Lalu Reni 24 Peturun Saban Lumbawang dari Long Banga. Peluan ya dia tu nyadi keligit orang ulu ya mereka pengagati ngagai semua tidak akan sudah boleh gelau sebagai gelau kumang ya hari muka tu ya Vanessa. Jadi bak kategori keliang belawan Nabi Sebuyang 21 hari bangsa Iban hari Miri Mujur jadi champion. Hanya tadi pemutus pekit pemasyik kamar atau ke pekit kumang Iban Dayang Sanggun keligit ulu-ulu ngau keliang belawan renggat bagi menua miri 2006 ke diatur hari 6 tu tadi.

0: Tuya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, nyat tadi lagu gawai. Tuak gawai. Ya, kini gaya tuak kita, wai. Ya, babaku dah babas tu bubu kita, babaku, ya. Kini gaya tuak kita ketahuan tau, bisa, wai. Nyat tadi peningan mayu, lah. Tak ada bala peningat kita. Kakak sudah bergagak ke

Seriaman Datuk Seri Doris Sophia Brody ya. Aku bisik nengkau hati aku ya. Mana nak pesan ya. Kalai mensia mayu ada pinta terus kemeran ke ulah berklimat nak belajar di rumah pengalami gawai ke dekat latai. Aku berhalai pihak yang bisa madah ke laban reka minyak dunia kena tentu berindik hari sebelah nemu penyarut Asia Barat udah ngeruka ungku sepenyidu rakyat ya. Berindik nya kita patut merambu belanja di kediri hari masa belanja ya. Tapi lagi kak gawai.

Ya, mana benda dia? Kena kita yang rapit ke kawal. Hari pupu Raban Bangsa. Ya, dia pernah minil pas pukul 8 malam. Kita lagi berperina ngau lagu-lagu. Malah peringat lebih lagi. Kita ke benua melelak jam ke dia tu.

Ianya tadi lagu ke di baik heli badu kiruah. Ia peningan mayu dah tentu sekedar di kita jam ke dia tu kiruah. Hanya dia ke diri kak gawai kabar aku. Baru bina udah ngayan ke buat udah lucu buat. Aku biar yang mereka sama dalam mai ngagai bala peningan kita. Ina peng ke bisa nyapa ya. Saya enggak ina cur. Kalau peningat ke bukai, ke tuah mendiang ke kami. Biar kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tu. Ya nang lecok peningat leban. Lagi bawa pemerintah malam kita dekat di perindang. Meliza lagi ya. Lalu sekedar hari kita pelabak ku.

pergi lah awal 2 pagi tak dekat pukulan dengan aku Sam ya. Nama kini bagi topik dekat di pejurai ke kami dua ya. Sama-sama mata Facebook YFM. Kami ke bisik di perundian ke kita ya. Kau ngau gawainya. Ya nak kata aja aku bergulai ngau kita bawa sadalman. Terima kasih ya bala peninga ke Agi.

Jadi tinggal ke kita ngadui tek lagu ya. Lagu Ali Ari Melissa Francis wa pengenek tua. Lalu ditangkan namaan KMP. Berami baru. Nyatau mumpuk dari aku. Selamat malam. Bye-bye.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 pihaling ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 pihaling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Balai.
1: Saat itu, 17 Mei dalam tahun 1991, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kuzin negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib bahasa diraja dikenak nanda kas bedaun resa baris ke dipasur 105 ku pemesai ngopala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Henry Anbaya. Program itu diatur ngau penuh adat serta protokol di mandang ke pemesai reti ngatur awam ngakak polisi kenyadi pelasan memansang ke Benua Sarawak. Awam kursi negeri nang saya menariti menurut pencurai ke mayu berkat perkara ke pekawal mengatur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jalanlah cerita lama Sarawak itu disedia ke Pusat Krim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
3: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Sheila Latajua, lagu kedibak yang kena mungkal segmen pemerindang malam kita yang malam tu lagu kedibak nama kunci misteri hati. Selamat malam ke semua bala peninggal kita. Ya ke malam tu, terima kasih lah bagi terus segulai sejalan dengan kami bawa YFM. Hari yang bertemu pagi tadi nyentuk ke jam ke dia. Ngarapkan kita sampai tinduk meh malam tu lebih lagi kita kebising ngulu sekedar pengrami. Baiknya pengrami makai lemai atau ke pengrami-pengrami kebukai nyerumak pengrami hari gawai ke dekat datai. Kita benung bergulai ngau diri sebilik kini malam tu na. Ya, Pak Sengman, pemerindang malam ke malam tu peninggal kita bergulai ngaku min. Tentu hari dia tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi tusun program kami nadai berubah bak malam hari minggu kita. Jadi bak jam akan terubah tu lagi urung pukul 9.30 malam. Baik kita mendiang ke siti program ke dikeluar ke Monica Midi. Ianya aku boleh penampak. Jadi berita malam dekat ditabur terus pukul 10 malam tu lagi. Mudahnya lagi peninga punah mendiang ke berita malam mari YFM. Kita dekat ninga ke Pelasa Jurai 6.35. Siti program ke dikeluar ke Penny Ribut RYFM. Jadi pukul 11 malam tu lagi kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western. Mulai ngaku berindang kita berpelama sejam-jam ke penudi kita malam tu ne. Kira kaku nancang tali perau YFM ke 24 jam ne. Tang nak ngetu nakanya aja labana dekat terus berindang kita ngau timang kerebak tawa sari pukul 12 tengah malam nyentuh ke tumu pagi pegila. Okey, berpindang kita ke sekali tu sebedau. Mari kita ninga ke program Aku Boleh Penampak. Lagu kedai baik Richard Joss ke sekali tu. Api Pelita.

Balam menyadik dalam Kristus. Begulai baru. Begulai baru kita berarti ke siti gi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ya ngagi apai di serga. Laban kemari kita peluang begulai baru bak program tu. Ianya siti program. Kendang diungkup ke ngagai peninga, tidakkan ninga ke cerita kerja aja Tuhan tau ke kesaksian. Lalu pak program Aku Boleh Menampak tu megak endur kita tidakkan berkongsi ke cerita dirimpu tau ke cerita orang bukai ke bisi nyadi. Endang diperansang berkongsi ke ceritanya bak program tu. Ngambil ke penampak tidak diasai ke uliah merik penampak megak ngagai bala menyadik Kristus kebukai. Bala menyadik dalam mengharap Kristian semua. Endak semua induk ngau lelaki. Endak semua induk ngau lelaki. Tiniri keruang bilik di dunia tu. Ketegal pengerinduk kepangan diri. Tau kebesulu, sebedau. Jadi tau keniri keruang bilik. Laban bisi megak sekedar ari urang ti jadi ketegal ke disabuang apa indai tau ke disabuang diri sekaban tang kati enti urang kejadinya tadi ukai engkau pengerindu ukai ketegal disabuang tang ketegal di jayau kati enti urang kejadinya tadi ukai engkau pengerindu ke amai ukai megak disabung jadi tang ke Tegal ke dijayau bekeni penghidup ruang bilik ke didiri ke engkau kuasa pemetang. Jadi cerita kerja aja Tuhan tau ke program Aku Boleh Penampak kita ke minggu tu nang bisi pekawul engkau pekara tau ke utai ke dikumbai orang tadi jayau. Jadi cerita kerja aja Tuhan tidakkah dikunci ke sekali tu ditusi siku padri tau ke fada ti merkat ke pengawak sabung jadi bak sebengkah gereja di menua kita Sarawak ditu. Jadi lebuh fada tu tadi dekat merkat serta ngatur pengawak jadi melaki bini bak sepasang orang kedekat jadi induk engkau lelaki kedekat jadi tu cukup nyelai ari orang bukai kasama dekat diatur pengawak jadi melaki bini mayanya. Jadi ya ke lelaki tu tadi berupai amai kasak-kasak dalam gereja. Lelaki tu kasak-kasak dalam gereja. Ndak entu likun, ndak entu entap duduk. Diserta kengau jaku lelaki itu ke inggar. Serta endak lantang medak pengawak. Merkat ke ya ngau pangan induk ya di dalam gereja. Ya tu bejaku ngau inggar serta nak lantang. Kelebih lagi lebuh pengawak merkat ke jadi melaki bini itu bedau datai tau ke bedau berengkah bedau datai bak sedua ya. Jadi kepuas ya ti kasak-kasak dia lelaki tu lalu ngangau lalu ngansak fada ti mayanya benong berkat ke orang jadi melaki bini ti benong berkat ke orang bukai ti sama belak datai mayanya jadi melaki bini. Jadi ya tu tadi ngangau ke fada tu ngambil kejampat agi ngatur ya jadi. Ngambil kejampat agi ngatur ya jadi ngau pangan induk ke sama ngau ya datai mayanya. Jadi laki tu madah ke diri. Lelaki tu madah ke diri. Nadai mayuh awak. Serta bisik pengawak bukai ke dekat di kerja ya. Udah nyak lagi. Lelaki tu megak madah ke diri. Kelalu lama nganti gintir sedua ya. Kedi berkat jadi melaki bini. Laban pengawak merkat semiang jadi melaki bini maya tu ukai seminak sedua ya jatang mayuh megak
laki ngau induk bukai pasang bukai ke sama dekat diberkat jadi melaki bini bak gereja. Jadi udah keninga lelaki tu enggai baduk-baduk berjakuk ngansak fada ngerumban. Ngerumban ia jadi melaki bini ngau pangan induk itu tadi. Dia fada mayanya lalu berjalai. Ia berjalai nuju lelaki tu ngau induk kedekat ngau ia jadi. Jadi lebuh fada tu tadi datai bak induk ngau lelaki tu tadi ia kedekat jadi tu. Ia berarti kegamal pangan induk atau ke induk ti dekat jadi ngau lelaki keinggar serta kasak-kasak tu tadi. Nyelai amai. Induk tu baka kebeli mendiau. Lalu lebuh ia berarti ke lelaki tu dia ia medak tubuh lelaki tu bisi utai dikena. Lelaki tu bisi nepan ke siti tinjian bak jaria. Tinjian tu ianya tinjian penunduk. Kedikena ia nyayau induk kedekat enggau ia tu jadi. Nyadi lebuh fada tu medak utainya tadi. Ia lalu nemu induk tu ukai ati amai dekat. Jadi enggau lelakinya tadi tang ke Tegal jayau ke dikena lelaki tu ianya ari tinjian ke dirasuk ke dikena lelaki tu tadi di nunduk ke induk tu ngaso induk tu lalu kak ke lelaki ti dekat engau ya jadi tu tadi. Jadi udahnya fada tu lalu nanya induk ke dekat engau lelaki tu tadi jadi. Ia nanya sekali ke ia amai sayau tahu ke amai dekat jadi engau lelakinya. Jadi induk tu nyawut. Induk tu nyawut ia madah ke diri. Madah ke diri endang sayau serta dekat jadi engau lelaki tu. Tang deh kenyelai. Ya kenyelai tadi cara ia nyawut. Cara ia nyawut fada tu berupai nyelai. Tajak umur ya agi biak. Tajak umur ya agi biak. Tang cara ya bejaku nyaut fada tu munyi ini orang ke bejaku. Munyi ini orang ke umur 100 tahun bejaku. Jaku ya megak lubah bergetar serta nunduk. Nyak meh Tegal tau ke pangka ari jayau ke dikena lelaki tu nguliah ke induk tu tadi. Ari tinjian ke dikena itu tadi. Udah fada tu nanya induk tu tadi. Lelaki ke dekat jadi ngau ya. Lalu ngansak baru fada tu. Yang ngansak fada tu baru ngasuh fada tu. Anang mayu hutai tanya. Tang ngasuh fada tu ngatur ia ngau induknya jampat agi jadi melaki bini. Tang ke sekali tu. Fada tu lalu berjaku munyi tu ngagai lelaki tu. Fada tu madah ke diri ia nemu lelaki tu ngena utai. Ngena utai tak kengena jayau. Ianya tincin bak jari ianya dikena nunduk serta ngasuh induknya dekat jadi dekat ke ia. Jadi lebuh lelaki tu tadi ninga ninga fada munyinya. Ninga fada tu nyebut utainya ke amat. Ia lalu terkenyit. Ia terkenyit, ia nak nyangka fada tu nemu. Ia nak nyangka fada tu uleh medak serta nemu rahsia ia. Jadi udahnya lama lelaki tu ndak berbunyi. Lama ia ndak berbunyi. Udahnya baru ia madah. Ia madah ke fada tu ketegal keran amat ke induknya. Ketegal keran ke induknya. Dia kabarnya bisik madah ngagaya. Bisik orang nyual batu penunduk. Tau kejayau dikena nguliah ke induknya. Laban lelaki tu kira ke orang tiba duit. Bisik duit. Rega tincin ke bisik batu penunduk jayaunya tadi. Terus dibeli ya. Laban ia kendang orang ke bisik duit. Udah tincin ke bisik jayaunya tadi dikena. Ia lalu buliah induk tu. Ia lalu uliah, nguliah ke induk tu.
laban induk tu Allah, laban jayau tincin kedikena lelaki tu tadi. Nyak meh kebuah induk tu tadi berjakuk lubah, berjakuk baka orang tuai serta baka kebanga tau ke belik-belik di pedak orang. Tang lebuh father merekat ke seduai tu tadi, lebuh father merekat ke seduai, dia ngau kuasa Tuhan, ngau kuasa kerja aja Tuhan, semua kuasa pemetang, semua kuasa sitan, bak tinjin kedikena lelaki tu tadi, nyau magang. Kuasa pemetang, kuasa kena manah mbak tinjian tu tadi, nyau magang. Lalu kais minaknya aja, lebuah kuasa pemetang, kuasa sitan, nyau ari tinjian, tau ke ari. Ari tinjian kedikena lelaki tu tadi. Dia induk kedekat ngau ya jadi tu tadi megak tekalaknya. Lalu sedar, ia sedar ke diri, ia nemu diri, lalu sedar. Artinya tadi bakal orang ti baru ngeledah hari tindu, hari mimpi. Jadi lebuh induk tu ke sedar, tau ke ngeledah hari jayau, hari pukau, hari jampi, ia utai kenyalai ianya. Induk tu madah ke diri, endak ngelala lelaki kedekat ngau ia jadinya tadi. Lalu cara ia berjakuk megak udah berubah, endak bakal orang kebelik-belik lagi. Induk tu pulai baru ngagai ia ke asal. Retinya ngelamak tu ia bakal ke kena pucau, kena pukau, lebuh lelaki tu ngena jayau bak tincinnya tadi. Nyak mesti cerita ke bisinya di bekawal ngau ngena kuasa sitan, kuasa pemetang dikena nguliah ke orang tidak kedekat hati. Ia kenyadi bak sebengkah gereja di menua kita itu tang kuasa pemetang, kuasa sitanya Allah laban sampi ngau semiang ke diberkat Father dalam gereja. Bala menyadi dalam Kristus semua tetap tegap ke pengarap kita ngambil ke kita itu tadi. Enda Allah laban umbuk sitan bekena ke kuasa kena manah, nguliah ke, utai ke. Nak patut diimpu kitai. Lalu sama me kitai, netap ke pengarap dirimpu, ngambil ke kuasa pemetang, kuasa sitan, enda uliah tamak ngeke kitai, laban kuasa Roh Kudus ke ngelindung kitai, ari penyai, ari kuasa pemetang. Arab kecerita bab program aku boleh penampak ke sekali tu sama meri ajar ngagai bala kitai lebih lagi menyadi dalam Kristus semua. Jadi kita bisi cerita kerja aja ya. Anjong meh ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Jadi meh saksi Tuhan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

Dua ikat lagu dah kena merindang kita. Awak pemerindang malam. Dulu akhirnya tadi lagu kedai by Roslina Bilong Kemari Ngejang Pergi. Anang ingat lagi ni. Hanya kat datai tengah malam kita ni. Jadi ditangkan dengan lagu dari Ricky Anderson, Lindung Tiang. Pukul 10 malam terlagi. Mari kita mendiang ke berita. Kita tabur terus dari YFM Iban di Kuching. Lalu bertemu baru kita gulai baru buat jam kedua terlagi peningah pengundah mendiang ke berita lagu kita ke sekali itu Joshua Josh.

Selamat malam, peringat bulan yang aku, Min Meliza Ryan, bawa berita malam hari Minggu 17.25.2026. Kenyau hari tahun 2023 nyentuh 2025 8.83 juta ringgit subsidi yuran penyaga ngah pelajar tumun biamit udah dibayar Perintah Sarawak ngagai 726 institusi pelajar tumun biamit IPAKK. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit ngah pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah bayarnya mungkur 9,746 ikut Nembi. Bak tahun 2023, 2.48 juta ringgit disediakan ngagai 2,597 ekor nembia bak 280 institusi. 2.5 juta ringgit bak tahun 2024, ungkup 174 IPAKK tibisik 3,175 ekor nembia, lalu bak tahun sitik tu kemari 3.85 juta ringgit disediakan ngagai 3,974 nembia bak 272 institusi. Bantuk subsidi RM1,000 tu disediakan ngagai ruang bilik ti kurang penatai pemisik baru hari RM7,000 dikena nentu ke gaya ekonomi endak nyadi ke penangguh alai nganjung anak sida nerima pelajar tumu. 9 perkara bak baru sempekat Malaysia 1963 MA63 mujur diputar ke Perintah Madani dalam tempoh semina 3 tahun sidak merintah menua. Menteri bak upis Menteri Besar Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada hari 29 perkara 13 harinya sudah diputar ke Nengah Konsil Atur berjalai ke MA63 tiba Chairman ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara pemujur besar ianya netap ke upis Kejar Raya ngau upis Parit ngau entali air Sabah serta Sarawak jadi upis teknikal ngubah Akta Upis Asia dalam menua dikenak masuk ke pengari kandang menua tu serta negap ke badan kehakiman. Perintah Madani Mega udah merik belanja khas interim 600 juta ringgit ketiap kandang menua enti dibanding ke semina 125.6 juta ringgit bak tahun 2022. Projek mengangkat ke pemanah koridor Sungai Sebelah di Kampung Sungai Benang Kabung dekat dipejalai ke dalam dua renggan. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Datuk Martin Ben Mada, projek barenggat ke terubah dekat berguna ke ungkus 21 juta ringgit dengan renggat kedua berguna ke ungkus 38 juta ringgit. Barenggat keterubah mungkur pengawak ngagak struktur penyaga tebing sungai ngenak dinding batu di panjai kira 425 meter. Renggat kedua ngawa pengawak ngagak dinding batu bak tebing sungai di panjai kira 535 meter. Projeknya dekat ditender bak suku kedua tahun tu berpanggai bak gaya pemesai palan. Projek tu dipejalai ke ngenak dikena nagang air masin tama ari Sungai Sebelah ngagai kandang kebun. Nyedia kekuasa ti kompetitif antara perkara ti narit ati orang meranak ke pokok di Sarawak. Kebuah bukai yang kaum penduduk strategik menua tu tiba palan bak rantau Asia Pasifik serta infrastruktur logistik tikas dunia. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong Mada, Sarawak ngembuan penyangkai kapal tasiak dalam serta terminal gas asli cecair LNG keempat di pemadu besar di dunia. Ngau tu, udah narit hati orang meranak ke pokok bak sektor tiba pelasar ke kuasa bakal industri berat serta minyak ngau gas. Komitmen Perintah Menua negap ke industri kurang karbon udah merik penglebih ngagai Sarawak ngap Bintulu ditetapkan jadi kluster industri kurang karbon keterubah di Malaysia. Perkara bukai disediakan ngai orang beranak ke pokok yang kaum insentif tanah perintah. Empat ikut orang mujur dibaik keluar ngau selamat dari Taman Negara Bukit Lambir Miri 9.95 minit demalam.
Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Mada, Siko Ari Sidaknya ianya induk ke berumur 34 tahun direport ke Nyau Kaluput ke Tegal ke lalu lelak baik Nike Bukit urung pukul 4.30 minit lemai kemarin. Tengujung ke Sida ndak boleh ndak bertelepon ndur nguliah ke bantu pansut Ari Palannya. Empat ikut Sida tu ke berumur antara 33 nyentuk ke 35 tahunnya. Tajak pihak udah diserah ngagai Sida Upis Menteri Pengerai ngambil di persa ngau sila agi. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya Ari Bila Berita RTM Kuching.

0: sejalai.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri kedekat Bawum dalam kandang 5 hari berupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib bahasa diraja di tengah-nanda kas berdaun bersah baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Henry Anbaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol tim mandang ke pengusai reti mengatur awam dengan polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam kursi negeri dan saya benar reti mundur pecurai ke mayu berkat perkara ke pekawal mengatur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jalana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Okey, lagu Ayun Lundai Kedibai Ita Median, lagu kena bernama Rindang. Ya, tajanya ke malam ni, ngarap kita nak kelalu teruna-runa tau ke Rindang mana. Suruhan berjaga, suruhan berhati ke nama utai patut ke diperhati kelebih lagi bak pengawak kita, bak batang tubuh kita, yang kaum bak orang bukai mega. Anang kelalu Rindang, kelebih lagi kita itu tadi Rindang, bak pengawak ke nak mana atau ke nadai mai penguntung ngagai kita. Lagi bersama malam ke semua bala kita, kelebih lagi kita ke benuang mendiang ke kami, baiknya ninga ke kami ngena portal radio RTM, sau ke ninga ke kami ngena RTM Click. Jadi terus merenang kita ngau lagu kuda dipilih aku, jadi to lagu Ari Sylvia Banyi, anak temuai, dan yang lagi dekat mic kita ninga ke Pelasar Jurai 635 ke dia keluar ke Penny Reboot Ari YF.

0: tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya.
1: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Puji Tuhan, terima kasih kita bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Kita bertemu baru ke Minggu Tok Bala Peningah. Lalu aku ngarap ke semua kita, ngarap ke semua bala peningah kita, nak ngira di nindu kita, semua ngembuan hati ke lantang, ngembuan hati ke gagal. Jadi munyi ke udah di semaya aku, dua minggu ke udah. Topik berkau ngau hati ke papas, racun penghidup dekat di tampung kita baru ba atusun ti kedua. Jadi nanti kita lagi ingat ba atusun ke terubah subak kita habisi berjurai ke nama reti ke papas tu tadi, lalu nama kebuah kita mensia ngembuan hati ke papas tau ke bergede ngage orang bukai, lalu mega kita mega udah berjurai ke nama kebuah hati ke papas tu tadi cukup bahaya. Abak penghidup kita mensia, kita dah nemu munyi ke disebut aku ba tusun ke terubah subak Napoleon Bonaparte, Julius Caesar ngau Alexander the Great. Tiga ikut lelaki tik kering serta terbilang Rita terbangkal nama, sidak tiga tu ngemuan sebangsa racun tik cukup bisa. Ianya begede. Hanya meh utai kari pejurai ke kita, haba tusun ke terubah nanti kita lagi ingat mayanya dua minggu ke udah. Jadi ke minggu tu aku datai baru begolengo kita, kita ngemai topik ke sama mega. Ke minggu tu kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup, bak tusun tik kedua. Lalu udah bisik bamu aku, bisik datai sekali lagi bergulai dengan kita, berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup, Reverend Pastor Tony Meyer. Jadi ngotok ngelalu ke penatai nuan sekali lagi, Pastor ngagai studio ke Sarito, Shalom, selamat datai, terima kasih oleh datai Pastor.
1: Shalom, terima kasih ti udah ngalalu kaku datai ke kunti kita pun pini. Jadi aku ngarap ke semua bala peningah mega diberkat Tuhan belamaya.
0: Ya, jadi kami nang semampai ngarap ke semua bala peningah, kelebih lagi kita ke seruran bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai ngebuan berita ke mana lantang-lantang hati, lalu nada ngebuan hati ke papas ne Pastor.
1: Ya betul. Nawak ke kita nya tadi baka mata panas mancal pagi hari, lalu kita nya tadi ngingat ke pemanah Tuhan ti selalu badas, ti selalu ngiring kita, ya merik kita panas, lalu ya mega merik kita hujan, lalu ti kada tanam kita mega subur, lalu ti kada jemul kita mega rangkai. Jadi nya meh pemanah Tuhan kita ya. Oh.
0: Ya, ati ti lantang ubat ti bisa. Tanti kita ngemuan ati ke papas, ati begedi, ati bingking, direk menjadi ke papas tu deh. Dia ya nyo baka pisa nguyum lebuh ya udah mansau, dia ya nyo dekat pambus ne Pastor. Bahaya ya ante udah pambus.
1: Ya, nah,
0: kita pedis kita.
1: Ya, pedis medah ya. Banyu udah pambus.
0: Oh. Ya, atau kita percaya semua bala peningah kita sari tu ngembuan hati tik gagah. Han ada utai tik ngasus tidak ya nak lantang hati
1: ne Pastor. Amat, amat. Daban hati tik gagah ubat tik bisa gagai pengelantang ngagai kita.
0: Jadi Pastor munyi ke udah disebut aku hari pun tadi Saritok Tuan Nampung Baru, topik hati ke papas, racun penghidup. Ya udah tiga bak tusun ke terubah, tiga itik perkara udah dipejurai ketuanya di abak tusun ke sekali tu dua itik perkara dekat dipejurai ketua ngau silik agik de Pastor. Ngambil ke tuan nak muai awak tua tu de Pastor. Nanti kita berarti ke hati kita mensia tu tadi Pastor disemak ke bakar tanah kita, hati kita itu tadi deh. Lalu ulah kita ke manahnya disemak ke bakar bungai tik benua ngermai. Ya, kita boleh imagine berkedi bungai ke benua ngermai deh Pastor. Tang hati tik ke papasnya disemak ke bakar utai tumbuh atau ke utai tanam tik beracun. Tanya aku Pastor, bakar ni hati

0: kepapas tu ulih ngeracun penghidup kita, ulih nyadi racun bak penghidup kita.
1: Au tanya ti balat badas utai teka diperhati ke kita bakal kasarito kita berhati ke nama fungsi racun.
0: Ya.
1: Sebeda aku nerang ke tanya nuanya lagi pun pinil. Ya. Racun tu utai tu nak tau main-main ngur racun tu. Nya kebuah orang tuai kelia nanti sida ya udah ngeracun umai, udah ngeracun kebun kini sida ya madah ngake kita. Anak sano nya racun kerengkah aku nya ngake kumai kita utai nama oh, disimpan mana-mana. Laban nama kebuah nanti kita tirup keracunnya kita sigi mati. Kita sigi bebadi nyawa. Pia maka nanti kita ngembuan nanti kepapas. Aku pelabak rohani kita maka mati. Penghidup fizikal kita maka mati. Laban orang ti ngembuan nanti kepapas. Ia sigi nade damai 100% puan peni. Julua ati yang dekat nyulua orangnya. Nanti pengelabuh kita nyak pengaka pengelabuh buah pinang mana nak pambar kita. Nanti pengelabuh kita nyak bakal pengelabuh buah getah. Tu saya mereka teh pambal, mereka teh tegal kepapasnya. Ya, jadi utai ke kak disebut aku itu. Munyi ketanya nuannya tadi puan Peniau, sigi amat ati kepapas tu sempama utai tumbuh ti beracun. Amaya beracun, kulat beracun atau empa au. Mayuh kita saro, makai kulat beracun.
0: Au.
1: Anang makai kulat ke beracun. Jadi inti kita ke diau ba kebun, diau berumah panjai, prati kita baka upak laliah mega au. Nanti ya ukai upak laliah ya mega tau munuh nyawa kita.
0: Labai nyau baka upaknya ge ade pasal.
1: Baka upaknya ge. Nanti urat munyi ke jakok kunya tadi au, nanti kita prati ke. Nanti urat kayoknya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dien. Tu seh tu akan numbang ke pun kayoknya puan pini. Bekenya mega. Nanti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien. Tu seh kita kat muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya. Kita yang mega medak rumput. Nanti udah dipancit ngau racun. Aku tadi selalu nyebut racun tau. Lama hati tu. Nang senunim ngau. Tai kan dikerandau ke kita. Bahkan ke kepapas tu tadi tau. Rumputnya dekat. Balubah lubah layu. Lalu ngujung ke rumputnya mati. Tu mega cun-cun. Bakanya sekali-kali. Bak penghidup minsia. Nanti atik papas. Ke dikembuan kita ya disemak ke racun ti belubah-lubah tau ke begadai-gadai. Begadai-gadai nama? Begadai-gadai munuh karakter dalam penghidup aku nganuan. Awas kita ya. Ambil ke banding. Hari orang ti nelap. Tua ulih nyadi orang ti pengengkal. Orang ti ingkal. Tegal bisik buan nanti kepapas. Ari orang ti baru hati. Tua nyadi orang ti sumbuang tua. Ti kita berarti ke. Orang ke sumbuang tu. Disempama ke kita. Nanti padi tu. Nanti ya berisik. Tunduk kan ya. Lepas ya berisik. Nanti ya. Nyucegit-cegit padinya. Nada isiknya. Ampak ya aku kita ya. Jadi orang ke sumbuang tu. Selalu ya berketok. Utai kenyadi buat penghidup ya. Tau ke pejakuk tinggi. Ari orang ti lubah mansut ke jakuk. Tua nyadi orang ti bersadung ke jakuk. Tau ke tukang gosip. Nama kebuah? Labania udah bisik ngembuan ati kepapas. Biar mega orang ti lempung tulang. Ia rajin. Ia selalu nulung orang. Tau ke gerah jari. Nulung orang maya betapik penusah. Tua nyadi orang ti kelalu berkira tau ke rat jari nyamuk orang bukai mega.
0: Ya.
1: Ya. Nya kebuah lebuah kita nemu bisik benih ati kepapas bersarang dalam ati tau ke dalam rundiang kita. Kita patut lengkas nyabut akarnya tadi ngamik kena terus nguasai penghidup kita. Munyi kelagau ti pengerindau udah berserangan. Maneh maknya oh, nyoba I love you ku sayau kenuan daliang artinya nanti pengerindau udah berserangan nanti papas tu udah berserangan bagi kita nadai jakutnya bala peningat tua lalu bisik pelan bertua dekat kepapas dekat bergede dekat cemburu dengan orangnya
0: jakut sumpah
1: jakut sumpah datai jakut jahit datai lalu tua mega ukai seminaknya jakak dia kerja tua tua mega dekat ngelabuh ke orangnya ingat bala peningat ti nuan ngelabuh kurang nuan bega dekat nerima perkara hati sama. Jadi anang sekali kita ngembuan utenya. Ba ajar kita munyi ke ba jakuk dalam 14 ati ti merti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Ati ti dengki mai penyakit riman ngagai penghidup kita. Jadi kita mesti mai ati ti lantang lalu nyak ti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Dan ati ti papas baka penyakit riman ko ya tadi au. Jadi anang sekali-kali kita ngembuan atik papas. Artinya atik papas tu ia boleh ngerusak runding kita, ia boleh ngerusak rohani kita, ia boleh ngerusak penghidup kita likun nyopulai kena likun. Laban runding kita nyau diracun atik papas tu. Bakanya mai atik papas tu belubah-lubah. Ini ketua tadi dekat nyadi racun dalam penghidup kita. Enti kita merik seling, merik awak ngagai benih kejai tu nyau nyumbuh. Artinya nyau tumbuh ba ane atinuan ngau ba penghidup kita.
0: Ya, hanya tadi utai ke di pejurai ke pastor tadi. Nyadi pastor aku rindu ati megat lebuh nuan nyebut namanya tadi ke papas tu tadi berubah-ubah atau ke begadai-gadai munuh karakter ke bisi abak kita. Sehingga aman utai tu boleh diperhati ke kita. Nanti suba kita meda namanya sanuknya. Sanuknya. Mana aman ya suba. Gerah aman jari. Ya berpansa ngau kita ngemai kita ngirup. Tok contoh tok dia pastor. Namanya nemu rindu ke kita tang. Oh dia tok nyelai gi sanuknya. Berpansa ngau kita berpansa. Nanya pernah jauh kaki ngemai kita namanya ngirup duduk berkedai kopi. Artinya karakter kita itu udah berubah dah tok de pasal. Kini kita itu tadi nak perasan kita itu tadi bakanya tang orang bukai tadi
1: boleh ngasai ke.
0: Boleh ngasai ke pengawak tua ke bakanya.
1: Iya, nak sigi aman.
0: Ya, nanti kita medak racun tu tadi sifat racun tu. Nyak nanti orang mancit rumput tu tadi. Kita nak diasuh orang semak pasal ngai ke tempias racun tu tadi ke debai angin ya. Ya uliah kita ulih siom ya, jadi ya ulih ngasuh kita nyak tadi sebenarnya yang pala kebenarnya nyak baru tempias yang empai ya, sigit racun yang pun deh nyak nunjuk ke cukup besar cukup bahaya racun untuk tadi nanti ya udah abah penghidup kita
1: ya. Ya sigit aman, anda ngasuh atik papas tu berserangan bak penghidup kita. Tapi kita nemu uranya bisi ngembuan atik papas. Nanti kita nemu orangnya bergedek ke kita. Nanti kita nemu orangnya tadi nak lantang hati dengan kita. Kita mesti nitiah ke jakut Tuhan. Ampun. Sampai kia awak ke suatu hari ia dekat megak diubah Tuhan. Nanti ia nerima lalu ngasai ke nyak boleh ngubah ya. Kita percaya ia megak dekat berubah dalam kehidupan ya. Baduk lagi ngembuan nanti ke papas. Selabannya meh racun. Ti bisa merusak penghidup kereta kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke dipujurai ke kita ba apusin ke terubah bala peningan topik tok dekat ditampung kita baru tang sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu dulu udahnya kita bertemu baru ba program pelasa jurai 635 ba topik hati ke

0: Program Pelasa Jurai 635 sarito topik kita ati kepapas racun penghidup bak tusun ti kedua. Agi boleh ngaku di studio Reverend Pastor Tony Meyer, lalu mulai baru tua pastor nampung ranau tua bak topik kita ke sari atau bala peninga. Jadi tadi kita udah ninga ke penerang, ninga ke jurai kita habakan ni kepapas tu tadi ulih jadi racun, oleh ngeracun penghidup kita. Jadi tok de pastor bak tusun ti ke terubah subah aku bisi nyebut bekau ngau ahli falsafah Inggeris ke bernama Bertrand Russell, ia ke bisi nulis siti Abub The Conquest of Happiness dalam tahun 1930. Bak utai ke ditulis ya dalam abubnya de pastor. Jadi aku rasa kita tidak boleh lepas hari ti ngemuan ati kepapas, hari ti semina berpangai ngau pemuju ke udah diulih tok ke ditanggam kita. Aku buat pihak laban di dunia tok koya dekat semampai bisi orang bukai ke nempak sejarah tulih ke pemuju lebih lagi hari ke di tempat kita. Hanya kebuah aku rasa tu tadi kena nyeliah ke hari ngemuan ati kepapas kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Entik bak orang ti Arab tok di pastor, nama ajar ke ulih diperhati ke kita, awak ke ulih nagang ati kepapas berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia.
1: Terima kasih ke tanya ti balat badas tu Puan Penny. Jadi aku dekat mai berhati ke penghidup kita ke selalu disebut orang tuai anak dini nini nuan berjalai awak kenuan bakal buah di kelala hari langgau di kelala bangsa hari jaku lalu lebuah kita tinduk berpanggau ke pengingat lalu lebuah kita berjalai bertungkat kadat. Jadi bangsa kita itu senonim ngau utai ke diajar ngau ati ti penuh ngau siro ati ti penuh ngau jaku ti manah ngagai keturunan kita. Jadi inti kita berarti ke utai itu tadi dalam penghidup kita, kita itu nang bisi ajar hari orang tua kita setiap utai itu dikerja kita ngelantang kati orang mayua tau ke kita nya dikelala hari bangsa kita itu penuh ngau penyiru. Jadi amat munyi kenuannya tadi Puan Penny benih kepapas inti udah berserangan dalam anak atidin. Ia dekat nyumbu enti kita ngelak tau ke ngawak ke ya. Nyak kebuah sebedau benihnya nyumbu lalu urat ia nyakap kuat dalam tanah uratnya patut lengkas dicabut. Laban enti ia udah tumbuh bagak pedis tu akan nyabut ia pelabaku. Laban akar ia nyaudah kuat. Nampak ya Puan Penny?
0: Ya.
1: Jadi, nanti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita, kayu kini kau tanam kita. Sikit pedih kita akan nyabut ya. Jadi, berkini ke kita dekat ngasuh ya nak galak, nak lebat, kita patut muai semua utai nyak tadi. Oh. Kena aku nyawut utai ke ditanya nuannya tadi Puan Penny, bisa beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita ya. Oh. Kesatu, nerenak pengerindu ngagai pangan diri. Ana nanam ati kepapas. Ana nanam atiti begede. Labanya nadai pulai ke penguntuang ngagai kita. Ia uliah ngerusak kawa kita ngagai orang bukai. Ia uliah nyawah ke kita hari orang bukai. Ia mega uliah ngelatai ke pemedias ke tempu. Kedua, bagulai, babakih, bapangan ngau orang ti nangi ngasih ke Tuhan. Okey, berarti kita nak tahu berbahagia ngau semua orang dan kita patut perhatikan. Oh, dalam penghidup kita, kita mesti alert. Menyiku aku, bak minggu-minggu ku dah, kita mesti berhati. Awak ke kita nya tadi begulai, sejalai ngau orang ti ngemuan ati ti penuh ngau pengasih tidak tayar ilah ta'ala. Ketiga, tadi Nuan Bisik nyebut ahli falsafah Bertrand Russell ni Puan Penny, ti madah ke kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Laban, te kita mandi yang kediri ngau orang bukai, kita selalu menilai penghidup kita yang ngau orang bukai. Nyak kengujuan ke kita nyak tadi bising buan ati ti nak mana. Jadi nyak nang biblical laman Rasul Paul maka bising nyebut kita nak patut mandi yang kediri ngau orang bukai. Maka kebisik ditulis dalam Galatia 5 gentaran ke-26. Lupia maka sikap kelalu bersemekiah. Bersemekiah tidak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandi yang ke diri ngau orang bukai ti ngujung ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda enggak suruh benih kepapas tu berserangan buat penghidup kita laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi kita mensia sigi balat bisi hati kepapas. Lalu tai kenyadi ngelingi penghidup kita yang megak merangsang kita bisi hati kepapas. Bisi megak ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentaran kelima. Tang ti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai hati kepapas nadai seliang berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seliang tu udah di empal kita. Kita dekat ngembua nanti ti penuh ngau penyiru pengerindu ke orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisi daripada kita ya Pak Jam 3 gentran ke-17 ngau 18
0: ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandi yang kediri ngau orang bukai laban anti tua kelalu udu dekat mandi yang kediri mandi yang ke pemuju tua ngau orang bukai tak ke mandi yang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandi yang ke pengaya pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi ulih kasuh ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tua dia. Jadi bala peninga perhati ke semua perkara ko dia dipejurai ke kami ba program Pelas Sejurai kelebih lagi sarito kita beranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup. Jadi awak kita itu cukup cemburu, cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebedau kita nutup program tu. Jadi sebedau kita ngelengkap ke program ungkup ke minggu tu bakal selama kami bawa program Pelas Sejurai dekat nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ke kami hari pun nyentuh ke penghujung tadi pulai baru ngakai nuan pasa ngeraup ke apakara ke di pejurai ketua.
1: Terima kasih Puan Penny kena aku ngeraup randau kita baka ke sarito atik papas racun penghidup. Jadi ti kita udah nemu atik papas tu racun penghidup ya tadi. Nanti kita berarti keracun. Nanti kita sudah mancit rumputnya. Rumputnya dekat mati berlubah-lubah. Bekanya sekali-kali. Cun sekali-kali. Nanti kita ngemuan nanti kepapas. Dia penghidup kita dekat lubah-lubah. Mati secara pengarap. Dia kita mati secara kita bergulai dengan orang. Dia kita megak mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi nak ditingkir ke kita, nak dibuai kita. Jadi haram kita. Kau dah ngelala lah tala, buai semua hati kepapas, buai semua hati kegede, buai hati ti jeles, tau ke hati ternak lantang kau pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngagai kita. Nyak nak megak mai utai ke mana ngagai kita. Labannya mega uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau. Tangnya keturunan ti mai kutua. Nah, siapa ketusah dah? Kita yang metusah dah. Ti utainya udah datai bab hidup kita. Ti kita nak berubah. Kita dekat tusah laban utainya. Awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan. Ngau kuasa berkat Tuhan. Ti selalu nyertai kita. Lalu anang nanam. Anang ibun lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngebuan beberapa perkara ti disebut kita berkena kuapas tu laban ya tahu jadi racun ti bisa ngerosak penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Jadi belabuh hari sari tu anang kita nyimpan anang kita ngembuan ati kepapas. Ia ke ati kepapas ke jadi racun bapak penghidup kita labannya oleh bunuh ke rektor nuan ngau aku. Jadi bala peningas sebelum kita nutup program tu aku minta pastor nutup kita ba sampai.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih Tuhan naban nuan udah ngajar kami ba pukeriam plasa jurai 635 to awak ke kami nak ngemuan atitik papas laban kami nemu nya racun ti bisa uleh munuh kereta penghidup kami ti ngasih kenuan. Nyala apa itu di serga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga awak ke kami ngasai ke Tuhan Jesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak uleh sempurna 100% tang kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai lebuah leka jakuk nuan diajal lebuah leka jakuk nuan dibantai ke nyak ke uleh ngubah penghidup kami laban pemenal uleh ngubah penghidup setiap ikut kami pemenal tidak terinuan ajar tidak terinuan nyak meh timai berkat ngage kami lalu nyak timai pemayak timai pengelantai ngage kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Jesus nuan bekerja lalu nuan nego program plasa jurai 635 tu lalu pihak megak nuan bekerja lalu nuan nego bala peninga awak ke kami penuh ngau berkat ngau pengelantai yang tidak teri nuan. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami tidak pinta kami dalam nama Pai Anak ngau Roh Kudus di dalam Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngau untuk bala peninga untuk nakak program plasa jurai 635 ungkap ke minggu tu. Tetap kesemuanya kita terus pugalengo kami baru bak minggu tek dekat datai ngau tu mumpa dulu aku Tuhan merekat kesemua kita. Eh.

nya tadi lagu ke dibai Darren Sundang Bujang Kenyalang. Harap ke kita lagi terus gulai sejalan ngau kami ke malam tu lebih lagi ba awak pemerindang malam. Ya, kira ke dalam sejam tu aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu country and western. Ha, jadi nanti kita ya berarti neh lagu-lagu ke berentak country ngau western tu tau ke disebut orang kira ke music cowboy neh. Kita kenang rindu ke lagu-lagu ke berentak country tu lebih lagi lima maya driba. Ha, cukup nyamai ni ngau lagu ke berentak country tu lebih lagi nanti bisik ngembuan patah nyawa anda nyalah bakal orang ke tungak ke menua Amerika kini. Jadi bisik cerita kebenaran ne lagu cowboy klasik atau ke lagu tradisional atau kebenaran ne laban anda nyalah siti agi lagu ke cukup narit hati aku hai aku untuk peninggal ne lagu bakal lagu lama dari Marty Robbins ne siti jalan cerita dramatis mekurang ne cerita cowboy apa perbatasan Texas El Paso. Kita pelabak aku tentu kalak mega ninga lagu lagu-lagu cowboy klasik ke kalak dibai Randy Hauser yang kaum lagu cowboy klasik Back in the Saddle Again. Jadi lagu tu mega bisik dibai sikup penyanyi kemayari dia tu yang Luke Combs. Patah nyawa yang cukup manah mega nanyalah bakal orang kelama-lama megak. Jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu country and western ke malam tu. Buat Y kita YFM.

Banyak tadi lagu Kedibai Luke Combs berpadu nyawa dengan Eric Church Does to Me. Kita dengar patah nyawa ya. Nanti bah kita iban siku penyanyi kebisik ngembuan patah nyawa kak baka orang ke nang yang landia main lagu ke berentak country itu lagu-lagu ala cowboy ke kita itu Derek Warren. Nyawa ya cukup mana? Dalam munyi nyawa. Nah, jadi munyi nyawa dalamnya cukup mana amat ngemai lagu ke berentak lagu country nih. Maka lagu kita iban penang ya lagu kena berentak country mega. Nenyalah kita ke ngena gitar tu tadi nih, bisinya gitar tu tadi enti ya ngena gitar karan kita gitar elektrik. Jadi rentak ngem musiknya jadi cukup mana di dengar nih. Maka lagu ke bisi kalau didengar aku lagu Ari Jerry Kamit. Siko mega orang ke bisi si main perengkam muzik Ari Kempi hanya suntai wila mentik nak salah ko ne kalau di pada aku ba YouTube ko kita lebih lagi ba lagu-lagu country di menua kita ne ari muzik-muzik ke ditebah sidak tu tadi megak sama semina di menua orang putih ko kita lebih lagi tungak ke menua Texas din nya mecara sidak ne jadi di menua kita pun bisik megak lagu-lagu ke berentak country jadi lagu keberentak country tu kebenar ya mega peningah ya tu bisik ngena siti teknik korang tahu ke cara yo dulu nyukap lagu asai ne yo deling ya kebenarnya teknik orangnya belagu nya yo deling kenyak men eh okey kita terus berperindah ngau lagu-lagu country and western ke malam tu lagu For Me a Drink Post Malone berpadu nyawa ngau Black Shelton.

0: Culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

Dari Mary Chapin Carpenter, Down at the Twist and Shout. Lagu country western kita ke malam tu. Jam kita 25 minit lepas pukul 11 malam. Jadi Mary Chapin Carpenter untuk sikit my genre music country, fox country neh. Ngarap ke semua kita udah terperindang ngau lagu ke Dubai Mary Chapin Carpenternya tadi. Jadi terus segulai sejalai ngaku merindang kita nyentuk ke tengah malam tu lagi. Nak ngira dinindur kita jam ke dia tu banyak benda driba tau kempai tindu agi beruton ke barang laban pergila nembiak dekat nurun bersekolah. Bisi megak kita tu tadi ngambil permisi tambah kini ketegal bisi pengawak ke bukai. Kita terus berperindang ba segmen apa merindang malam kita lagu was country and western Rick Nelson Lay Back in the Arms of Someone.

Take Me Home, A Country Road. Ya, sebenarnya tadi kita sudah diperindah dengan lagu dari Morgan Wallen, Seven Summers. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu ke malam tu ni. Angkanya kita lagi ninga ke kami bakal ke malam tu bawa FM. Kayaknya baru pulai kini yang ada music festival kebisik diatur haba tengah atau ke puak Bandar Raya Kuching 2000 berunggu tu ne hari kemari nyentuk ke malam tu. Kalau kita ya sama berjimat nyaga pengelikun diri lebih banyak kita ke mulai ke diri ngagai rumah jama ke dia tu. Jadi terus merindang kita ngau lagu-lagu country and western ke sekali tu lagu dari Jim Reeve, Just Walking in the Rain.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

She got lagu country and western kita ke malam tu opening. Jadi nak berasai mega kita ada tiba penghujung segmen pemerintah malam. Jadi pukul 12:30 malam tu lagi kita ada ke terus ninga ketimang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pegila pagi hari 1 yang 18 bulan 5 2026 neh. Okey. Lagu country and western kita ba pemerintah malam ke sekali tu Sherlyn wingau Kenny Loggins Danger Zone pian megak ditangkan ke lagu Brooks and Dunn tidak salah aku berkenyak memunyian brand new whiskey.

Jaku prangsang ke saritu. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Nyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelannya kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sida tersangkutnya. Tau megak dikena sida berindia. Lalu nyingkang ngegendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi, rampau perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuara kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talo lam sampi. Luya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

Tulia tau kanan miak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang maya. Pes semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temegak ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ni cabanacu.
1: Ni cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, adang irau. Kami isi berindah kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama anti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang warna bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Seterusnya ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngau tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Kesayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: ke Skalito. YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagano na ya? Balat amai gatepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya na ga sampah tu. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang na di dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nampak nama aku berah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tak nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang ukai bisa mengingat nyaku tu. Delica de kelemahan tu. Nyatu cang ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan ai tu nak kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruak ngan nolong aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jail 5 tahun apuh nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik gagak nulung ku ikat cepat nulung kungun saya pe kemau tau cepat ikat cepat puji dengan wak aikin cepat
0: pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat je aku lalau orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindak aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuk kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes dengi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngangai perintah sudah megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karena tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medengi. Pesan tu Ali YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Sekarang, penduduk kami, merindang kita tak kalah jelungan, tak kalah leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: Radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: I FM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu parat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak bala rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu parat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengan curak cerum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: sajalah.
1: Satu FM. Kabar di belakang kita, Ninja Lari.
2: Cus, begulai kau kami.
3: Y FM.
4: Segulai, segulai.
3: Y FM 101.3.

0: yeah. Spray nya karga coba muda rega lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap apa iku deh ngok to to pakai sanggol suma temau kami suba darah kami suba ngena baju ku deh pakai baju serumanya baik si deh nai bujangnya si dah getuai deh ngkan uang ni kebas na ngai nyadi kain to pengantar kami suba nya kami tu suba nah daya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpung semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang udah ke nganya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.

Dekat kenang ke sekadak leka jaku iban pasal sekadak nama sukat dia nyok sukat manjai, sukat kelingi, ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade yang utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya. Umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kedah berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyemuk manjai utai. Ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai, retinya sukat pemanjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki bersatuai. Udahnya sepenigung. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G. Sepenigung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai aritiku siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpuk. Tuk besik dua bengkak arti ke satu. Sukat pemanjai arikerat tau kararik tumpuk ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenak tumpuknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan norak ke nyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakuk, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat pagi, bala peninggal. Selamat kita bertemu baru dalam sampai pagi ke pagi itu. Ya, ke dahulu ke kamari gereja Seventh Adventist. Jadi kita mulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Ram kita sampai Tuhan apai kami di surga. Sekali lagi kami merik puji ngegenuan. Abang-abang dah merik kami hari ke baru itu. Lalu dah nyambung penghidup kami, support kami. Terima kasih mega ke peluang kami oleh ngepun kari itu belalau ke jakut nuan nyalai lebuah kami ninga jakut nuan pagi itu beri Roh Kudus nyawab kami merti kia Tuhan lalu berguna kia dalam penghidup kami itu dipinta dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk pagi itu bala induk Galili kena dikingatka. Lalu ayat kita hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ngegaya 3. Madah menyitu, nak tentu lama udah bekaunya, Yesus berjalan dengan negeri ngeguntorong peniau, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Murid ke-12 ikut bisik ngau ya, lalu pihak mega sekedar induk ke udah digerai ke Yesus Arianto ngawari penyakit. Maka Maria ke dikumai Magdalene, alai Yesus kudah muru 7 ikut antu, ngau Joanna bini Cusa, siku pemesai dalam upis Herod. Ngau Susana, ngau mayuh induk kebukai, kegena duit sida empu nulung Yesus, ngau sida murid ya. Luke 8, ayat 1 hingga 3. Tekenyit kita maca jaku ayat tu. Luke udah mantai ke siti agi gambar kiapin kalau ada pedak kita subak pasal pengawak Yesus lebuh ya nginjil keliap. Luke aja bisi merik gambar tu. Injil bukai nada nyebut tu. Nyak kebuah kita terkenyat hati meda ayat tu tadi. Bisi tiga iti perkara keberguna ya kedepada kita hari ayat tu. Nomor satu, Jesus bisi bala murid inu ke berjalai ngoya lebuh ya merita ke Injil. Nanti bakanya semua gambar ke dilukis orang, ngawayang, ke digagak orang pasal Yesus ngau pengawak, ti dikerja ya digelilinya, ndak tentu betul megang, nah ya. Gambar ke selalu dipedak kita nya, kini-kini Yesus berjalai, selalu bisik Peter, James, ngau John, ngau 9 ikut murid tau kerasul kebukai ngau ya. Tang Luke madah bisi bala induk dalam raban murid Yesus. Bisi tiga iku induknya disebut Luke nama ditu. Ianya Maria Magdalene, Joanna ngau Susana. Kelimpah hari mayuh induk kebukai ku ayat tadi. Hati korundiang sida tuai-tuai bangsa Judah. Pasal raban murid Yesus tu ke bisi nyengkaum sida kinduk. Tentu sida kenyit amat hati. Ngai nyadi pengawak berketuk. Ku sidaya berundiang. Laban sidaknya tadi medak bala induk tu. Semina nyadi ke penguji aja. Ngai sidak ke lelaki. Ku rundiang sidaya. Poin nombor dua. Sekedar induk ke ngau Jesusnya. Bala induk ke bernama. Tau ke bisik penuduk. Luke nyebut nama Joanna. Bini Cusa. Cusa tu sikuk pemesai dalam perintah Raja Herod. Bakanya megak Susana disebut Luke nama itu. Leban ia megak sikuk orang kebenama serta dikelala mensia mayuh di menuanya. Nanti debanding kengau mayuh induk bukai kena disebut nama. Poin nomor tiga. Bala induk kebejalai ngau Jesus tu orang kebisik pemisik. Sida induk tu nadai ngenak pemisik dirimpu. Udah ngena pemisik dirimpu, kena nulung Yesus, ngau bala murid ya. Artinya, sida udah ngena duit sida yempu, kena melanja pengawak nginjil, tidak pejalai ke Yesus di menua Galili. Nyalai tajak pen Yesus tu orang kemiskin, kedatai hari siti negeri kemit, ya udah narit sekedak bala induk ke bisik duit, serta bisik nama ngau pangkat, lalu nerima sedanya ke dalam raban murid ya kerapat ngau ya. Engka kita ingumai sedak kino ti nyimpulang Yesus ngau bala murid ya kin kia tu. Semina pengawak sedaknya meh bebelah ke pemakai tau ke ngintu rumah ke sedak.
ayat kita hendak madah menyinyak. Tangku ayat sida induk ke disebut namanya tadi megai belanja serta ngatur belanja pengawak Yesus di Galilei. Balai induk hari Galilei itu berguna amat dalam pengawak Yesus. Tang mensia udah na ingat kesidanya. Udah jeman sida rasul kelia lembuh gereja Kristian makin mansang. Pengawak gereja nang de pegai sida kelelaki. Kenyadi imam tau kepederi. Lalu sida ke induknya ndak dikingat kagi. Tang dalam gereja keterubah ditumbuh ke Yesus kelia. Ndak ya bekenya. Balai induk bisi besawup ngerja pengawak di dalam gereja. Bisi siti agi ayat kenyebut sida ke induk tu baru ianya lebuh Yesus diregang. Tang semua orang kebeklala ngau Yesus. Yang kaum sida induk udah nitiah ke yari gelili. Berdiri ningkila hari jauh. Kok luk 23 ayat 49. Sida kinduknya tetap nitiah ke Yesus. Kai semina lebuh ya di gelili aja. Tang terus datai. Nyentuk ke pengujung. Lebuh Yesus di regang. Sida kinduk lebih lagi taluk nitiah ke Yesus. Sida kinduk bisi tengong penguat kebesai dalam gereja. Yesus nyengkaum sida dalam pengawak ia kelia. Yesus mega nyengkaum sida kinduk dalam pengawak ia kemayari itu. Anang ngumbai kita kinduk nadai diguna dalam pengawak gereja. Tau kenadai utai uliah digagak kita dalam gereja. Pedak teladan sida induk dalam buku kudus. Kerja makanya lalu kita mega tau nyadi berkat. Kai semina ke Yesus tak peka ngagai gereja ya. Haram kita bersampi. Allah Ta'ala pai kami ti di surga. Terima kasih ke pelajar kedidinga kami pagi itu Tuhan. Ti kenang pasal balas sidak kindu ke mantu dalam pengawak Yesus kumbayang ya bisi di dunia tu kelia. Berjalai ke pengawak ya bagi berita mana. Hari itu kami nemu sidak kindu pun bisi tanggung pengawak kebuguna serta berat dalam gereja Tuhan. Tau ke dalam berjalai ke pengawak Tuhan. Nyalai pagi itu Tuhan, kami sampai lebih lagi ke balai induk, kecakah bekerja kenuan dalam gereja, sida kenyadi pengiring, lalu ngulu korang bersemiang, sida induk ke ngajar kelas nemiak, ngomayu pengawak bukai dalam gereja, tau kadi menua. Kami bersampai ke sidanya, ngambil ke Tuhan merekat sida, ngau pengelandia, ngau penemu, ngambil ke sida uliah ngerja pengawak sida, ngau manah serta betul. Berkat sida kenyadi nai-nai awak kesidaya uliah naladan ke pengasih penyinuk penyiruk nuan ngegai sida sebilia. Beri pengerai kesida, beri penyamai kesida, beri penghidup kesida. Terima kasih kesida kindu, sida kindai sudah diberi nuan jadi keberkat ngegai semua kami. Terima kasih kepeluang kami bersampi kesida dia tu. Kami minta semua utai tu. Dalam nama Yesus, tiudahnya di Tuhan kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau gujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main bela nak uji akatulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah saban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Minyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang semua. Jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya
7: bukan saja jabatan cancel dan kita pola.
6: Semua jabatan kita pola 22 buah.
7: Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Pokai Sombong. Baik, jam kita pukul 6.26 minit pagi. Ya. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih kami di YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tau. Terima kasih milih YFM. Nak ngira dini kita boleh mendiang ke segmen penggerak pagi. Begulai baru kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 18 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Gawak ke pagi tau. Angka lagi seminggu dua atau ke Gawak yang berdau kita ke permisi. Lebih lagi kita ke dekat nyambut dari Gawai ke dekat datai kurang hari dua minggu dah lagi yang. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Bakal selama pagi hari satu dengan program ke dikeluar ke Mekah. Bakal selama jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi. Maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi, nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi. Bakal sama bergulai bawa program 2 pagi Y. Okey, udah itu lagi. Aku dekat berkongsi ke dulu Mekah ya. Penerang gaya hari, hari upis meteorologi menua Malaysia. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawal sepaman jaya hari Sarito. Harap ke kaya hari nyangkung pengawal ke dekat di berjalan atau ke dekat diatur kita Sarito. Ya. Lagu kedua hari Jimmy Nyayang.

0: Hello, ini Nur. Hello, huh? Hello, hello, huh?
1: Ow, ow, ow.
0: Hello, hello. Hello, hello, hello.
2: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menakai keperusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, bak spital aku.
2: Ubah perangai kita. Pesan tu adalah YFM.
3: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Hari Lucy M ngai tunik di ke pagi tau yang ke tumu dah bertunik ba grup WhatsApp ke pagi tau tanganang rindang ya ngai ke lawan datai ba nur kita ke gawak tau ke nur ke di tuju kita ke pagi tau. Okey, lagu dikenal merindang kita ke udah tumu mendiang ke kami di YFM. Selamat pagi kaban peninggal kita babai tibu. Madah kediri udah barantu jalai itu koya nurun kawak ya berjimat ke driba kereta ketak ke pagi tu pelabak ku bas kedak jalai udah berengkah sekut ke pagi tu ya. Okey, jadi itu dulu berkongsi ke penerang gaya hari dari UPIS Meteorologi Malaysia ke diungkap ke Sarito ya. Terkalai di Kuching di tu muak ke pagi di pelabak ke hujan ba sekedar kanan dur lalu muak ke ngali hari tu lagi di pelabak ke dekat Beribut serta Bekilan lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya ba sekedar kanan dur lalu di Seri Aman ke pagi tu muka di pelabak ke bisik hujan ba sekedar kanan dur lalu muak ke ngali hari tu lagi di pelabak ke dekat Beribut serta Bekilat lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ba siti dua kanan dur lalu di Sibu ke pagi tu di pelabak ke bisik hujan muka ya ba siti dua kanan dur lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat Beribut serta Bekilat lalu di Bintulu pagi tu mega hari di pelabak ke bisik hujan ba sekedar kanan dur lebuak ke malam tu lagi di pelabak ke Beribut serta Bekilan lebuak ke lebuak ke ngali hari ya muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya lalu di Miri ke pagi tu mega di pelabak ke bisik hujan ba siti dua kanan dur muak ke malam, muak ke ngali hari itu lagi di pelabak ke Beribut serta Bekilan. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya, ba siti dua kanan dur. Lalu di Limbang, pagi itu muka di pelabak ke bisik hujan ba siti dua kanan dur. Lalu muak ke ngali hari itu di pelabak ke Beribut serta Bekilan. Lalu pihak muka muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dur di bagi menua Limbang. Okeynya penerang Kayari hari UPIS meteorologi ke Sarito dan tajak pihak kita sama ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawak ke di kakak kita lebih lagi pengawak ke di luar rumah ya. Okey, lagi terus berindang kita ke pagi tu peningah bedau berkongsi ke berita-berita bukai abak jam ke terubah lalu pihak megak bedau ku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Hari Maxwell Franklin Saran.

0: ke? Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tau ngenang gawai kita keliak ngau kedai tu nya tadi ngejar.
4: Apa mesti wen suah mak kalau tanya orang mesti tahu kenya asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah ngajar rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, ni udah gagak ke mana? Kita ke Jako, awak ke lepas kita dia tu ni berbuat ke nak masuk jam. Gagak siti hari nor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu, kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, ngau ke gawai
3: buruang kita.
4: Tamak bulu, betul ya. Nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi, nyak lalu gawai dayak tau, muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama, tau ke nuan orang Kristian, tau ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngomai dan buah rapan bangsa daya. Ia ngintu gawai daya. Ngau cara yang pun. Selamat gawai daya. Moga ngagai bala kapan kedatang din. Sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
3: Ya, terima kasih. Pengajar ini Jimona Tawai. Beri selamat hari gawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, apa jam ke dua tu maca dulu pesan berat atau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Arlisia Vinicia anak MPD. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta solid ni yang ngapai sida. Enya ni yang MPD anak Ligun ya. Jadi nguan ulit enya malam hari 5/22/5/2026 lalu ngeta solid tumu pagi hari 6/23/5/2026. Jadi pengawalnya diatur pa rumah sidampu enya rumah lumur 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal ngeta solid niang MPD anak Ligun tau ke apa isya ya. Tumu pagi 23/5/2026 inya pagi hari 6. Okey, jadi pesan kedua tu inya hari tuan rumah Simon Ulu DJ. Jadi pesan tu madah ke Konselor David anak Entulu. Konselor David anak Entulu udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Simon Ulu DJ Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa DJ ya. Batang bawah Batang Muka Berjahit Ngau Bawan Kenawin Kaban Belayan Bak Rumah Servista Grunsin Nanga Pila Baterjang Pulau Beruit Di Meludam Brunei Selangau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih Disebut Di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Kaunselor David Anantulu. Kaunselor David Anantulu udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari Lumbai anak dingin. Pesan tu madah ke dingin anak temeliang ya. Dingin anak temeliang tau ke Aki Isang udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai malam pagila ya 19/5/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Peter Iguh Mujan Naskrang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Indai Sang ba lumur 016-748-6288 tau kenuju James Lato anak Lumbai ya 0112-672-2820. Ya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai ya tau ke Aki Isang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pagila pak rumah Sidempu inya pak rumah Peter Iguh Mujan Sekerang lalu dekat dikubur kari tiga tila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak rumah Liman Talau rumah Billy Sungai Pinang rumah Unya Lalang rumah Steven Tebat rumah Jelani Darai rumah Mulo Kuno rumah Tawi Belawat rumah Karin Murad rumah Empadiang Buno rumah Jack Pais, rumah Jensen Pematuh, rumah Maun Tebanulu, rumah Thomas Pelasu, rumah Cangai Ulu Nia, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Topninga. Jadi pesan tu Ari Jos Bekari tau ke Apai Cuk. Jadi pesan tu madah ke menantu ya Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari maka. Lalu niang Reshif anak Stanley Jiang tau dekat di Sungai Bala Mayuh malam tau lagi ba rumah sidampu ya, ba rumah Harry Kayan nang teliak ulu kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah Andrew Dana, rumah Jantum, rumah Cabu, rumah Jaga, rumah Dawi, rumah Janting, rumah Jupiter, rumah Patrick, rumah Bakit Ngkala, rumah Spencer Ngkabang, Rias Jaya Sebubu, ngau kapan belayan kebukai kena ulih disebut di Tumakang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngakai Sami atau ke Indai Flora abal umur 019-515-9941 ya. Ya tadi pesan madah ke Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayuah malam tau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Heri Kayan nanga teliak ulu krian seratu lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, pesan ke bisik diterima ari peninga kita eh sudah terlalu nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu. Merindang terdolong ngau setiap lagu ari Rem Jana ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu enya ari Suzana anak lapu. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang indai sida. Enya niang Olina anak gasau ya. Tau ke bini ex sarjan lapu anak betuang. Jadi pengawak tu dekat diatur 27/5/2026 tu ialah pukul 10 pagi ya. Ba rumah sidampu. Enya ba rumah Edward. Tulang Tawak Sri Aman. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Suzana nak lapu ampu bak lumur kusung 14885-2663 tau kenuju Jessica nak lapu ya kusung 19-885-8390. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba entulang abu punggu kara selanjan jiru pakit e ngopi entawa undup sengkuang batu lintang tinting ke empadi Kelasin, Ipul, Sutung, Bayai, Batu Besai, Pangkau, Jalai Paip. Engau meka kaban belayan ke buka yang ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak berantu ke niang Olina anak gasau. Ya. Tau ke niang Mina, tau ke bini ex-sarjan lapu anak betuang ya. Ke dekat diatur. 27/5/2026 tu ilah. Pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu. Ianya ba rumah Edward. Entulang Entawa Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah. Ianya Ari Anggah anak Peng. Madah ke apa ya? Peng anak Linggan ya. Peng anak Linggan tau ke apa media. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Edwin Bukit Pantar Ruban Jalai Kabuang Ruban. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dur. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Anggah tahu ke Bujang bak lumur kusung 18-969-9561 tahu ke nuju Umang ya kusung 112-428-2713. Jadi pesan tahu tadi madah ke Pang anak Linggan ya, Pang anak Linggan tau ke apa media udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Edwin Bukit Pantar Ruban lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu tu pesan hari Insul anak Duat ya. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Bunyi anak Libu. Bunyi anak Libu. Udah nadai kemari pa Hospital Kuala Lumpur. Jadi niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak. Inya pergi lah 19 hari bulan 5 2026. Lalu maya nyengai niang tu inya malam mari 3 tu ilah 20 hari bulan 5 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Albert bulan baru sebuyau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ya, ba bahai Memorial Park Bukit Ketimbung sebuyau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Insul Anak Duat balumur 02-381-6177 atau kenuju media Anak Insul 011-137-9219 ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Bak Lunying Keruang Belimbing Besi Ketimbung Emperan Buluh Kelait Bulan Sungai Nyamuk Bak Sangki Bajung Senanyang Raba Mambai Beliung Sungai Rama Disenangi Sungai Meranti Sungai Pedada Sungai Mulun Antangur Jeragam Kesindo Sagu Kakus Sika Merdang Gayam Merdang Lumut Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke bunyi anak libu ya, bunyi anak libu udah nadai kemari pa hospital di Kuala Lumpur. Lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak sari pergila 19.05.2026. Lalu dekat di sengai pa rumah Sidampu malam hari 3 tilah inya pa rumah Helbert bulan baru sebuyau dekat kubur ke pagi hari 4 tu ilah ya. Nya tadi pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Christina Lalang Narimun. Jadi pesan tu madah ke ini sida inya nyuta anak gun, nyuta anak gun tau ke bini niang Jawa anak tabur udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu inya ba rumah Ros tau ke rumah Jang Ulu Sungai Naman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Bayan Tasik Belingian di Selangau, Mukah, Salim Belalang, Durin, Macan, Kenawit, Madur, Julau, Jalai, KGD, Sungai Arif, Sungai Buloh, Ngau Kaban Belayan, Kabukai, kena ulih disebut itu magang. Kalau pesan tu tadi, madah ke Nyuta Anak Gun ya, Nyuta Anak Gun, tau ke bini ni yang Jawa Anak Tabur, udah nadai. Jadi niang tu dekat di sengai Pala Mayuh malam atau lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Ros atau ke rumah Jang Ulu Sungai Naman lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, tu mega Siti hari pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okay, terus berinang kita ke pagi tu peninga awak pengerak pagi di YFM hari niang Michael Jemat.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, bakal selama peningah 7:30 pagi tu lagi menabur ke berita pagi di YFM. Yang di awak no macam pesan berat ya. Ini kelimpah hari penggerak pagi. Maka ba segmen ngela tengah hari ngau maka segmen sada lemai ya nanti yang hari di YFM. Okey, hari Gwen sanggup aku bedau kita mendiang ke berita pagi tau.

Selamat pagi peninggal. Dia tahu kami nak bor ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Jurulatih utama bertauliah meri latih ngagai pengacara sedidik berkaul ngau merasa pemansang dibiak ngena cara digital. Premier Sarawak ngolo Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bin Tulu mantuk 60% hari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.

Tadi itu isi berita. 17 jurulatih utama ti bertauliah dekat merilatih ngagai 140 ikut pengajar sedidik berkaul ngau cara meresa ngau intervensi digital ngau gaya pemansian biakmit lebuh datai bak tahun 2027 hilap. Semua jurulatih utama bertauliah tu inyak raban pengajar sedidik nyampu. Menteri Pemansian Rindu dan biakmit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madeh katur temegak deka ngemucur ke pengawak meresa 1,800 ikut nembiak sedidik di Serata Sarawak. Program kerjasama sedidik ngau toy eto tuju ya kena ngemansang ke pelajar inklusif serta kena nentu ke bala pengajar disikap ngau pengelantik ngintu nembiak berkeperluan khas.

Berapa banyak nak 31 hari bulan 3 tu? 170 hari 173 ikut pengacara sedidik udah ngambil latih bahasa isyarat. 2090 ekonomi sedidik Mega diajar pasal bahasa isyarat ngena lagu negaraku Sarawak ibu pertiwiku serta sayangi Sarawak kita. Ngenang perkara bukai, sedidik udah nyapai 100% julu ati tidak ngangkat ke kelayakan bala pengacara. Datuk Seri Fatimah madah nakak 31 hari bulan 3 tu, semua 173 ikut pengacara sedidik, basic kelayakan minimum diploma atau ke ijazah sarjana muda, bak pelajar ngau penyaga tumu nebiak mit. 13 harinya basic ijazah sarjana muda, 132 diploma pendidikan awal kanak-kanak, ngau 28 ikut pengajar basic diploma kemahiran Malaysia. Sedidik mekap nyadi sistem sokong tibuna benar kena nganjung pengajar terima latih nasri pelajar hari maih bengkah university ngau college. Kala itu ngayan ke standard kualiti ya, tidiaku ba peringkat palan pelajar tinggi. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping nemuai sambil gawak semelamak 2 hari ke Singapura belabuh hari kemari. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ketujuh penemuai Premier ke sekali itu Nur Ngolo Philanthropy Asia Summit 2026. Ia sebagai ribala tuai tingnatai kejaku bak sesi The Public Agenda maya awamnya kediatur bak Sense Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapore Sarito. Premier dekat berkongsi ke penelebak Sarawak nyungka pemansang ekonomi sambil ngurang ke intensiti karbon. Awam besar itu diatur belabuh hari Sarito nyentuk kari tiga serta dekat digolok bala tuai dari sektor philanthropy dagang ngau perintah. Premier megah dekat bertemu ngau berandau ngau Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Ling kelimpah hari ngatur awam begulai ngau Temasek Trust serta Equity. Hari ke-6 awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19 hari itu dekat dipun kengau baca doa lalu ditangkan kejakuk pemuka hari speaker. Nitih ke tusun awam tidak keluar ke laman web Dun Sarawak awam dekat diterus kengau tampung pengawak pejurai ke usul dikenal merik terima kasih kejakuk pemuka Tuai Pemukai Menua Sarawak Ari Bala Kaban Kaunsel Negeri. 4 ikut menteri dekat ngau pengawal nyimpul jurai ke Sarito. Inya Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang pengandia Datuk Sri Roland Sagahwiin, Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi, Menteri Bau Opis Premier Datuk Sri John Sikitayai serta Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin. Kita dia tu penuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Bin Tulu Pemaduk Mayuh mantuk mansut ke hasil bahawa pengawak beranak ke pokok di Sarawak ianya kira 60% hari semua pengawak beranak ke pokok di Menua Tau. Itu disokong pemansang Taman Perindustrian Samalaju SIP Ngau Sarawak PCM dinyadi hub industri berat serta industri kurang karbon. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong, madah ke 60 ngagai 70% orang meranak ke pokok di Bintulu, inya ari menua luar. Sida ticakah meranak ke pokok tu inya ari Jepun, Korea Selatan, China, ngau menua Eropah. Kenyari tahun 2021, kira 96 bilion ringgit pokok dah dikemendar ke bak kandang Bintulu, ngau semak 50% udah dikemucur ke. Siti Ari Pruji ti udah berengkah di pejalai ke, inya numbuh ke kilang polisilikon Great Semiconductor ba SIP ke berga 2 bilion ringgit. Lalu penumbuh kompleks Metanol Sarawak PCM Sdian Berhad
diberga 7 bilion ringgit dekat negap kaki sektor minyak ngau gas di menua tau. Nitih ke rekod tabung darah Hospital Miri, 2,187 ikut orang mucur merik darah di Miri dalam tempoh bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Pujut, Adam Yi Siu Seng, madah ke penyampaunya agi jauh hari ke ditaga enyak 13,000 ikut orang datai merik darah. Tegalnya yang harapkan mayu hakiraban bangsa datai nyukung kempen merik darah. Merik darah hukai semina pengasih tang aktiviti mensia mayu ti uliah nyelamat ke nyawa. Tabung darah Hospital Miri berguna ke stok darah ti tegam ngami uliah nangkup guna pesakit serta emergensi. Ia maksud ke jakonya ngakai pengarah berita sepunah nguluk program merik darah A Gift of Life di Miri. Rakyat di menua pesisir suah betapi ngau penanggul nguliah ke latih penglandia ke Tegal ungkus ngau penyawa. Nyalai program Community Transformasi Penglandia berserimai ngau gawai 2026 bak rumah panjai melakus tiris sebuti dan disukung serta berguna aman. Sapin Menteri Pemansel Rindu nembiak-miat ngau penglantang komuniti Datuk Rosie Yunus madah ke program tu olehnya diperansang ngakai rakyat di menua pesisir ngau masuk aktiviti ekonomi ti berpelasar ke penglandia. Tu dikenal meri peluang agi sidak belajar penemu baru dikenal nambah ke penatai pemisi. Rakyat di rumah panjai ti cakah ngatur mayuh macam program nyeng kaum pengawak dagang ngau pemansang diri meka dipuji. Ia maksud ke jakunya lebuh ti berjadi ke programnya Pak Tiris Sibuti Miri. Kerjasama strategik antara Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM, agensi perintah sektor luar serta peranak menua tau patut majak ditegapkah kena ngangkat ke pengawak nyikap diri ngau pengering mensia mayu lebuh betapi ngau sebarang penusah nyit. Kaban Parlimen Sri Aman Datu Sri Doris Sophia Brody madah ke cara bergempuangnya berguna benar berindi hari perkara penglikun ukai semina tangkup pengawak Siti Agensi Aja dan berguna ke sawap hari semua orang. Raban bangsa TBC Penau ngau pemerhati hati bekaul ngau penglikun penusah hangus dekat bersedia lagi lebuh tapi ngau sebarang penusah kelimpah hari ulih jampat berjalai katur lebuh penusah nyadi. Ia maksud ke jakunya bawa program sari begulai ngau raban bomba ngau kempen penglikun penusah hangus kediatur bak balai bomba ngau penyelamat Sri Aman. 230 ekor orang bisi ngau nguluk program tu begulai ngau tuai zon 3 JBPM Sarawak Muhammad Rais Adam Rosalan. Akan abur ke berita pagi dikenal ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Juru latih utama bertauliah meri latih ngagai pengacara sedidik berkaul ngau merasa pemansang nembiak ngenan cara digital. Premier Sarawak ngolo Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapura. Bintulu mantu 60% dari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Swell. Selamat pagi.

0: sejalai.
1: Saat itu, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsen Negeri T13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak di amat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tiniki ke pangau lalu meresa baris basa di dapat batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lubuk Kebjaku, Speaker Dun, bisa juga menang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan saya benar reti negara rakyat menua Sarawak. Lepas harinya, bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kusim Negeri Adun Ali Johor diperhati ke Aum tu dan diatur dalam kandang 4 hari dan bisa tanya sawut di bed ngorau Kebjaku hari bala menteri. Nyalai hari Aum Kusim Negeri meh di memandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do berjurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Selekah jaku saritu ianya gagar. Gagar. Reti gagar ianya tingkil, rarah, takau tai telah buah rialai siti-siti utai dekat. Contoh ayat, buah jambu sematung belakang rumah kami mayo gagar laban daya ke jelu tupai. Nyanaka selekah jaku saritu.
3: Selekah jaku saritu, tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kalilah matinya pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi batu tuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Animal. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama keng kuning. Udah kuning itu pertama kita bagi sekaya rumahnya ngayuang-ngayuang penjelap. Semua hantu kereta air kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa utai bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya.
0: Udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada temu udah gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru de tau gawa. Tau gawa kenyalak. Udah dia gawa kenyalang ton buka yang TDK gawa baru dia gawa ijo pumpuang. Udah dia temuk gawa ijo pumpuang agi ke DK pegawai timangnya penyai nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawal kita iban sanau liau tajau tu dia bumbuh tutuak dengan besi buriat tajau. Orang ke nutuak buriat tajau dengan besi dia pilih. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuaknya. Nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau dengan besi tajaunya belah. Nanti orang keberani nya baru belah buriat tajaunya nadai belah tajau. Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia dengan orang enam. Animar pajai timang pemain data basano liao. Gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Artia.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang. Nyap nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang. Ada suah orang nima jaluang mangau antu sebayang. Aku to nemu nima jaluang kita aku ngai dambe orang. Ngai aku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayang. Nyai apa tusuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh, demik orang inok kena dia piriangnya makai. Udah babi demik makai. Kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisa nimang. Babi itu sengai tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua. Pagi tumu ya temu. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumu semua. Arti dia nimat tua. Atumu, tawas hari ini mas tua, atumu. Jadi apa pengawal ada 50, 5 pangau lawan kira ya pukul 9 semua. Lepas datai ino antumu ke depadah mana datai tadi depadah ngabang pagi. Orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu, ngiga orang ngantua pangau. Sapa ino panai ino sini, jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua, kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua. Pengawal 50, tadi nimang pengawal bukai nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu. Sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai yang ingat nua pagi ngali hari. Mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1. Mau ingat nua nanti ingat 2 hari 2 malam. Nanti ngagai bagi antara 5 hari nuai temau. Nanti ngagai kuat padi baru 6 hari. 6 hari nya baru timang temau. Nanti ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Nanti timang ambil gawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dengar lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nama utek ke beli di salu ya?
1: Sikinya men bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumek. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pinggai mangkuk. Pinggai mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kenarin hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tau. Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia ada lagi lapan nasihat baru. Aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang cuma mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
5: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.